member Informa cukup dengan minimum transaksi Rp500.000. Ada juga diskon hingga 60% untuk produk-produk stok terakhir. Dan kalau misalnya kamu bingung memilih furnitur sesuai budget, foto setiap ruangan kamu, hubungi 0853-4244-2092 nih. Tim Informa bantu konsepkan furnitur sesuai keinginan dan budget kamu. Kalau misalnya cocok, baru kamu beli. Belanja makin mudah, tersedia cicilan tanpa survei dan promo furniture tanpa DP sesuai syarat dan juga ketentuan yang berlaku ya. Yuk segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia lantai 2 dan lantai 3 Living Plaza Kendari. Informa Kendari, lengkapi rumah impianmu sekarang juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radio. Masih barengan sama Linsa di pagi hari ini, udah pukul 8 pagi nih. Udah siap untuk jalani aktivitasnya yang mungkin penuh huru-hara di hari ini teman Radio. Apapun itu semoga lancar ya teman Radio. Anyway teman Radio, kamu pernah tidak nih kamu tuh lagi santai di rumah terus buka media sosial yang awalnya mungkin cuma mau lihat-lihat saja sebentar, tapi malah berakhir dengan membandingkan kehidupan sendiri sama orang lain. Ada teman yang lagi liburan, ada yang baru dapat pekerjaan, ada juga yang kelihatannya kayaknya dia selalu punya ada kegiatan-kegiatannya yang seru-seru gitu. Dan pastinya teman Radot secara tidak sadar ya muncul perasaan, kenapa ya hidup orang lain kayaknya tuh kelihatannya seru ya, sementara ya saya begini-begini Ci ya. Nah perasaan ini bisa berkaitan dengan FOMO atau Fear of Missing Out. Yang sederhananya adalah FOMO ini perasaan takut tertinggal dari pengalaman, tren ataupun juga aktivitas yang memang lagi dinikmati orang lain. Di era media sosial ini perasaan bisa muncul karena ya kita terus lihat ya teman Pradua berbagai aktivitas orang lain lewat uploadan story-nya, uploadan reels-nya ya teman Radio. Padahal sebenarnya mungkin yang ditampilkan di media sosialnya itu pun belum tentu yang gambarkan keseluruhan hidupnya dia itu ya teman Radio. Jadi memang kita ini biasanya lihat momen terbaik orang lain ya teman Pradua, tapi bukan kita lihat prosesnya, kita tidak lihat kegagalannya ataupun juga masalah yang mungkin lagi mereka hadapi juga nih, struggle-nya tuh seperti apa teman Pradua. Jadi kalau misalnya kamu pernah merasa kayaknya tertinggal ya setelah lihat media sosial, coba deh kamu ingat kalau apa yang terlihat di layar bukanlah gambaran untuk kehidupan seseorang juga nih teman Pradua. Karena memang siapa sih yang mau tampilkan kesedihan di sosial media teman Pradua, apalagi jejak digital itu sengeri itu ya teman Pradua. Setelah kita upload ya pastinya itu kan jadi jejak digital juga nih teman Pradua. Jadi orang-orang tuh pasti menguploadnya tuh memang yang uploadnya tuh yang sedang, yang senang-senang saja. Karena ya kembali lagi nih teman Pradua, tidak ada yang mau mengupload kesedihan. Kalaupun mungkin ada, mungkin masuknya di close friend, di second akun ya. Tapi jangan lihat dari situnya, jangan lihat dari kebahagiaan-kebahagiaan yang diupload. Oh ternyata dia bahagia ya, kenapa ya saya begini-begini saja. Tidak teman Pradua, semua orang itu punya masalah dan ujiannya masing-masing. Cuman seberapa kuat saja kita bertahan untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari ujian itu, coba lewati nih teman Pradua. Semuanya tuh kayak gitu, NPD aja ya. Kayaknya NPD yang bilang kalau dia tuh sempurna ya. Ya kalau kita ya namanya manusia ya teman Pradua.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Nek, sini Nek, pegang tanganku, hati-hati Nek.
1: Eh, kamu, kita kah itu? Kita sama siapa?
0: Rikard, astaga, sesama nenekku. Marepu kasihan, setengah mati minda melihat. Sudah bisa periksakan ke dokter, katanya ada katarak.
1: Kenapa pala kita tidak langsung operasi, Kak?
0: Masih menunggu antrian jadwalnya, kesian. Padahal toh sebenarnya udah mau sekali minta operasi.
1: Kalau mau begitu, Kak, kita langsung ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari saja, Kak. Di sana toh bisa langsung dilakukan tindakan operasi katarak. Dan sekarang toh, Kak, lagi ada promonya mereka. Hanya 8.500.000 saja sudah termasuk screening katarak, tindakan operasi katarak dengan metode Pako emulsi PKC yang modern, sampai 2 kali kontrol dokter pasca operasi, Kak.
0: Astaga, murahnya nih. Saya baru tahu di mana itu alamatnya.
1: Kita langsung saja, Kak, ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari di Jalan Kristina Martadiahu, depannya BTN Beringin Lepo-Lepo, atau langsung saja kita hubungi nomor admisinya mereka di 0811 4778.
0: Segera nih, Nenek, sini cepat, cus, gendong kita cepat sini.
1: Hati-hati, Kak.

90.8 FM Pradua Rere Kendari, teman terbaik kamu, teman Pradua. FOMO sebenarnya bukan sekedar soal ingin tahu tren terbaru ataupun juga penasaran dengan aktivitas ya, teman Pradua, di mana aktivitas orang lain ya, di mana hal yang harus kita perhatikan adalah ketika rasa takut ketinggalan itu mulai mempengaruhi kebiasaan dan juga kenyamanan kita sehari-hari. Misalnya mungkin kita rasa kayaknya harus terus cek notifikasi ya, karena takut misalnya ada informasi penting yang terlewat, dan kalau misalnya saat kumpul sama teman pun perhatian malah lebih banyak tertuju di HP-nya teman Pradua. Bahkan ada juga yang paksa diri untuk ikuti tren ataupun juga hadiri acara hanya karena takut dianggap tidak ikuti perkembangan. Dan kalau berlangsung terus-menerus, kebiasaan seperti ini teman Pradua bisa ganggu konsentrasi, bisa ganggu waktu istirahat, dan juga buat kita tuh sulit untuk nikmati aktivitas yang sedang dijalani teman Pradua. Tapi penting juga nih untuk paham ya, kalau tidak semua orang yang sering buka media sosial ini menjalani FOMO, karena kita harus lihat juga bagaimana kebiasaan mereka ini bisa pengaruhi keseharian masing-masing. Terus apa yang bisa kita lakukan nih teman Pradua? Pertama adalah mulai sadari kapan sebenarnya kita buka media sosial dan juga apa yang dirasakan setelahnya nih ya. Yang kedua adalah atur waktu penggunaan, misalnya dengan batasi notifikasi yang memang tidak penting, dan juga adalah pilih akun yang kasih informasi ataupun juga inspirasi positif ya, bukan yang terus membuat kita tuh merasa kurang teman Pradua. Dan yang tidak kalah penting adalah kasih ruang untuk nikmati kehidupan di luar layar. Kamu bisa cerita langsung sama temanmu, kamu bisa lakukan hobimu, olahraga sesukamu, terus juga mungkin sekedar istirahat tanpa harus upload ke media sosial, karena memang pada akhirnya sebuah pengalaman tetap berharga meskipun tidak diketahui sama banyak orang nih teman Pradua.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

90.8 FM Radua Rere Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radua ya, pastinya teman Radua yang menarik untuk diingat ya di topik kita pagi ini untuk jam 8. Kalau kita tidak harus tahu semua hal, tidak harus ikuti semua tren ataupun juga hadir di setiap momen supaya rasa kayaknya kita tuh bagian dari lingkungan sosial. Karena media sosial ya memang bisa bantu kita terhubung dengan banyak orang, bisa dapatkan informasi dan juga dapat peluang baru teman Radua. Tapi pastinya kita juga perlu punya kendali ya, bagaimana teknologi itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba deh sesekali tanya ke diri sendiri, apakah memang kamu lakukan ini karena ingin atau karena takut ketinggalan dari orang lain saja nih. Karena memang pertanyaan sederhana ini bisa bantu kita pun juga untuk lebih paham kebutuhan dan juga keputusan kita sendiri ya. Karena memang setiap orang tuh punya waktunya, punya kondisinya, prioritasnya dan juga perjalanan hidup yang beda. Dan tidak semuanya harus dibandingkan, apalagi dijalani dengan kecepatan yang sama teman Radua. Jadi kalau misalnya hari ini kamu lihat temanmu lagi capai sesuatu, coba ikut untuk apresiasi tanpa harus merasa pencapaian kamu tuh kurang berarti ya. Jadi kamu boleh terinspirasi dari orang lain teman Radua, tapi tetap punya hak juga nih untuk tentukan arah dan juga ritme hidup kamu juga. Dan pastinya teman Radua, yes, media sosial memang bisa dibilang seharusnya jadi ruang untuk terhubung ya, bukan alasan untuk terus tertinggal juga nih teman Radua. Dan semoga setelah ini pastinya kita lebih bijak untuk menggunakan media sosial dan lebih hadir menikmati kehidupan yang memang lagi kita jalani juga nih teman Radua. Pastinya tetap jadi juga manusia-manusia arsik yang pakai media sosial tuh yang pintar juga di dunia digital teman Radua pastinya juga nih. So teman Radua, di 54 menit lepas dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, topik kita di pagi hari ini bahas soal FOMO dengan media sosial. Saatnya Linsa akhiri ya, tapi masih barengan sama Linsa di masih ada satu sesi juga untuk di perjalanan sepada pagi ini. Di segmen jam 9 nanti teman Radua kita bahas topik moderasi beragama juga. So teman Radua, pastikan kamu untuk tetap stay terus di 90.8 FM Radua RRI Kendari, teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ka na, B-Boy.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandoga Kota Kendari, teman Radio Spadas. Pak, selamat pagi teman Radio. Kita bersama di pagi hari ini ya. Masih barengan sama Linsa juga nih di perjalanan sepeda teman Radio. Akhir segmen nih teman Radio. Pastinya kita saat ini ada di topik bahas moderasi beragama teman Radio. Kamu pernah tidak teman Radio punya teman yang pendapat yang beda dengan punya teman tapi pendapatnya tuh beda sampai mungkin obrolan yang awalnya santai malah berubah jadi perdebatan ya teman radio. Padahal dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya perbedaan pendapat itu wajar ya. Kita punya latar belakang, pengalaman, budaya, bahkan keyakinan yang bisa saja beda dengan orang lain nih. Nah pertanyaannya adalah apakah memang untuk hidup rukun kita harus selalu sepakat nih teman radio? Jawabannya adalah tentu tidak ya. Karena pastinya kerukunan ini bukan berarti semua orang harus berpikir sama. Justru teman radio kita belajar untuk terima kalau setiap orang yang memang punya sudut pandangnya sendiri nih. Dan inilah salah satu hal penting dalam moderasi beragama adalah bagaimana kita menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus juga menghormati orang lain yang memang punya perbedaan. Jadi teman radio tidak harus selalu sepakat untuk bisa hidup berdampingan dengan rasa damai nih.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: bagian tingkat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: 창이가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Teman Radua, kalau ditanya ya, bagaimana kalau misalnya kita berhadapan langsung dengan pendapat yang berbeda nih, terutama soal agama ataupun juga tradisi. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengarkan sebelum kasih penilaian, teman Radua. Kalau memang belum pahami sesuatu, kita bisa tanya dengan sopan daripada langsung menghakimi. Kita juga boleh ya, teman Radua, tidak setuju dengan pendapat orang lain, tapi ketidaksetujuan itu sebaiknya disampaikan tanpa menghina, tanpa merendahkan ataupun juga menyerang pribadi seseorang. Dan pastinya teman Radua, sikap ini juga berlaku di media sosial ya. Jadi jangan sampai hanya karena berbeda pandangan kita merasa kayaknya bebas untuk tuliskan komentar yang menyakiti orang lain. Dan ingat teman Radua, kalau menghormati ini bukan berarti harus mengikuti semua pendapat orang lain ya. Kita tetap bisa memegang teguh keyakinan sendiri sambil memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Karena yang perlu dijaga sebenarnya teman Radua ya, bukan kesamaan pendapat tapi rasa hormat terhadap sesama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Radua, dalam kehidupan bermasyarakat kita bisa lihat kalau orang-orang dengan latar belakang yang beda tetap bisa bekerja sama. Misalnya kalau gotong royong teman Radua ataupun juga bantu tetangga yang membutuhkan atau juga menjaga kebersihan lingkungan. Karena perbedaan tidak harus menjadi penghalang untuk melakukan kebaikan bersama. Itulah kenapa moderasi beragama penting diterapkan dalam keseharian ya. Bukan sekedar memahami arti toleransi, tapi juga bisa biasakan diri untuk bersikap adil, untuk hargai pendapat dan juga selesaikan persoalan tanpa kekerasan. So teman Radua, kita tidak selalu harus sepakat ya untuk bisa akur, tapi kita hanya perlu belajar kalau berbeda pendapat bukan berarti harus bermusuhan. Mulai dari hal-hal yang sederhana untuk belajar mendengarkan, untuk jaga ucapan dan tidak mudah menghakimi orang lain juga nih teman Radua.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Dan 98 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio di 56 menit lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Tegas, saatnya Linsa harus akhiri untuk di perjalanan sepeda, dan juga Linsa harus pamit dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, siaran Radio FM Kendari akan terus menemani kamu teman Radio, karena nanti jam 10 bersama untuk di perjalanan santai siang, tapi bukan barengan sama Linsa. Nanti ditemenin sama Vivi.
5: Oke, deh, Vivi udah siap temani teman Produa di perjalanan santai siang. So, buat Linsa, happy
4: birthday. Aduh. Happy birthday loh untuk kakaknya Kak Vivi dan juga kakakku. Sama loh mereka tanggal 13.
5: Sama dengan siapa?
4: Kakakku.
5: Oh my god. Oke, deh.
4: Kakak-kakak kita.
5: Happy sibuk-sibuk ya, Linsa ya. Sampai

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Info Pro 2. Pro 2.
2: Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitrah Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara untuk menangani persoalan rumah tangga, mencegah perceraian, serta memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Hal ini disampaikan Gubernur saat melakukan kunjungan ke Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara pada hari Senin kemarin. Dalam pertemuannya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan kesiapan membangun komunikasi dan kerjasama dengan Pengadilan Tinggi Agama. Salah satu langkah yang dibahas adalah rencana nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan Pengadilan Tinggi Agama. Kerjasama ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mencegah konflik rumah tangga, menjaga keutuhan keluarga, serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada perempuan dan anak. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Sulawesi Tenggara terus berprogres dan hingga akhir September 2026 sebanyak 471 gerai telah rampung dibangun hingga 100%, sementara gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan. Kakanwil Dijen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto menjelaskan dari 2273 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk dan telah berbadan hukum yang ada di Sulawesi Tenggara, sebanyak 471 gedung gerai telah selesai pembangunan hingga kondisi 100%, sementara 319 gerai masih dalam proses agrinas untuk masuk ke portal Merah Putih dan 308 gerai lainnya telah siap untuk beroperasi. Lebih lanjut lagi, Iman Widianto mengatakan dari sisi kelembagaan dan pengawasan pemerintah juga terus mendukung kesiapan sarana dan prasarana KDKMP, di mana sejumlah sarana telah dikirimkan diantaranya 19 unit truk, 21 unit pickup, 65 unit truk, serta 5 unit mebel. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Radio Republik Indonesia Kendari membagikan masker kepada masyarakat di Kota Kendari pada hari Senin kemarin. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat sekaligus upaya meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya melindungi diri saat beraktivitas di luar ruangan, terutama di tengah kondisi kabut asap. Kepala LPP RRI Kendari Naufal Sahupala mengatakan, pembagian masker ini dilakukan untuk mengajak masyarakat lebih memperhatikan kesehatan dan perlindungan diri dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Menurutnya kegiatan ini menjadi wujud nyata peran RRI dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Peran ini tidak hanya diwujudkan melalui penyampaian informasi melalui siaran, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan warga. Ia pun berharap masker yang dibagikan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai salah satu bentuk perlindungan diri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan santai siang.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan santai siang kamu. Kita berada di hitlist teman Pro 2. Seperti biasa hitlistnya 2 jam. Yuk, kamu yang mau request lagu buruan, request sebanyak-banyaknya. Tapi jangan double-double lagunya ya, lagu yang sama jangan. Buat teman Pro 2 tentunya, kamu bisa gabung request lagu favorit kamu di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 8830908. Atau bisa juga nih teman Pro 2 melalui DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari double i. Kamu bisa request lagu favorit kamu nih teman Pro 2, mau lagu Indonesia, Barat, K-pop boleh ya. Jadi buat teman-teman Pro 2, pastiin gunain waktu kamu sebaik mungkin hingga pukul 12 siang untuk request lagu favorit kamu atau favoritnya doi kamu. Kita langsung ke requestan pertama nih ya. Pertama banget ada Noxe. Hai Noxe, mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Siap. Thank you so much buat Noxe yang udah langsung ambil di antrian pertama ya. Boleh lagi mengantri lagi nih untuk request lagi lagu lainnya. Kita langsung putarin aja teman Pro 2. Agak ini ya, langsung dibuka dengan lagu galau nih requestannya. Tapi ini menjadi lagu favoritnya Noxe, it's okay teman Pro 2. So ini dia requestan dari Noxe, Selena Grace, Sumpah Mati.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Are you tired? Yeah, I can tell.

Bahagia ya, baik aja teman bro 2 yang baru aja hadir di ruang dengar kamu. Sepertinya lagi pada bahagia untuk penggemar Olivia Rodrigo sekaligus penggemar Chappell Roan. Kenapa teman bro 2? Karena dua penyanyi cantik ini bakalan berkolaborasi. Rumornya nih teman pro 2. Yes, ini lagi ramai nih teman pro 2. Rumor tentang kolaborasi Olivia Rodrigo dengan musisi sekaligus sahabatnya, yaitu Chappell Roan yang kabarnya akan merilis single Expectation yang akan dirilis 16 Oktober ini. Wah, 3 hari lagi nih teman pro 2. Tapi sayangnya sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Olivia Rodrigo nih teman pro 2. So, kita tungguin aja karena belum ada seperti apa lagunya, seperti apa kolaborasinya teman pro 2 dikemasnya, apakah kita akan mendapatkan MV-nya juga. Kita nantiin aja di tanggal 16 Oktober rumornya teman pro 2. Pastinya nanti kita update lagi nih ke ruang dengar kamu karena belum ada lagu kolaborasinya. Kita putarin secara terpisah. Lagu dari Chappell Roan akan hadir di ruang dengar kamu dan setelahnya ada lagunya Olivia Rodrigo. So, pastikan kamu gabung dan request juga ya teman pro 2.

Alan Walker, The One Pro Duo On My Way featuring Sabrina Carpenter yang baru aja hadir ke ruang dengar kamu. Ini juga featuring Faruko ya, The One Pro Duo. Anyway, barusan itu lagu requestan dari teman Pro Duo yang gabung via WhatsApp ada SPX. Nah, Vivi tidak tahu nih namanya SPX beneran atau gimana nih. Thank you so much ya buat kamu yang gabung SPX di hitlist yang hari ini. Kalau mau request lagi tentunya masih bisa teman Pro 2. Perjalanan kita di hitlist hingga pukul 12 siang. Jadi buat teman-teman Pro 2 boleh langsung request lagu favorit kamu. Seperti biasa teman Pro 2 bisa requestnya di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 883 0908, atau bisa juga via DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ double e.

siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih di hit list Teman Pro 2 bareng Vivi temani kamu. Ada requestan kembali datang dari via WhatsApp Pro 2 Kendari dari Lara Purnamasari. Request lagunya Noah, Andaikan Kau Datang Kembali. Oke deh Teman Pro 2, itu berarti next habis ini Vivi langsung putarin lagunya Noah, Andaikan Kau Datang Kembali. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau diputarin juga lagu favoritnya, bisa langsung request ya di hitlist. Kita bersama di hitlist hingga pukul 12 siang nanti. So ini dia requestan dari Lara, Noah, Andaikan Kau Datang Kembali.

Terbaik kamu. Nah, ada informasi buat para Swifties. Jadi Taylor Swift itu telah mencatatkan total 100 minggu di posisi nomor 1 Billboard 200 sehingga menjadi artis solo pertama yang mencapai tonggak sejarah ini. Seiring albumnya The Life of a Showgirl menghabiskan minggu ke-14 di puncak tangga lagu ya. Hanya The Beatles yang memiliki jumlah minggu lebih banyak di posisi nomor 1 Billboard 200, yaitu 132 minggu. Ini sebuah rekor yang tercatat dari tahun 1964 hingga 2001 melalui berbagai album dan kompilasi mereka. So, congrats buat Taylor Swift.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi ya, temani kamu di Santai Siang di Hitlist Teman Pro 2. Wah, hampir setengah jam nih perjalanan Hitlist berakhir. Jadi pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu. Anyway, Teman Pro 2, tentunya banyak lagu-lagu seru untuk diputar di siang hari ini. Ada yang suka durian kah? Kayaknya kamu sama nih dengan girl group Nona yang suka akan durian, sehingga memasukkan durian sebagai salah satu lagunya nih. Bahkan judulnya pun Durian Teman Pro 2. Kayaknya enak nih makan durian tapi yang seger-seger. Es durian kali bisa ya Teman Pro 2 dimakan siang nanti. Tapi pastiin kamu udah makan nasi sebelumnya.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu, teman Pro 2. Namun sayang sekali ini menjadi akhir kebersamaan kita di Hit List. Tapi santai siang masih Vivi kok, tenang. Jadi buat teman-teman Pro 2, thank you so much yang udah gabung dan request lagu favoritnya di Hit List yang hari ini. Tentunya Hit List selalu hadir di ruang dengar kamu setiap hari, mulai dari pukul 10 hingga pukul 12 siang. So teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi santai siang di jam 12 siang. Ada Muda Kreatif. Pastiin kamu stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

masa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu, teman Pro 2. Sekarang kita masuk di Muda Kreatif. Anyway, teman Pro 2, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kabut asap masih menyelimuti Kota Kendari. Jangan lupa untuk menggunakan masker. Nah, di Muda Kreatif kali ini teman Pro 2, Vivi mau bahas peluang usaha yang mungkin bisa kamu jadikan untuk tambahan nih penghasilan kamu, entah tambahan atau mungkin bisa jadi nantinya sebagai penghasilan utama. Nah, teman Pro 2, kalau misalnya kamu punya usaha sendiri, punya produk yang bisa dijual, terus mulai menghasilkan uang dari sesuatu yang kita bikin sendiri, ini tentunya menarik ya. Tapi biasanya begitu bicara tentang usaha, yang langsung muncul di kepala itu apa? Apakah modal besar, tempat jualan, peralatan lengkap? Atau sampai dipikirkan saja nih, siapa yang bakal beli. Akhirnya niat untuk mulai usahanya malah ditunda terus karena merasa belum punya cukup modal. Padahal ya teman Pro 2, ada juga usaha makanan yang tentunya bisa kamu coba dari skala kecil, bahkan dengan harga jual sekitar Rp5.000 per porsi. Tentunya modal produksi dan keuntungan tetap harus dihitung. Harga jual Rp5.000 bukan berarti modalnya juga harus Rp5.000. Nah, itu yang bakal kita bahas teman Pro 2 di Muda Kreatif ini hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia

Teman Pro 2, pernah tidak sih kamu melihat jajanan yang harganya murah tetapi pembelinya ramai terus? Ya iyalah, kalau murah ramai kan. Nah, ada yang jualan gorengan atau telur gulung, donat mini atau jajanan lainnya yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi kalau rasanya enak, harganya cocok dan gampang ditemukan, tentunya orang bisa saja datang lagi-lagi dan lagi. Nah, terkadang peluang usaha tidak harus dimulai dari produk yang mewah atau sesuatu yang benar-benar baru ya, teman Pro 2. Kita juga bisa melihat kebutuhan sederhana yang ada di sekitar kita. Misalnya, di lingkungan rumah banyak anak sekolah yang suka jajanan praktis. Atau di sekitar tempat kamu tinggal, kita banyak pekerja yang mencari camilan untuk ngopi. Nah, dari situ tuh kita bisa mulai mengamati produk apa saja sih yang berpotensi diminati, teman Pro 2. Dan tentunya ada beberapa ide jualan makanan dengan harga kisaran Rp5.000, teman Pro 2, yang bisa kamu pertimbangkan untuk usaha rumahan. Ada risol ataupun juga dimsum, teman Pro 2, sosis bakar, bakso bakar, tahu, dan masih banyak lagi. Ini pilihannya cukup beragam ya, mau yang gurih, asin ataupun juga rasa manis, teman Pro 2. Tentunya ada yang cocok buat pecinta makanan gurih, ada juga yang suka jajanan manis. Bahkan mungkin ada juga pilihan ya yang lebih mengenyangkan seperti nasi kepal mini. Tapi sebelum kamu buru-buru menentukan mau jualan apa, tentunya satu hal yang paling penting adalah jangan hanya kamu ikut-ikutan karena melihat usaha orang lain ramai. Kita juga perlu melihat kemampuan, modal, peralatan yang tersedia dan juga calon pembeli di sekitar kita. Karena usaha yang cocok buat orang lain ya belum tentu cocok nih untuk kita. Kalau bicara tentang jualan makanan harga kisaran 5.000-an, teman Pro 2, pasti setiap orang itu punya seleranya masing-masing. Ada mungkin yang langsung kepikiran donat mini karena bisa dijual dengan beberapa pilihan topping, atau juga ada yang memilih tahu walik, teman Pro 2, karena bahan dasarnya ya relatif sederhana. Ada juga tentunya yang tertarik jualan puding cup karena bisa dibuat dengan tampilan yang menarik. Tapi kalau Vivi boleh kasih gambaran nih, coba mulai dengan tanya dulu nih ke diri kamu, kira-kira siapa nih yang ingin kita jadikan pembelinya. Kalau misalnya targetnya anak sekolah, jajanan yang praktis, mudah dimakan dan menarik secara visual, itu tentunya bisa menjadi pertimbangan utama nih. Tapi kalau targetnya tetangga atau pekerja di sekitar rumah kamu, camilan sore atau makanan yang sedikit mengenyangkan juga bisa menjadi pilihan.

0: Dino, kau lihat kan itu foto WA di grup? Indah betul dekorasi nikahnya Roni, Di. Macam hotel mewah di Jakarta, weh.
1: Hei, itu di Fortune Hotel and Convention Kendari, hai. Memang itu tempatnya keren, adem, ada taman, kolam renang, sampai kolam ikan koi. Cocok betul buat foto-foto pengantin baru.
0: Serius kah? Kalau tempatnya bagus begitu, pasti mahal juga toh?
1: Eh, tunggu dulu, jangan kau salah, hai. Paket nikahnya sekarang mulai dari 75.000 net per pack saja. Murah, tapi fasilitasnya, lengkap.
0: Lengkap bagaimana kau maksud?
1: Iya toh, kau tahu dia itu sudah free stall, gratis pilihan menu prasmanan, tes food, gratis kamar pengantin, diskon harga kamar keluarga, dekorasi standar gratis, red carpet, meja register, dua buku tamu, lighting panggung, elektron, video slideshow, banner pernikahan, sampai mini garden. Nah, selain indoor, sekarang bisa juga terima wedding outdoor. Apalagi kau mau? Lengkap semua.
0: Hepu, lengkap betul, Di. Sudah kekinian juga. Ada wedding outdoornya. Berarti kalau kita nikah di situ, tinggal bawa pengantinnya saja.
1: Nah, betul, Ona. Kalau kau mau info lebih lanjut, langsung hubungi saja Rikar di 0812-2263-0809 atau Fatma di 0821-8871-7407 atau Yelin di 0813-4395-1302. Maka kalau tidak mau repot, kau langsung saja ke sana.
0: Ah, fix me. Nikah di Fortune Hotel and Convention Kendari saja. Acara berkelas, hati tenang, tamu pun senang.
2: Fortune Hotel and Convention Kendari, Jalan Kedondong nomor 88 Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Hadiahkan momen terbaikmu, karena kebahagiaan dimulai dari sini.

Teman Pro 2, kalau kamu punya kesempatan mulai usaha makanan dengan harga jual sekitar Rp5.000, kamu bakal pilih jualan apa nih teman Pro 2? Jajanan gurih atau jajanan manis? Nah teman Pro 2, dari beberapa ide yang Vivi sempat sebutin tadi di awal ya, sebenarnya ada banyak hal sih yang bisa kita eksplorasi. Misalnya tahu walik ya teman Pro 2, bahan dasarnya ini kan relatif sederhana, tapi tekstur renyah dan pilihan saus itu bisa menjadi daya tarik. Kalau mau menjualnya, kita perlu tuh memperhatikan waktu menggorengnya agar produk tetap renyah ketika diterima pembeli. Lalu kalau yang manis, ada donat mini. Produk ini bisa dibuat dengan topping sederhana seperti gula halus atau meses. Bentuknya juga mudah dikemas dan ditawarkan sebagai camilan. Kalau suka makanan yang dingin nih teman Pro 2, puding cup sih bisa jadi alternatif. Kita bisa bermain dengan warnanya, rasanya, dan juga tampilannya. Tapi karena perlu dijaga suhunya, kita juga harus memastikan penyimpanan dan proses pengiramannya apakah aman. Nah, ada juga nih yang untuk gurih ya, telur gulung tuh. Ini sudah akrab sih dengan banyak orang. Jajanan ini tentunya bisa menarik perhatian, terutama kalau dijualnya di lokasi yang sesuai dan tetap menjaga kebersihan proses pembuatannya. Jadi buat teman Pro 2 yang tertarik dengan makanan gurih seperti risol mini, dimsum, dan cireng, isinya juga bisa dipertimbangkan ya. Tapi ingat nih, setiap produk tentunya punya kebutuhan bahan, peralatan, waktu produksi, dan cara penyimpanan yang berbeda. Jadi pilih produk yang memang bisa kamu buat dengan konsisten. So teman Pro 2, tentunya harus kamu perhatikan juga dari segi menghitung biaya produksinya. Misalnya kamu ingin menjual makanannya seharga Rp5.000 per porsi nih teman Pro 2, jangan langsung anggap uang Rp5.000 itu sebagai keuntungan. Kita harus menghitung biaya bahan makanan, minyak atau gas, lalu saus, kemasan, dan biaya lain yang berkaitan dengan produksi. Setelah itu barulah kita memperkirakan keuntungan dari setiap porsi yang terjual. Oke, teman Pro 2, kalau misalnya total biaya produksi satu porsi saja Rp3.000 dan harga jualnya Rp5.000, selisihnya kan ada Rp2.000 per porsi sebelum memperhitungkan biaya lain yang belum masuk hitungan. Kalau terjual 20 porsi, selisih awalnya Rp40.000. Namun tentunya angka ini bukan otomatis keuntungan bersih ya. Kita tetap harus memastikan semua biaya sudah dihitung. Makanya usaha kecil pun perlu pencatatan sederhana. Catat uang yang keluar, jumlah produk yang dibuat, jumlah yang terjual, dan berapa yang tersisa. Dari catatan itu nantinya kita bisa tahu deh apakah usaha kita berjalan dengan baik atau ada hal yang perlu diperbaiki.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

Teman Pro 2 punya rumah yang belum lengkap, ingin ganti furnitur tapi khawatir soal budget dan cara pembayarannya. Tenang, Informa Kendari punya solusinya. Nikmati cashback hingga 10% plus hadiah langsung 4 piece kursi dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 18 Oktober 2026. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Mau TV super besar, beli TCL 115 inch Google TV free voucher 35 juta. Promo hingga 31 Oktober 2026. Belum jadi member? Free member Informa cukup dengan minimal transaksi Rp500.000. Ada juga diskon hingga 60% untuk produk-produk stok terakhir. Bingung memilih furnitur sesuai budget? Foto setiap ruangan kamu, hubungi 0853-4244-2092. Tim Informa bantu konsepkan furnitur sesuai keinginan dan budget kamu. Cocok, baru beli. Belanja makin mudah, tersedia cicilan tanpa survei dan promo furnitur tanpa DP sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Yuk segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia, lantai 2 dan 3, Living Plaza Kendari. Informa Kendari, lengkapi rumah impianmu sekarang juga.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Made you look, take two, lights, camera, action.

0: Megan Trainor. You're a pop star. You're an icon.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bersama Vivi temani kamu di perjalanan santai siang. Udah jam 1 siang, teman Pro 2. Semoga semuanya sudah makan siang. Kita masuk di segmen Sport Update. Semangat Merah Putih siap dibawa ke panggung Asia. Kali ini teman Pro 2, giliran para atlet Indonesia yang bersiap menunjukkan kemampuan terbaik mereka di ASEAN Para Games 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir resmi mengukuhkan sekaligus melepas kontingen Indonesia untuk berlaga di ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Prosesi ini berlangsung di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah pada hari Senin kemarin. Nah, Indonesia mengirimkan total 219 orang dalam kontingen ini, termasuk 103 atlet yang akan bertanding di 12 cabang olahraga, mulai dari para atletik, para bulu tangkis, para renang, panahan, hingga para angkat berat. Banyak cabang, banyak peluang, dan tentunya banyak alasan buat kita memberikan dukungan. Tentang target nih teman Pro 2, Indonesia membidik posisi 10 besar dengan raihan 7 medali emas, 8 perak, dan 17 perunggu. Menpora Erick juga menyampaikan dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada para atlet sekaligus mengingatkan pentingnya persiapan dan kekompakan seluruh tim untuk meraih hasil yang terbaik. ASEAN Para Games 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada tanggal 18 hingga 24 Oktober mendatang. Artinya, sebentar lagi perjuangan atlet-atlet kebanggaan Indonesia akan dimulai. Teman Pro 2, yuk kita kirimkan doa dan dukungan untuk seluruh kontingen merah putih, karena teman Pro 2, olahraga bukan hanya tentang siapa nih yang paling cepat, paling kuat, atau siapa yang membawa pulang medali. Ada semangat, kerja keras, dan juga perjuangan luar biasa di balik setiap pertandingan. Kita tunggu kabar baik dari Aichi, Nagoya, Jepang. Semoga merah putih berkibar tinggi dan target prestasi bisa tercapai.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya. All this time we've been together. And I still don't know how I feel. Sometimes I wish just

Teman Pro 2, kita lanjut lagi sport update-nya. Kali ini Teman Pro 2 kita ke informasi seputar tenis ya. Jadi adanya turnamen Shanghai Masters 2026 di Tiongkok. Nah, jadi petenis unggulan ternyata tidak selalu aman loh. Buktinya Carlos Alcaraz justru harus angkat koper lebih awal dari turnamen Shanghai Masters 2026 di Tiongkok. Alcaraz yang berasal dari Spanyol harus mengakui keunggulan petenis Belgia Zizou Bergs pada putaran ketiga di hari Senin kemarin. Bergs sukses mengamankan kemenangan 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6, termasuk lewat tie break yang menegangkan di set keduanya. Yang bikin hasil ini makin menarik, Teman Pro 2, Bergs saat pertandingan berada di peringkat ke-39 dunia, sementara Alcaraz menempati peringkat ketiga. Jadi ini bukan hanya kemenangan biasa ya bagi Bergs, tetapi juga pencapaian terbesar dalam karirnya berdasarkan peringkat lawan yang berhasil ia kalahkan. Pertandingan berlangsung selama 2 jam 3 menit. Bergs tampil agresif dan mampu mematahkan servil Alcaraz sebanyak 3 kali. Sempat kehilangan kesempatan untuk menutup pertandingan di set kedua, Bergs akhirnya bangkit dan mengunci kemenangan lewat tiebreak dengan skor 7-4. Wah, ada dampak lain nih dari kekalahan Alcaraz ini. Hasil ini tuh turut memastikan petenis Jerman Alexander Zverev bakal mengakhiri musim 2026 sebagai petenis nomor 1 dunia. Sementara itu, Bergs melaju ke babak 16 besar dan dijadwalkan menghadapi Tommy Paul dari Amerika Serikat. Well, Teman Pro 2, pertandingan ini jadi bukti juga kalau dalam olahraga peringkat memang bisa jadi gambaran kemampuan, tetapi hasil akhir tetap ditentukan di lapangan. Selama pertandingan belum selesai ya, kejutan selalu punya peluang untuk terjadi.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita lanjut ke kabar dari dunia bulu tangkis, teman Pro 2. Kali ini kabar positif datang dari atlet-atlet muda Indonesia yang sedang berjuang di kejuaraan dunia junior. Pasangan ganda campuran merah putih Moses Ander Simanjuntak dan Reya Azahra Yulianti berhasil mengamankan tiket ke babak kedua BWF World Junior Championship 2026 di Kairo, Mesir. Moses dan Reya ini membuka perjalanan di nomor perorangan dengan hasil yang meyakinkan. Mereka tuh sukses menaklukkan pasangan Estonia, Prit Puder dan Kaisal Lislep dalam 2 game langsung dengan skor 15-5 dan 15-8. Pertandingan yang berlangsung di Cairo International Stadium pada Senin kemarin, teman Pro 2, bahkan hanya memakan waktu 13 menit. Wow, cepat, efektif, dan langsung mengunci kemenangan. Menurut Moses, pengalaman bertanding di nomor beregu sebelumnya cukup membantu mereka beradaptasi dengan kondisi lapangan, terutama arah angin. Dalam bulu tangkis ya, faktor seperti ini memang tidak bisa dianggap sepele nih teman Pro 2. Sedikit salah memperhitungkan arah angin, shuttlecock bisa melenceng dari sasaran dan justru memberikan poin kepada lawan. Rea juga mengingatkan bahwa pertandingan perorangan punya suasana berbeda dibandingkan nomor beregu. Kalau di nomor beregu ada dukungan dari banyak rekan satu tim, kali ini mereka harus membangun atmosfer pertandingan sendiri dan menjaga fokus sejak awal sampai akhir. Nah, untuk pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia ini juga mulai mengantisipasi lawan-lawan yang lebih tangguh, termasuk pasangan dari Malaysia. Artinya, kemenangan pertama ini menjadi modal bagus, tetapi perjuangan mereka masih panjang untuk bisa melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia junior ini. Wah, teman Pro 2, yuk kita dukung terus perjuangan atlet-atlet muda Indonesia. Semoga Moses dan Rea bisa menjaga konsistensi permainannya, semakin percaya diri, dan terus melaju ke babak berikutnya. Yeah.

0: Jamu nih mas, jamu nih pak, jamu nih bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

Teman Pro 2 masih kabar dari dunia bulu tangkis. Setelah perjuangan di Asian Games, sekarang para pebulu tangkis Indonesia tuh kembali bersiap menghadapi tantangan di turnamen internasional. Kali ini ada Denmark Open 2026 yang berlangsung di Odense, Denmark mulai hari ini, teman Pro 2. Yeps, di hari pertama ada 6 wakil Indonesia yang siap turun ke lapangan. Salah satu yang menarik untuk ditunggu adalah pasangan ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin. Keduanya ini, teman Pro 2, baru saja meraih medali emas Asian Games 2026. Dan sekarang kembali berburu kemenangan di turnamen level WWF World Tour Super 750. Anyway, teman Pro 2, selain Leo dan Daniel, tentunya ada juga pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani yang akan menghadapi wakil Jepang Hiroki Okamura dan Kyohei Yamashita. Sabar dan Reza berstatus unggulan ketujuh, jadi menarik nih untuk melihat bagaimana mereka memulai langkah di turnamen ini. Dari sektor tunggal putra, perhatian juga tertuju kepada Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang kita akrab sapa Ubed. Atlet muda Indonesia ini akan berhadapan dengan wakil Kanada Victor Lai, sementara di sektor ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melsha Trias Puspitasari akan menghadapi pasangan Amerika Serikat Lauren Lam dan Alison Quinley. Dua wakil ganda putra lainnya yang juga tidak kalah menarik nih teman Pro 2, ada Ali Fatih Raihan dan Devin Arta Wahyudi yang akan berhadapan dengan pasangan Cina Hu Keyan dan Li Xiangyi. Kemudian Raymond Indren dan juga Nicolaus Joaquin dijadwalkan bertemu pasangan Inggris Ben Land dan juga Sam Fenty. Rangkaian pertandingan hari pertama dijadwalkan mulai pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mengikuti perkembangan bulu tangkis, jangan sampai ketinggalan kabar perjuangan atlet-atlet Indonesia di Denmark Open tahun ini. Kita doakan semoga wakil merah putih bisa tampil maksimal, menjaga fokus dan mengamankan tiket ke babak berikutnya. Tentunya karena setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuan dan membawa nama Indonesia semakin bersinar di panggung dunia.

memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Tengah.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pan FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Vivi temani kamu di Santai Siang. Udah jam 2 siang, lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Kita berada di segmen Pro 2 Timen. Nah, teman Pro 2, kali ini ada kabar membanggakan dari dunia perfilman Indonesia. Aktris Putri Marino berhasil masuk nominasi Best Performance di Singapore International Film Festival atau SGIFF 2026 lewat aktingnya dalam film 4 Musim Pertiwi. Wah, semakin banyak nih prestasi perfilman Indonesia yang tentunya patut kita banggakan. Di film ini, teman Pro 2, Putri Marino tuh memerankan karakter bernama Pertiwi, seorang perempuan yang harus menghadapi berbagai persoalan dalam hidupnya. Dan karakter Pertiwi ini bukan hanya menggambarkan sosok perempuan yang kuat ya, tetapi juga punya sisi rapuh. Justru dari situ kita bisa melihat bahwa kekuatan seseorang tidak selalu berarti harus terlihat tegar setiap saat. Kadang dukungan dari orang-orang di sekitar juga bisa menjadi sumber kekuatan untuk bangkit. Film garapan Camilla Andini ini sebelumnya juga mendapat sambutan positif di Busan International Film Festival 2026. Dan tidak hanya itu, Putri Marino turut menerima penghargaan Face of Asia Award dari majalah Marie Claire Korea Selatan dalam rangkaian acara yang berlangsung bersamaan dengan festival ini. Jadi ada lebih dari satu kabar membanggakan yang datang untuk Putri lewat film ini. Yang bikin makin menarik, teman Pro 2, 4 Musim Pertiwi ini adalah hasil kolaborasi 6 negara yakni Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan Polandia. Film ini tuh sudah tayang di bioskop Indonesia.

Ya, sejak 8 Oktober. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran, bisa mulai cek jadwal tayangnya di bioskop terdekat ya dari tempat tinggal kamu. Nah, dari perjalanan film ini kita bisa juga lihat kalau cerita lokal juga punya kesempatan untuk menjangkau penonton internasional. Apalagi ketika sebuah film mengangkat kisah yang dekat dengan kehidupan seperti perjuangan perempuan, ketidakadilan, dan juga kekuatan untuk saling mendukung.

0: perhatian panggilan lain.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

teman Pro 2, masih di Pro 2 Taiman. Kali ini teman Pro 2 kita ke kabar dari DJ Koplo asal Kendari yang membuat DJ ternama Diplo itu terkesima nih teman Pro 2. Dan gimana tidak, musik koplo khas daerah kita tuh berhasil menarik perhatian DJ kelas dunia, Diplo. Yeps, DJ dan produser musik asal Amerika Serikat ini dibuat terkesima saat melihat aksi seorang musisi asal Sulawesi Tenggara yang jago meracik musik elektronik dengan sentuhan koplonya. Wah, musik daerah kita makin jauh nih jangkauannya. Belum aja dia ikut juga melulonya ya teman Pradua. Nah, sosok yang mencuri perhatian ini adalah Muhammad Habib Sony Wora atau yang dikenal dengan nama DJ Habib Guncet. Musisi asal Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ini punya gaya permainan yang unik. Alih-alih hanya mengandalkan perangkat DJ pada umumnya ya teman Pradua, Habib ini piawai memainkan keyboard untuk menghasilkan irama elektronik yang energik. Ya, orang Kendari pasti udah tahu lah ya yang Vivi maksud itu apa. Ini lengkap dengan hentakan jedak-jeduk khas koplonya nih teman Pro 2. Momen seru ini terjadi di sebuah acara Run Hot Running Club di kawasan The Western Resort Nusa Dua Bali pada Kamis lalu nih. Jadi dalam kesempatan ini Diplo tuh terlihat menikmati permainan keyboard dari Habib. Bahkan Diplo juga ikut mencoba memainkan keyboard dengan arahan Habib. Keduanya ini kemudian berkolaborasi memadukan racikan musik elektronik Diplo dengan irama koplo andalan Habib. Kebayang dong teman Pro 2 bagaimana jadinya ketika musik elektronik kelas dunia bertemu dengan hentakan koplo khas Indonesia. Aduh, ini kayaknya Diplo harus main-main deh ke Sulawesi Tenggara biar dia rasain langsung sensasinya ya. Banyak DJ di sini. Banyak pemain elektron ya. Ini tapi Vivi salut sih. Sebelumnya juga pernah ada kan yang viral yang cewek. Aduh, Vivi lupa namanya. Teman Pro 2 kasih tahu Vivi siapa namanya. Kita lanjut lagi loh informasinya. Jadi Diplo ini tuh membagikan momennya lewat media sosialnya. Ia juga menyebutkan pengalaman ini tuh sebagai salah satu after party terbaik yang pernah dihadirinya. Tidak berhenti sampai situ nih teman Pro 2. Diplo bahkan melempar ide untuk membuat acara yang lebih besar bersama Habib dan tim Alun Butuni Sound. Wow. Dari yang hanya tampil bareng ya, siapa tahu bisa berlanjut ke kolaborasi yang lebih besar kan teman Pro 2. Menariknya lagi, musik yang dibawakan Habib ini bukan hanya sekedar irama modern, ia juga memasukkan unsur musik penggiring tari lulo, salah satu kesenian khas Sulawesi Tenggara. Jadi ketika Habib bermain keyboard, ada sentuhan budaya lokal yang ikut terdengar di tengah musik elektronik. Ini jadi bukti kalau musik tradisional dan modern bisa berpadu dengan asyik tanpa kehilangan ciri khas daerahnya. Nah, teman Pro 2, kisah DJ Habib Guncet ini jadi pengingat juga kalau kreativitas itu bisa membuka kesempatan yang tidak terduga. Berawal dari keahlian meracik musik dengan gaya sendiri, Habib bisa mendapat kesempatan nih berkolaborasi dengan DJ internasional seperti Diplo. Siapa tahu kedepannya makin banyak talenta dari Kendari, Muna, dan daerah lainnya di Sulawesi Tenggara yang ikut dikenal panggung di panggung dunia. Kita nantiin deh Habib main-main yuk ke RRI yuk. Kita mau langsung dengerin nih ya secara langsung sambil melulu pastinya.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Teman-teman Pro 2, ada yang suka dengerin lagu dari Longshot? Wow, akhirnya nih ia mengumumkan comeback ya. Iya, grup ini mengumumkan comeback mereka dengan mini album terbaru yang berjudul Swish, yang dijadwalkan rilis pada 10 November mendatang. Wah, November bakal makin ramai nih Teman Pro 2 dengan rilisan baru dari dunia K-pop. Lewat teaser yang sudah diunggah, Longshot sendiri langsung memberikan kesan yang cukup misterius. Jadi para member tuh tampil mengenakan outfit serba putih dengan visual video bernuansa hitam putih. Perpaduan ini bikin teaser mereka terlihat simple tetapi tetap punya karakter yang kuat. Belum banyak detail yang diperlihatkan, jadi penggemar tentu mulai bertanya-tanya nih konsep seperti apa yang bakal mereka bawakan kali ini. Judul Swish sendiri langsung menjadi perhatian karena menjadi identitas utama untuk comeback kali ini. Apakah Longshot bakal menghadirkan musik dengan nuansa yang lebih fresh, penampilan yang lebih berani, atau justru konsep yang berbeda dari rilisan sebelumnya? Kita tunggu saja detailnya Teman Pro 2 ya. Yang pastinya pengumuman ini tuh sudah bisa jadi alasan untuk kamu para penggemarnya mulai menantikan 10 November. Apalagi teaser dengan konsep visual yang unik seringkali menjadi petunjuk awal nih tentang suasana album yang bakal dirilis.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi

teman Pro 2, teman terbaik kamu di penghujung segmen santai siang ya, teman Pro 2 kita di Pro 2 Taiman. Informasi terakhir di Pro 2 Taiman, bahwasanya Best Entertainment merilis trailer resmi film lagi Probation. Kerja ngejar apa sih? Ini bakalan tayang di bioskop mulai 12 November 2026 mendatang, dan trailer ini tuh memperkenalkan 6 calon karyawan termasuk bintang yang diperankan oleh Aurora Ribeiro yang harus menjalani masa probation di Jaya Food untuk membuktikan bahwa mereka layak menjadi karyawan tetap. Nah, untuk menggambarkan dunia kerja para calon karyawan ini, sutradara Archie Hekageri melakukan riset lebih dulu nih selama kurang lebih 2 bulan. Ia tuh mendatangi beberapa kantor dan bertemu langsung dengan HR untuk menggali istilah serta dinamika dunia kerja korporat. So, ada yang relate teman Pro 2, nantiin filmnya di 12 November. Ini menjadi informasi penutup Vivi temani kamu di perjalanan santai siang. Tentunya nanti di sore ceria ada rekan Dimas yang akan menemani kamu. Vivi pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Besok kita ketemu di pagi hari. So, pastikan kamu stay happy and healthy dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pro
1: 2. Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi yang pertama. Majelis Pengawas Daerah Notaris atau MDPN Kota Kendari mulai melakukan pemeriksaan protokol terhadap 62 notaris di wilayah Kota Kendari. Kegiatan ini berlangsung sejak 12 Oktober dan dijadwalkan dalam dua tahap, yakni 12 hingga 14 Oktober serta 26 hingga 29 Oktober 2026. Pemeriksaan ini melibatkan 3 tim yang terdiri dari unsur notaris, akademisi, dan juga pemerintah. Fokus pemeriksaan mencakup pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, serta penatausahaan dokumen notaris agar tetap tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, mengatakan pemeriksaan ini penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus mendorong profesionalisme dan juga tanggung jawab notaris. Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas pelayanan hukum semakin baik, kepastian hukum bagi masyarakat terjaga, dan kepercayaan terhadap profesi notaris terus meningkat. Kita masuk ke informasi yang selanjutnya, teman Pro 2. Ada kabar terbaru dari dunia musik Indonesia. Penyanyi Bernadia resmi merilis single terbaru berjudul Lebih Beruntung Sedikit pada Selasa 13 Oktober 2026. Kali ini Bernadia berkolaborasi dengan Pamungkas, sementara Eros Chandra dari Shilon Seven terlibat sebagai penulis, komposer, sekaligus produser musik. Lagu ini mengangkat cerita tentang menerima kenyataan ketika hidup kita tidak selalu berjalan sesuai harapan, dan lewat harapan sederhana untuk menjadi sedikit lebih beruntung, lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang berusaha melanjutkan hidup setelah menghadapi kehilangan dan juga kekecewaan yang besar dalam hidupnya. Menariknya, kolaborasi ini juga menjadi pengalaman pertama Eros Chandra memproduseri lagu untuk solois Bernadia, karena bagi Bernadia, bekerja sama dengan Eros merupakan salah satu impian yang akhirnya bisa terwujud. Dan untuk seluruh teman Pro 2 yang sedang belajar berdamai dengan keadaan, single Lebih Beruntung Sedikit ini bisa jadi teman untuk menemani hari-hari kamu dan bisa ditunggu di Pro 2 FM. Kita masuk ke informasi yang terakhir, teman Pro 2. Kabar membanggakan juga datang dari dunia perfilman Indonesia. Aktris cilik Luisa Adrina berhasil masuk nominasi pemeran utama perempuan terbaik di Festival Film Indonesia 2026 lewat perannya dalam film Nawila. Menariknya, Luisa baru berusia 7 tahun dan harus bersaing dengan sejumlah aktris ternama seperti Christine Hakim, Marsha Timothy, Miriam Bellina, dan juga Shenina Cinnamon. Dalam film Nawila, Luisa memerankan Wila, seorang anak perempuan yang menjalani masa kecilnya di Surabaya pada era 1960-an. Film garapan sutradara Rian Adriandi ini mengangkat kisah masa kecil, persahabatan, dan rasa ingin tahu, serta berbagai pengalaman yang mewarnai proses tumbuh dewasa. Tidak cuma mengantarkan Luisa ke nominasi akting, Nawila juga masuk ke nominasi film cerita panjang terbaik dan sejumlah kategori lainnya. Malam puncak Piala Citra FFI 2026 dijadwalkan berlangsung pada 20 November mendatang. Kita tunggu, teman Pro 2, apakah Luisa berhasil membawa pulang penghargaan di usianya yang masih sangat muda. Demikian Info Pro 2 yang dimaslansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita akan bergabung bersama di sharing informasi lokal di sore ceria pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah.

0: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
1: inspiratif. Komika. Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request. Hits
2: request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya ada Dimas nih yang nemenin sore ceria kamu dari jam 3 sore sampai jam 7 malam teman Pro 2 ya. Gimana di hari Selasa ini teman Pro 2 so far? Are you okay? Are you exhausted teman Pro 2 or happy? Kalau Dimas rasanya agak capek teman Pro 2. Kenapa? Karena melihat suasana kota Kendari yang semakin hari semakin sore gitu, asapnya makin tebel nih teman Pro 2, sedih banget ya gak sih? Tapi gimana pun keadaannya di luar sana, semoga kamu tetap sehat, baik dan juga bahagia ya teman Pro 2 ya. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai kamu sakit, dan gunain masker dimanapun kamu berpergian teman Pro 2, apalagi kalau misalnya kamu berkendara motor, sepeda di jalan teman Pro 2. Stay safe. Di jam 3 sore ini Dimas kembali hadir menemani kamu ya di sharing informasi lokal ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin Sherlock teman Pro 2, pasti kalau misalnya Dimas ngomongin tentang hubungan gitu, boh. Baru masuk udah tentang hubungan aja Dim. Iya, cinta itu penting teman Pro 2. Komunikasi juga penting. Tapi kalau udah ngomongin kehidupan rumah tangga, ya ini ternyata ada satu hal nih yang jadi berita kita mengawali segmen sharing informasi lokal di sore hari ini teman Pro 2 ya. Berkaitan dengan hal itu ya, berkaitan dengan urusan rumah tangga teman Pro 2, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menjajaki kerjasama dengan Pengadilan Tinggi Agama Sultra untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mencegah perceraian. Wow. Hal ini dibahas saat Gubernur Sultra Andi Sumangruka mengunjungi Pengadilan Tinggi Agama Sultra di hari Senin 12 Oktober kemarin ya. Salah satu hal yang jadi perhatian adalah kemandirian ekonomi perempuan. Wah, mantap sekali nih ya. Pemprov Sultra melihat dukungan terhadap UMKM, khususnya usaha yang dikelola perempuan, ini bisa jadi salah satu langkah untuk membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Rencana kerjasama ini juga insya Allah ya akan diperkuat melalui nota kesepahaman atau MOU yang melibatkan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan juga kota. Nah teman Pro 2, dari informasi kita yang pertama ini ya di share informasi lokal, kita tuh bisa ngelihat kalau membangun keluarga yang kuat itu bukan cuma soal komunikasi, soal hubungan yang harmonis, boh. Tapi gimana setiap anggota keluarga itu bisa saling mendukung termasuk dalam urusan ekonomi? Karena pada akhirnya keluarga yang tangguh juga membutuhkan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, teman Pro 2. Setuju ya? Nanti pokoknya jangan ganti frekuensinya karena Dimas di jam 3 ke jam 4 ini punya banyak informasi yang menarik untuk kita bahas di share informasi lokal sore ceria di hari ini. Stay tune teman Pro 2.

0: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita. UMKM

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

Masih bersama Dimas di sharing informasi lokal ya, teman Pro 2 di Pro 2 FM nih. Pernah gak sih kamu tuh buka keran di rumah tapi akhirnya ngalirnya kayak biasa gitu? Kita mungkin gak terlalu mikirin ya teman Pro 2, karena air tuh memang jadi bagian dari rutinitas kita sehari-hari. Tapi pernah gak sih kamu terbayang kalau mendapatkan air aja tuh kita harus kebingungan setiap harinya? Masya Allah, nauzubillah min zalik ya teman Pro 2. Tapi ini tuh nyata banget, kondisi ini yang lagi dirasain sama sebagian warga Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, di tengah musim kemarau berkepanjangan teman Pro 2. Berdasarkan informasi dari RRI Kendari nih ya, lebih dari 400 kepala keluarga di Kelurahan Abeli mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sebagian besar warga itu mengandalkan sumur galian untuk kebutuhan rumah tangga teman Pro 2. Tapi akibat kemarau yang berlangsung cukup panjang ini, debit air terus menurun, bahkan sejumlah sumur juga sudah mulai mengering teman Pro 2. Sementara itu sungai di sekitar wilayah belum bisa menjadi solusi karena airnya juga keruh dan dinilai tidak layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan distribusi air bersih memang sudah disalurkan oleh pemerintah daerah ya, BPBD dan juga kepolisian sampai anggota DPRD Kota Kendari ini. Tapi warga masih membutuhkan sumber air alternatif yang lebih berkelanjutan. Lurah Abeli, Endang Krisnawati ini berharap ada dukungan untuk pembangunan sumur bor dalam ya maksudnya, agar kebutuhan air masyarakat itu bisa lebih terjamin teman Pro 2. Jadi informasi ini tuh jadi pengingat juga untuk kita semua ya, kalau air bersih ya mungkin hari ini kita mudah gitu ya untuk didapat gitu ya, tersedia banyak di rumah, ternyata masih jadi kebutuhan yang sulit dipenuhi bagi sebagian saudara kita di Kota Kendari ini gitu ya. Jadi yuk mulai sekarang lebih bijak lagi menggunakan air ya. Bukan berarti kita bisa langsung menyelesaikan persoalan kekeringan, tapi seenggaknya kita juga ikut jaga sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan kita semua. Semoga warga Abeli ini yang lagi dengerin Dimas atau semua teman Pro 2 nih, kita doain sama-sama yuk, semoga warga Abeli segera mendapatkan solusi air bersih yang berkelanjutan. Amin.

0: kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu, dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari aja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.

Masih bersama Dimas di sharing informasi lokal di Sore Ceria ya teman Pro 2. Teman Pro 2, akhir-akhir ini kan kita tahu ya bahwasannya kota Kendari tercinta ini lagi diselimuti asap yang semakin hari semakin tebal ya, yang kiranya itu mulai mengganggu aktivitas masyarakat kota Kendari ini teman Pro 2. Dan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi tersebut, Radio Republik Indonesia atau RRI Kendari ini membagikan masker kepada masyarakat di hari Senin 12 Oktober kemarin teman Pro 2. Kegiatan ini berlangsung di depan kantor RRI Kendari ini, Jalan Lautnya nomor 44 Mandongan nih, di belakang Rujap Gubernur kita, dan dipimpin langsung oleh Kepala LPP RRI Kendari bersama jajaran karyawan dan juga karyawatinya. Pembagian masker ini jadi salah satu upaya, jadi salah satu cara ya untuk mengingatkan masyarakat supaya lebih aware memperhatikan kesehatan kita sendiri saat beraktivitas di luar ruangan, terutama ketika kondisi udara sedang kurang baik kayak sekarang gini ya teman Pro 2. Karena menurut Kepala LPP RRI Kendari Bapak Noval ini, peran RRI itu bukan cuma menyampaikan informasi dan hiburan melalui siaran aja, tapi juga menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat langsung untuk masyarakat di Kota Kendari. Masker yang dibagikan diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk perlindungan diri sesuai kondisi lingkungan. Meskipun begitu, masyarakat juga perlu mengikuti informasi kualitas udara dan imbauan kesehatan dari pihak berwenang. Jadi kalau misalnya kamu juga hari ini gitu ya teman Pro 2 lagi OTW ke rumah gitu ya, lagi mau kendarain motor, jalan gitu ya, atau lagi mau ada aktivitas di luar ruangan, jangan abaikan kondisi udara ya teman Pro 2. Jujur tadi Dimas pun ketika lagi keluar rumah naik motor teman Pro 2, yang biasanya Dimas menghirup udara sejuk di pulusan. Padahal Kendari itu kan udaranya sejuk gitu ya, cerah, mataharinya langsung menyengat ke kulit. Tapi sekarang rasa polusinya tuh kerasa banget asapnya ya di kita gitu ya. Kalau misalnya kabut asap juga masih terasa di sekitar kamu teman Pro 2, kalau bisa kurangin aktivitas di luar ruangan ya kalau memungkinkan, dan gunakan masker yang sesuai teman Pro 2. Cari masker yuk, kita lebih aware sama kesehatan kita sendiri. Karena ngejaga kesehatan bukan cuma soal diri kita sendiri, tapi juga gimana nih kita tetap bisa beraktivitas dengan lebih aman dan juga nyaman.

0: Sama Pi Ghibli Mike ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu, ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu, yang dipakai Pi komunikasi. Kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada wifi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi, kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring, DJID untuk yang baru. Yang stok lama, SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, dah lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

Teman Pro 2 punya rumah yang belum lengkap, ingin ganti furniture tapi khawatir soal budget dan cara pembayarannya? Tenang aja, ada Informa Kendari yang punya solusinya. Nikmati cashback hingga 10% plus hadiah langsung 4 pieces kursi dengan minimum pembelanjaan tertentu sampai 18 Oktober 2026, syarat dan ketentuan berlaku. Mau juga TV super besar, Teman Pro 2? Beli TCL 115 inch Google TV free voucher 35 juta, promo hingga 31 Oktober 2026. Atau kamu belum jadi member? Silakan, free member Informa. Cukup dengan minimum transaksi 500 ribu aja kamu udah bisa jadi member. Ada juga diskon hingga 60% untuk produk-produk stok terakhir. Dan kalau misalnya kamu bingung nih mau pilih furniture sesuai budget kamu, kamu bisa foto setiap ruangan kamu dan hubungi 0853-4244-2092, 0853-4244-2092. Tim Informa akan bantu konsepkan furniture sesuai keinginan dan juga budget kamu. Cocok? Baru beli. Belanja juga makin mudah karena tersedia cicilan tanpa survei dan promo furniture tanpa DP sesuai syarat dan juga ketentuan yang berlaku. Jadi yuk, segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia, lantai 2 dan 3 Living Plaza Kendari. Karena Informa Kendari, mari kita lengkapi rumah impian kita sekarang juga.

Teman Pro 2, nanti di jam 4 sore kita akan masuk ke Bincang Asik ya. Dimas sudah siapkan kamu bintang tamu yang spesial banget untuk nemenin kita di Bisik di jam 4 sore hari ini. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Weh, Fajar, kenapa mi kalau betul saya lihat ini hari kau? Banyak pikiranmu kah?
1: Iya, pusing kepala ku kasihan. Banyak sekali tugasku. Mana ada lagi masalah sedikit juga di rumah. Tapi ada temanku tadi. Dia tawari saya barang. Katanya bisa bikin kasih tenang pikiran.
0: Hah? Barang apa itu yang kau maksud? Jangan kau bilang narkoba, nah?
1: Saya nggak tahu pasti juga. Pokoknya toh, bentuknya seperti pil begitu. Dia bilang, coba-coba mi dulu. Gratis, Ji. Dan katanya bisa buat kasih tenang saya.
0: Astaga. Weh, bro. Jangan mi kau berani-berani coba itu barang kesian. Sudah itu mi modusnya bandar. Awalnya memang udah kasih gratis, Ji. Lama-lama kau kecanduan. Habis uangmu. Apalagi, rusak juga otakmu. Jangan mi kasihan kau coba-coba itu barang. Masa depanmu jadi taruhannya.
1: Tapi mumet sekali mi saya rasa ini kasihan.
0: Iyo, saya mengerti, Ji. Tapi tempat pelarianmu itu salah. Mending kita pergi main futsal kah, lari-lari sekitar MTK kah, atau ngopi-ngopi begini sambil cerita-cerita. Masalah itu dihadapi, bukan dihindari pakai narkoba. Nggak harus jika sian pakai narkoba biar kelihatan keren.
1: Yodi, betul juga yang kau bilang itu. Untung saya ambil itu barang. Namun saya hancur masa depanku.
0: Nah, begitu. Kalau ada yang tawari kau lagi, pokoknya kau tolak keras saja.
2: Masa muda adalah masa keemasan. Jangan biarkan rasa penasaran sesaat menghancurkan cita-citamu yang panjang. Tolak tawarannya, jauhi lingkungannya. Jangan coba-coba, masa depanmu bukan taruhan. War on Drugs for Humanity. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di Minggu.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Welcome to Bisik Bincang Asik nih. Akhirnya bareng Dimas lagi. Tapi seperti biasa ya Dimas, kalau bisik itu gak sendirian. Dimas bareng artis kita tercinta ya. Sebelum Dimas spill ya teman Pro 2. Padahal gak sih kamu tuh punya satu mimpi, terus ternyata mimpi kamu tuh akhirnya beneran happen gitu ya, beneran kejadian, terwujud gitu ya. Pasti rasanya campur aduk, nangis, bahagia gitu ya. Gak percaya dan pengen teriak gitu, sampai masih mikir ini tuh beneran gak sih gitu ya. Nah hari ini Bisik juga kedatangan tamu spesial yang akan cerita gimana akhirnya mimpinya terwujud ya, tercapai ya akhirnya nih ya. Karena kalau misalnya kita satu Kendari ini pasti udah kenal nama Waode Riani. Iya kan? Pasti udah kenal ya teman Pro 2 ya. Dan nanti kita akan cari tahu nih, karena Waode Riani baru aja teman Pro 2 berhasil membawa pulang gelar juara 1 lomba menyanyi Popeksi Minas ke-18 2026 di Jember. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat tamu kita, ada Waode Riani. Hai. Gimana kabarnya di sore hari ini adikku? Baik ya. Oh iya benar. Ternyata adik kita ini baru pulang magang ya. Tapi gak apa-apa, meskipun lagi lelah tapi tetap on point gitu ya. Mantap banget ya. Gitu. Oke. Ini kan kita mau cari tahu nih ya, kita mau cerita-cerita tentang pengalaman dan juga prestasinya Riani nih ya di event Popeksi Minas ke-18 2026 di Jember kemarin. Sebelumnya selamat ya, thank you banget udah mau datang ke Pro 2 lagi nih. Akhirnya kesampaian kan. Sebentar ya, suaranya gak kedengeran nih di siniku. Nanti dibantu ya, tolong Daddy. Oke. Nah, setelah jadi juara nasional, ini langsung ke pertanyaan ya. Aku akan bertanya kepadamu ya, Riani. Gimana perasaannya sudah menggapai mimpi menjadi juara satu nasional? Oke, sangat sangat membanggakan pastinya ya. Ada yang ingin kamu sampaikan lagi enggak? Asik. Ya kan, karena kemarin di sana enggak sendiri, ada coach-nya kan. Ada Kak Iko juga di sana. Iya, gitu. Pokoknya seneng banget lah akhirnya Riani datang ke sini nih. Tapi Riani, kalau kita mundur flashback ke belakang nih, kenapa pada akhirnya bisa join gitu? Yang ngajakin siapa? Kak Iko langsung yang nunjuk apa gimana?
1: Sebenarnya dari peminat itu kan 2 tahun lalu tuh pernah dengar-dengar ada peminat dari baru tahu kalau misalnya peminat itu ada begitu. Tapi memang belum rezeki. Alhamdulillah tahun ini.
0: Yeay. Bisa
1: mewakili UHO dan juga Sulawesi Tenggara.
0: Oke. Ini berarti ada seleksi regional dulu enggak? Oh, ada. Di kampus. Di kampus. Oh gitu, regionalnya dipusatin di UHO kemarin ya. Terus yang menang juara satunya aja atau juara tiga, juara 1, 2, 3 yang berangkat ke Jember waktu itu? Oh Masya Allah, emang rezekinya dirimu ya. Emang rezeki gak kemana teman Pro 2, dan akhirnya mimpi itu terwujud gitu ya. Iya, suaranya gak ada, sabar ya teman-teman semua ya. Kalau di aku ada nih. Tapi memang dari dulu, dari beberapa tahun lalu memang pengen ikutan ini. Secara dari hatimu, bukan disuruh orang lain. Oke. Bisa dong pastinya gitu. Dan pada saat itu langsung diinfoin sama Kak Iko udah ada pembukaannya Popeksi Minas ini, atau kamu yang majuin Kak Iko sendiri?
1: Dari
0: Oh, oke.
1: Dan teman-teman yang lain juga.
0: Cabang-cabang lomba
1: lain juga.
0: Oh, ada cabang olahraga kah atau jadi ini apa? Seni. Oh, oke. Lomba lain apa tuh selain menyanyi pop?
1: Ada cipta puisi.
0: Seru banget.
1: Ada monolog.
0: Ada monolog juga. Oh my god.
1: Penulisan cerpen gitu.
0: Oh, oke, menulis ya. Seru banget. Oh, ternyata di sana, oh ternyata Peksiminas ini tuh adalah satu event perkumpulan seluruh mahasiswa seni ya. Oh, keren banget. Berarti ketemu sama teman-teman yang lain dong. Di Jember. Ah, seru banget. Kemarin di Jember berapa hari?
1: Kayaknya kurang
0: lebih
1: seminggu.
0: Enggak sampai seminggu. Oh. Berarti ini langsung satu kontingen di Sulawesi Tenggara ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oh gitu, oke. Kenapa? Mana termute? Oke, mana tidak ada. Nah, tadi kan dibilangin ya kalau Wow Deryani ini punya mimpi nih teman Pro 2 ya, yang pengen banget ikutan Peksiminas untuk lomba menyanyi pop gitu ya dari beberapa tahun lalu dan akhirnya baru kesampaian di tahun ini. Waktu mau berangkat ke Jember gitu ya setelah juara satu, perasaan kamu apa? Ada deg-degan, capek gitu atau gimana? Oh iya beneran. Seru banget.
1: Iya.
0: Gak bisa tidur kah malamnya?
1: Iya, gak
0: bisa tidur.
1: Besok
0: aja
1: tuh saya terlambat, Kak.
0: Oh gitu.
1: Sebenernya gak baik ya, jangan ditiru.
0: Ini namanya juga exciting kan? Exciting banget. Saking excitingnya gitu. Oh berarti di sana Riani tuh langsung ikut lomba bla bla bla bla bla bla bla gitu ya. Dan udah dijadwalin ya untuk lomba menyanyi pop di hari keberapa pada saat itu?
1: Kayaknya 2 hari setelah kita sampai.
0: Heeh. Oh.
1: Hari pertama itu kayak cuman registrasi.
0: Heeh. Asik. Di mana kayak di universitas juga?
1: Di UJ.
0: Ih, seru banget. UNEJ. Oh iya. UNEJ. Kendari. Gimana pertama kali keluar kota Kendari, ke Jember gitu ya, perasaan kamu gimana ketemu orang baru? Oh gitu. What is the most?
1: Di sana itu jajanannya juga sangat-sangat murah.
0: Yes.
1: Iya. Sekali. Saya juga kaget. Terus bahasanya juga berbeda jauh. Kalau kita bisa misalnya mau berkomunikasi sama kayak Grab kan, kalau di sana juga ada supirnya
0: Uho. Oh iya.
1: Pulang balik.
0: Oh.
1: Ada apa aja?
0: Oh gitu.
2: Jadi ada. Okay. Perbandingan bahasanya itu sangat-sangat jauh ya, Sulawesi dengan Jawa.
0: Sulawesi dengan Jawa, iya. Gitu. Jauhnya Jawa Timur lagi. UNEJ itu
2: iya.
0: Bisa dibilang ya tidak seluas UHO.
2: Iya, tapi lebih tertata.
0: Tapi lebih.
2: Iya, lebih tertata.
0: Lebih apa ya? Lebih apa, aku takut salah ngomong nih. Iya. Ya sama-sama bagus
2: ya,
0: lah ya.
2: Sama-sama bagus ya.
0: Mm-hmm. Seru juga, berarti ketemu para pegiat seni juga dari Indonesia ya.
2: Iya betul.
0: Dari seluruh Indonesia, mm-hmm. Ya. Saingan kamu di lomba menyanyi pop, Riani. Gimana pertama kali saat ketemu sama mereka? Sempat ada geladi gak waktu itu?
2: Ada.
0: Oh ada. Nah,
2: disitulah pas geladi itu, disitu saya lihat banyak sekali peserta-peserta dari ujung Sabang hingga Merauke ini, banyak sekali karakter suara yang berbeda-beda.
0: Oh.
2: Di situ saya kayak menciut ini saya banyak ketakutan di dalam pikiranku ini, Kak. Jadi kayak saya berdoa saja supaya ya Allah tolong lancarkan sajalah seperti itu. Saya tidak terlalu harus juara satu atau dapat juara, tidak. Allah lancarkan saja.
0: Alhamdulillah. Berarti goalsnya pada saat itu minta dilancarin aja dulu ya, biar semuanya mengalih di atas sanggung. Ih, seru banget. Tapi pas di sana roommate-nya tetap dari kontingen UHO juga.
2: Iya.
0: Roommate, teman sekamarmu.
2: Iya. Tapi di situ tuh kita tidak dibeda-bedakan. Jadi kayak satu kamar itu ada dua orang. Di situ tidak boleh yang sama-sama penyanyi.
0: Oh gitu.
2: Iya. Kalau yang satu kamar itu dari vokal grup. Jadi kita lebih berbaur lah.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Tapi sama-sama dari UHO.
2: Iya, sama-sama dari UHO. Alhamdulillah UHO itu mendominasi.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Ih, seru banget, aku jadi pengen balik lagi kuliah, Bo. Nah, waktu itu kan berangkat sama kontingen lain ya kan, terus ditemenin sama coach, ada Kak Iko juga di sana. Persiapan apa yang waktu itu kamu siapin ketika gladi dan sebelum mulai acara?
2: Kalau sebelum acara itu lebih kesehatan dijaga, ya. Teman-teman yang lain sudah sentuh kolam berenang, saya belum.
0: Oh, gitu.
2: Iya, saya kayaknya ini ya nih, setelah Piko tampillah baru, kok bisa sentuh itu kolam berenang.
0: Itu kata Kaiko.
2: Enggak sih, maksudnya tahu diri saja, takutnya sakit toh, Kak.
0: Bener.
2: Dan betul sekali, di sana banyak yang sakit, Kakak. Iya, banyak yang sakit.
0: Mungkin karena kaget cuacanya juga kan?
2: Iya, kaget cuaca juga. Baru di sana kemarin juga ada apa itu yang bencana, itu yang asap.
0: Oh iya.
2: Itu kayak sampai banyak juga dari kontingen fakultas lagi, universitas lain yang tidak jadi turun.
0: Oh gitu.
2: Karena terhambat cuaca kan.
0: Masya Allah. Ya, seperti itu ya teman Pro 2. Tapi memang segala persiapan yang disiapkan sama Riani nih ya, menuju hari H lomba dan menuju naik ke panggung, memang gak main-main gitu ya. Gak boleh main-main juga gitu ya. Nyemplung ke kolam renang aja enggak dulu gitu.
2: Tahan suara, jaga pola makan.
0: Betul.
2: Mental juga dijaga. Walaupun banyak ini
0: distrak lain ya, bener-bener.
2: harus tetap kuat
0: bener juga ya. Pada saat gladi kan ketemu sama teman-teman lain toh, ya kan, ada sempat ada obrolan gitu nggak, kenalan sama kontingen lain?
2: Sebenarnya saya itu introvert kan. Iya betul. Saya introvert, tapi kalau misalnya saya ndak mencoba untuk berkenalan, saya enggak akan punya teman.
0: Betul,
2: gitu. Iya, jadi kayak ya sudahlah, buanglah rasa malumu ya nih. Sudah. Jadi kayak ketemu sama orang dari Ambon, Maluku, Kalimantan Utara. Jadi kayak saling ini apa namanya, tukar-tukaran IG, terus ya ngobrol-ngobrol kayak begitulah.
0: Asik. Ada yang paling dekat sama kamu?
2: Sebenarnya dekat kayak waktu itu saja, waktu itu dekat,
0: iya, pada
2: sekali.
0: Saat itu
2: pada saat itu dekat sekali, tapi tiba-tiba ke mana nih teman-teman saya nih yang dari Peksiminas.
0: Ada
2: sebenarnya ada aja, tapi ya sudah, seperti itu saja.
0: Pada saat kompetisi aja ya.
2: Pada saat kompetisi saja.
0: Oke, siap. Kayaknya kalau misalnya kita bisik 1 jam kayak enggak cukup nih ya. Karena seru banget. Kita pengen tahu nih Peksiminas 2026 itu berjalan baiknya tuh seperti apa, apalagi Riani berhasil jadi juara 1 di lomba menyanyi popnya teman Pro 2. Kita semua pasti sangat bangga banget ya, dibilang kaget nggak kaget gitu, karena kita tahu kualitas Riani kalau misal menyanyi, boh, rosanya Kendari.
2: Dede. Amin
0: gitu ya. Nanti kita akan ngobrol lagi ya tentang pengumuman lombanya setelah lagu yang satu ini ya. Nanti kita juga pengen dengerin nih kemarin Riani tuh nyanyi lagu apa sih, asik. Okay. Jangan kemana-mana teman Pro 2, boleh nanti tanya-tanya Riani langsung ya di TikTok kita di RRI Kendari. Udah banyak banget nih teman-teman Dimas, pokoknya ada Joy. Hai Joy. Ada Uwi. Halo sore juga, ada Kak Kotima nyanyi lagu Asumuli Teliwo. Apa tuh? Asumuli Teliwo dong Kak Riani.
2: Iya, itu lagu Muna.
0: Oh, lagu ya, Muna.
2: Itu lagu yang saya nyanyikan, diciptakan sama Kanawir. Kalau kakak tahu Kanawir itu dia pencipta lagu daerah Muna, terkenal sekali di sana.
0: Okay.
2: Saya termasuk penyanyinya.
0: Oh, masya Allah.
2: Saya menyanyikan lagu itu.
0: Nanti ya Kak Khotimah ya, kita dengerin nanti Riani nyanyi lagunya juga ya. Pokoknya tunggu ya teman Pro 2, kita jeda dulu satu lagu berikut ini. Stay tune terus teman Pro 2.

0: Masih bersama Dimas teman Pro 2 dan juga masih ada Aryani nih di studio. Hai. Kita tadi lagi ngobrolin cerita kamu waktu di Jember nih ya, di Peskismas ya. Eh, bener enggak sih? Peskismas sih, ya Allah. Peksiminas, astagfirullah, sorry ya teman Pro 2 gitu. Nah, terus cerita pengalaman sebelum naik ke panggung. Nah, pas naik ke panggung kemarin, Riani nyanyi lagu apa sih emang?
1: Lagunya itu ada dua, Kak. Satunya lagu wajib, satunya lagu pilihan.
0: Oke.
1: Nah, untuk lagu wajib itu, kemarin saya bawa lagu dari Hati Yang Kau Sakiti itu Rosa ya.
0: Hati Yang Kau Sakiti Rosa. Ku menangis. Oh iya benar. Ya,
1: yang kedua itu lagu pilihannya dari Ziva Magnolia, Pericintaku.
0: Pericintaku.
1: Iya, dipopulerkan
0: sama. Ziva. Oh, dua-duanya tuh berarti pop juga ya.
1: Iya, dua-duanya
0: okay,
1: pop.
0: Oke. Nah. Ada aransemen khusus yang dibuat?
1: Kayaknya kalau aransemen itu sama semua ya Kak, karena tidak boleh ada yang berbeda dari semua. Ya kecuali improvisasinya.
0: Kecuali improvnya ya. Boh, ada nggak sih tayangan YouTube-nya?
1: Aduh, itu ada ya? Kemarin itu Kak, memang dilarang apa namanya itu?
0: Ngedokumentasiin.
1: Iya, tapi dokumentasinya itu nanti diserahkan dari pihak kampusnya ke masing-masing peserta atau ininya apa namanya? Officialnya.
0: Officialnya gitu. Iya. Jadi belum tayang juga sampai sekarang.
1: Sebenarnya ada Kak di link dikirimkan juga. Cuman memang nantilah.
0: Belum boleh
1: ya,
0: gitu
1: nanti
0: ya.
1: Nanti cek di ini saja di YouTube-nya Kak Nawir.
0: Oh iya, oke, siap. Ye, nanti kita enggak sabar pengen lihat dua lagu ini ya. Lagu Percintaku sama Hati Yang Tersakiti. Itu lagu pilihan dari mereka Kak atau memang ada beberapa pilihan?
1: Ada beberapa pilihan.
0: Oke.
1: Di kemarin itu kalau untuk lagu wajib banyak yang pilih lagu Mencintaimu.
0: Oh, Mahalini.
1: Iya, Mahalini. Ya. Dan di situ juga yang pilih laguku yang ini yang Hati Yang Kau Sakiti sedikit sekali Kak.
0: Oh gitu.
1: Ya, cuman 2 atau 3 orang.
0: Iya.
1: Selebihnya
0: iya.
1: Itulah lagu Mencintaimu ya. Terus Sang Dewi.
0: Oh iya benar. Tapi kan di satu sisi itu satu privilege ya kamu milih lagu yang enggak semua orang pilih juga
1: betul.
0: Kan. Jadi jurinya tuh langsung oh lagunya beda gitu.
1: Iya, lagunya beda.
0: Ini juga jadi salah satu apa ya, Iriani ya? Jadi salah satu trik juga ya kalau misalnya kita mau lomba.
1: Iya, guys, itu trik supaya lebih di notice sama dewan juri.
0: Betul. Ini aku enggak sabar pengen dengerin. Kalau aku suruh nyanyi sekarang nanti aku bingung mau kasih Riani apa. Oh, ada yang nanya juga nih kembaran Muna.
1: Iya.
0: Ada kedepannya ada rencana apa lagi nih? Adakah target lomba lagi atau kompetisi apa gitu?
1: Kalau untuk itu insya Allah ya didoakan ya teman-teman semuanya ya yang di rumah ya. Insya Allah mau ikut Indonesian Idol lah.
0: Sumpah! Ya Allah amin.
1: Amin.
0: Ya Allah amin. Kita dukung banget nih.
1: Amin.
0: RRI Kendari siap dukung 1001%. Boh.
1: Amin.
0: Ya. Kapan rencananya tahun ini? Tahun depan ya?
1: Selesaikan dulu kuliah.
0: Oh iya benar. Iya,
1: soalnya ini juga lagi apa semester akhir kan. Jadi fokus dulu nyusun magang. Habis itu kita gas.
0: Gas habis itu ya. Jadi gitu ya, Riani ya.
1: Iya, Riani.
0: Jadi Riani ini mau fokus dulu ya untuk menyelesaikan kuliahnya karena udah ada di akhir nih, gak enak kalau misalnya ditunda-tunda ya enggak sih?
1: Betul.
0: Bener ya. Gitu. Jadi juara atau tidaknya urusan belakangan Kak Riani, yang penting ikut dulu bener
1: ya,
0: juga.
1: Iya, bener banget.
0: Gitu ya. Nah, kita tadi masuk ke momen itu ya. Tadi ketika lomba dua lagu pop gitu ya. Jurinya dari mana pada saat itu yang kamu tahu?
1: Jurinya itu setauku bukan pure berasal dari
0: kampus
1: Jawa Timur dan kampus juga. Itu juga penyanyi-penyanyi besar. Tidak salah. Iya. Aduh, saya lupa lagi kejuarannya apa. Pokoknya ada 3 dewan juri.
0: Ada 3 dewan juri.
1: Wanita
0: gitu
1: semua.
0: Ya. Wanita
1: kalo,
0: semua.
1: Kalau pop perempuan ya, karena kan itu dipisah pop pria dan
0: bisa.
1: Pop wanita. Pop wanita dulu, terus pria lanjut sampai keesokan harinya.
0: Oh gitu.
1: Ya. Okay.
0: Ada berapa tahap? Satu aja berarti?
1: Iya, satu tahap.
0: Satu tahap aja
1: langsung
0: berarti
1: dua
0: nyanyi
1: lagu.
0: Dua lagu, langsung penilaian, langsung pengumuman.
1: Iya, betul.
0: Kalau yang cowok ada perwakilan dari UHO?
1: kalau cowok itu kemarin ada sedikit kendala ya. Iya, jadi yang jalan cuman saya.
0: Oh ya.
1: Walaupun saya sebenarnya butuh ya teman.
0: Betul.
1: Teman pria.
0: Betul.
1: Iya, tapi ya ya begitu.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa ya. Ya. Mungkin nanti ditemenin di Indonesian Idol.
1: Amin, ya Allah.
0: Amin. Atau jangan-jangan nanti jodohnya dari sana juga, Bo. Amin. Oke, nah setelah penilaian dan sebagainya, apa perasaan Iriani pada saat itu? What's your thoughts? Apa yang ada di pikiranmu?
1: Lega sih.
0: Lega ya.
1: Lega, sangat-sangat lega. Karena apa namanya, semua yang saya tahan dari saya dikendari, semua tercurahkan sudah.
0: Oh iya bener-bener.
1: Cering deh, selupakan mi deh.
0: Iya,
1: apapun hasilnya ya itulah yang terbaik.
0: Oh gitu. Nah ini kan misalnya di hari kedua, pas di sana, pas di hari kedua, apa tadi namanya, pas Peksiminas.
1: Peksiminas.
0: Itu kan berarti lombamu. Berarti yeah, nanti pengumumannya ada di ujung acara.
1: Iya, pengumumannya itu nanti pas penutupan.
0: Pas penutupan.
1: Iya, penutupan.
0: Jadi masih deg-degan selama di sana deh.
1: Iya, setelah salomba pun masih deg-degan
0: oh
1: sekali.
0: Oh my god.
1: Iya, sangat-sangat. Ih, apa ya nanti gitu hasilnya. Tapi terserah mi deh.
0: Benar-benar. Apa kata coachmu, Kak Iko, pada saat itu?
1: Kalau untuk Kak Iko ya, bilangnya ya sudah, itu hasilnya apapun yang terjadi, yang penting kamu sudah berusaha, sudah melakukan yang terbaik, ya sudah, berarti dari Allah saja.
0: Iya Allah, iya benar. Tapi ekspektasinya gimana? Maksudnya puas?
1: Ekspektasi,
0: sesuai ekspektasi?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Walaupun ada sedikit-sedikit ini, tapi ternyata saya bisa.
0: Iyalah, masa Iriani gak bisa gitu? Wah, mirip ya kalian katanya. Emang iya, siapa nih, aku sama Riani? Pastilah
1: ya,
0: kita kan saudara tiri. Kita kan saudara tiri gitu. Adik tiri dan kakak tiri.
1: Iya, bawang merah dan bawang putih.
0: Bos, siapa bawang merahnya? Aku.
1: Kak Dimas.
0: Nah, kita lanjut nih kan. Berarti ada beberapa hari tuh ya menuju pengumuman yeah, gitu ya. Dengan perasaan yang masih deg-degan. Ketika hari pengumuman tiba, wow. Pasti kan nunggu kontingen, maksudnya lomba-lomba lain dulu ya kan gitu. Nah kita, aku sama teman-teman dari RRI juga ngelihat ketika pengumuman itu. Oh iya. Nggak, masih tetap cantik, masih tetap Riani gitu ya. Kalian kan duduk di bagian belakang nih, bener ya?
1: Iya.
0: Duduk bagian belakang.
1: Bagian-bagian belakang sebelah kanan lah. Iya sebelah kanan.
0: Bener. Ketika juara tiga nggak ada namanya di situ ya kan?
1: Aduh, Kak, aduh. Itu tuh saya dari hotel tuh Kak. Kalau mau boleh cerita itu saya sampai kayak tidak prepare untuk dandan, rambutku terserah mi begitu kayak.
0: Gitu.
1: Karena saya rasa kayak terserah mi deh begitu kayak. Mm-hmm. Saya perkiraanku tuh Kak, di harapan atau enggak juara tiga lah.
0: Oh, gitu.
1: Mentok-mentok. Mentok-mentok juara tiga. Mm-hmm. Pas juara tiga, tidak ada nama aku. Di harapan pun sebelumnya tidak ada nama aku. Mm-hmm. Juara dua. Sudah Mika, sebegini Mika. Sebegini Mika. Karena saya lihat di anunya tuh Kak. Situ.
0: Di layarnya.
1: Iya di layarnya. Juara dua, tidak ada. Juara satu Sulawesi Tenggara. Udah lemas lu tuh.
0: Iya. Kita juga ngelihatnya merinding banget tuh.
1: Iya Kak, lu nangis.
0: Sulawesi Tenggara, iya betul.
1: Sulawesi Tenggara di diumumkan,
0: iya, digaungkan di, gitu iya, di aula
1: di bawahnya
0: itu ya?
1: Ada WOD Iriani. Allahu Akbar ya. Itu apa tidak ketar-ketir saya?
0: Kakimu lemas deh.
1: Lemas, mau jatuh. Tapi ya, saya mau jatuh juga saya lagi duduk.
0: Oh iya.
1: Ya, saya langsung berdiri semua. Terus peluk semua teman-temanku
0: iya.
1: Alhamdulillah banyak sekali yang support ya Allah. Terus kayak selamat
0: ya Allah,
1: gitu,
0: iya,
1: ya,
0: iya
1: sekali. Terus dari tempatku ini pas mau naik ke panggung itu Kak Iko lari nah dari ujung.
0: Ya Allah ya benar.
1: Saking maksudnya mungkin bahagia Kak ya, Iko, bangga banget. Saya juga rasa ya Allah terima kasih Kak Iko, terima kasih Allah, terima kasih teman-teman semua yang
0: ya
1: sudah
0: Allah
1: berada di balik layar saya semua itu.
0: Serunya.
1: Kita berpelukan di tengah itu kayak langsung enak sekali perasaanku nak.
0: Iya, ya, lega.
1: Lega sekali.
0: Bahagia ya, gitu ya. Akhirnya terwujud mimpimu nak.
1: Iya.
0: Ya
1: betul. Sampai di mobil dan jalan pulang pun saya masih belum percaya masa saya sih.
0: Ya Allah, gitu ya.
1: Masa saya sih. Iya, Kak, karena peserta-peserta lain sangat-sangat bagus, tidak ada yang jelek nak. Betulan.
0: Ya ampun. Siapa orang pertama yang kamu kabarin? Pas juara satu.
1: Yeay.
0: Apa kata mama?
1: Di situ nak, kak, fun fact, mamaku udah tidak nonton. Mamaku dia masak ikan.
0: Ya Allah, iya bener. Ya,
1: dia masak ikan dan bapakku juga tidak nonton.
0: Ya Allah.
1: Terus Savece mamaku, ternyata mamaku tidak angkat karena lagi masak ikan dan Savece lah bapakku. Bapakku lagi di sofa ini begini. Di belakang teman-temanku ini berharap bahwa bapakku itu kayak kenapa nak, kenapa? Iya. Ternyata dia lagi, kenapa? Dia tidak tahu. Bapak sejuara. Oh, alhamdulillah. Mana mama, mana mama. Terus udah saya kasih, dia kasih mamaku, terus mamaku nangis.
0: Ya Allah. Nangis. Tinggalkan itu ikan, nah.
1: Iya, tinggalkan itu ikan. Terus kayak saya dari atas panggung, dari di atas panggung pun sama masih menangis, Kak, karena sama masih betul-betul masih sangat tidak percaya sampai di saat turun di bawah pun saya duduk sama masih menangis, Kak. Masih menangis, betulan kayak betul-betul saya tidak percaya.
0: Ya, tapi menangis. Inilah rezekimu, Iryani, gitu ya. Karena memang ya apa ya namanya, rezeki itu enggak akan salah orang. Asik, yeah, gitu, enggak akan salah alamat
1: Allah,
0: gitu.
1: Terima kasih ya Allah.
0: Gitu. Terbayar lunas ya kemarin, enggak ke nasional, akhirnya juara nasional.
1: Makanya
0: gitu
1: itu
0: ya.
1: Kak, karena sebelumnya di Bintang Radio mungkin belum rezeki, mungkin di Peximinas ini alhamdulillah bisa naik pesawat.
0: Iya, alhamdulillah ya Allah. Kita semua merinding ketika dengar nama kamu tanpa mangnya tadi, Info Kendari, Din Sultrahit, semuanya itu ya. Kita gak sabar nungguin Riani datang ke sini gitu ya. Pasti ya, tapi ada beberapa teman-teman yang juara satu juga?
1: Iya, alhamdulillah. Apa ada aja? Yang juara satu menyanyi dangdut putra.
0: Sumpah?
1: Iya. Juara satu dia. Terus ada yang juara dua cipta puisi, juara dua. Terus juara dua juga apa? Penulisan cerpen. Sama apa ya satu itu. Pokoknya ada tiga. Ada tiga yang juara dua. Ada satu harapan. Pokoknya kita itu alhamdulillah borong lah.
0: Oh iya, mantap banget ya. Yang satu emas gitu.
1: Dan
0: ya,
1: alhamdulillah kita dapat peringkat ketiga. Iya.
0: Nasional?
1: Iya, nasional. Universitas Haluoleo.
0: Wih, mantap banget. Selamat ya teman-teman. Dari fakultas apa ya?
1: Kalau kemarin itu mendominasi itu dari Fakultas Ilmu Budaya.
0: Ilmu Budaya.
1: Iya.
0: Kamu?
1: Saya dengan yang juara satu Poputra itu dari FISIP.
0: Dari FISIP.
1: Iya, cuman beda jurusan saja.
0: At least sama-sama alma maternya UFO ya. Juara tiga loh. Bentar lagi juara umum nih.
1: Amin.
0: Siapa tahu gitu ya tahun depan emang udah rezekinya Riani nih masuk skala nasional.
1: Amin, amin ya robbal alamin.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Oke, ini ada pertanyaan dari TikTokku ya.
1: Boleh.
0: Nah, menurut adik manis, boh adik manis,
1: manis,
0: sangat manis ini ya. Apa yang paling menantang pas ikut kompetisi menyanyi tingkat nasional itu?
1: Yang apa yang paling menantang? Apa ya?
0: Apa? Suaramu kah, atau ngehadepin peserta lain kah, atau gugup kah, atau gimana?
1: Iya, lebih ke gugup. Sama kayak lihat, wih, karakternya mereka itu kuat-kuat sekali. Karakter suaranya mereka itu kuat-kuat sekali. Jadi kayak itu yang bikin menantang ini. Ini sangat sungguh-sungguh menantang ini. Ya, apalagi di mental saya harus saya jaga. Ya, begitulah, Kak.
0: Jadi memang setiap perjalanan kompetisi menyanyinya Riani itu pasti punya cerita tersendiri, toh?
1: Iya, betul sekali.
0: Apa yang paling berat? Apakah Peximinas ini?
1: Iya lagi, Kak. Soalnya dari pas sebelum Peximinasnya kan Peximida dulu.
0: Oh iya,
1: daerah
0: bener-bener
1: dulu. Itu saya sampai latihan pun nangis-nangis, Kak.
0: Why?
1: Betulan.
0: Why?
1: Karena kayak, iya, kalau misalnya latihan itu kan butuh apa namanya konsentrasi. Terus saya juga waktu itu juga sedang KKN juga. Lagi KKN. Terus jadi pulang balik Kendari. Pulang balik Kendari ke mana kemarin? Ya, Desa Laimeo itu di Konawe Utara ya?
0: Jauh juga.
1: Konawe Utara.
0: Jauh ya, juga.
1: Lumayan. Ya, pulang balik. Jadi kayak capek, lelah, terus mentalku dicabik-cabik batinku. Pokoknya kayak itu udah tekanan batin lah kak ya, karena ampun. Walaupun tidak ditekan bagaimana tapi kayak ya
0: kerasa ya.
1: Iya, kerasa sekali dari berbagai sisi.
0: Bener banget. Iya.
1: Sampai nangis-nangis saya itu.
0: Betul. Ria ini masih muda, teman Pro 2 masih masih muda sekali gitu ya. Tapi memang sudah dibentuk nih ya mentalnya dari kompetisi-kompetisi 1, kompetisi 2 dan sampai ke Peksi Minas kemarin gitu.
1: Sampai
0: ya.
1: Tuh kak kayak berpikir kayak jangan mi saya gitu kak. Iya, jangan mi saya gitu kayak saya kesan gak kuat kayaknya ini karena kalau misalnya orang-orang tahu kak Iko tuh kalau mengajar itu kan memang betul-betul keras keras tapi memang betul-betul itulah yang membentuk kita gitu. Jadi kayak mungkin karena kerasnya kak Iko itu di situ bagaimana ini saya ini kak Iko sudah marah sampai sama nangis juga.
0: Iya benar-benar
1: sampai,
0: benar.
1: Tapi kalau sandak dikasih begitu mentalku ndak akan sekuat ini.
0: Iya. Benar juga ya. Iya, dibentuk juga sama kak Iko ya benar sih benar-benar. Iya. Memang ya. Aduh sayang banget Kak Iko gak ada sama kita sih ya. Iya. Kita juga pengen tahu ceritanya dari Kak Iko gitu ya. Tapi Kak Iko selama di sana benar-benar ngedampingin?
1: Benar-benar mendampingi.
0: Iya, jadi panitia nasional Kak Iko?
1: Panitia nasional kayaknya
0: enggak ya?
1: Tidak.
0: Mendampingi saja.
1: Iya, official saja.
0: Oke. Seru banget nih ya kalau misalnya ada cerita Kak Iko, aku pengen denger bagaimana beliau ya.
1: Iya.
0: Ya, membentuk karakternya Iriani sampai menangis-nangis dia.
1: Dan kebetulan juga di situ pas Peksi Minas kemarin itu Kak Iko itu pertama kalinya juga yang pegang apa namanya nyanyi solo. Iya perempuan pas di UHO karena sebelumnya kan bukan beliau. Iya.
0: Mantap
1: dan
0: banget.
1: Dan itu pertama kali dan wah pengalaman pertama tapi sudah dapat seperti ini.
0: Langsung gong ya. Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Ini harus dipertahankan kalau bisa di tingkatkan lagi. Tingkatkan ya enggak sih kita kita semua percaya Kak Iko lah.
1: Iya, betul betul. Siapa sih yang tidak kenal
0: betul.
1: Beliau?
0: Betul. Gitu ya. Kenapa ini pada request? Iya, nanti saya putar mie jam 5 tapi ya diputarnya ya. Oke, sebelum berakhir ya, ini masih ada satu lagi nih. Pertanyaan dari TikTokku.
1: Iya.
0: Ada dua sih, tadi kan udah dijawab ya. Mimpi berikutnya yang ingin Iriani kejar kan tadi mau di Indonesian Idol.
1: Iya, amin.
0: Amin ya Allah. Amin. Oke, tapi ini ada pertanyaan lagi nih. Ada gak sih motivasi atau inspirasinya Rian ini sebelum berangkat ke sana? Karena ini kan kompetisi tingkat nasional gitu. Pasti punya rasa takut, takut kalah kah atau takut belum cukup bagus. Jadi siapa inspirasi dan motivasi Riani biar kita juga sama-sama menekankan dalam hati ketika kita ikut kompetisi. Panjangnya
1: di kalau untuk motivasi yang memotivasi saya di kak sudah pasti orang tua. Ya karena karena orang tua aku memang betul-betul ingin begitu anaknya itu bisa sampai ke tingkat nasional.
0: Amin,
1: begitu.
0: Amin,
1: maksudnya
0: amin.
1: Anaknya pintar menyanyi pun alhamdulillah juara-juara di sini juga alhamdulillah. Cuman mungkin lebih bahagialah. Iya pengen sekali. Mama ini loh, maksudnya saya pergi sampai nasional dibiayai dari sini terus kayak tidak pakai uangku sama sekali gitu. Tapi bisa naik pesawat dan apalagi mewakili Sulawesi Tenggara itu luar biasa sekali motivasi itu sih yang memotivasi saya.
0: Inspirasimu siapa?
1: Kak Iko dong.
0: Kak Iko ya.
1: Iya, of course
0: ya memang
1: pengen segala. Menjadi penyanyi besar dan bisa melatih dan berbagi ilmu ke siapapun itu tidak pelit sama sekali ilmu.
0: Benar. Karena memang apa ya? Kita seru banget nih ya kalau misalnya jadi orang yang bisa berbagi ilmu.
1: Betul.
0: Ya. Terus bisa apa ya? Bisa ngajak orang lain untuk sehobi juga dengan kita gitu. Kalau misalnya aku seumuran sama kamu, aku juga pengen dilatih Kak Iko.
1: Iya kan, Kak?
0: Iya.
1: Karena sudah Kak Iko menurutku tahta tertinggi di dunia tarik suara di Sulawesi Tenggara.
0: Pernyanyian ini ya di dunia pernyanyian ini ya. Tapi kalau untuk ada tari juga di sana?
1: Di sana ada tari. Oh, kalau kita tari dari Sulawesi Tenggara itu dari UNS. Dari Kolaka.
0: Universitas baru dengar nih aku. Aduh, itu
1: UNS,
0: oh tapi dari Kolaka di
1: 11 USU UN aduh
0: UNES UN, Kolaka
1: UNS UNES, UNES.
0: Universitas aduh. Negeri 11 Maret
1: ah itu kayaknya
0: yo
1: iya
0: 11 Maret Kolaka.
1: Iya.
0: 11 Maret
1: iya.
0: Kolaka. Oh iya, oke oke oke. Semoga nanti kita bisa ngundang mereka ya.
1: Iya.
0: Karena seru banget.
1: Seru.
0: Karena kan kita tahu Kak Iko tuh selain bisa nyanyi, dia bisa ngelatih.
1: Betul.
0: Koreo juga. Betul. Kan gitu.
1: Terus kayak ih, keren sekali nih Kak Iko betul-betul kayak saya ingin jadi beliau, ingin sekali.
0: Iya, iya, iya, kita semua.
1: Menari, menyanyi semua dia lahap.
0: Benar juga ya. Semua. Aku ingin bersuah dengannya.
1: Iya. Bersuah.
0: Bersuah dengannya. Oke, ini ada yang terakhir nih ya sebelum kita tutup bisik kita kali ini. Seperti biasa, oh Universitas 19 November.
1: Oh iya,
0: oh,
1: itu.
0: Oh benar. Thank you Rina.
1: Thank you. Kita
0: oh,
1: agak blunder di sini.
0: Benar. Yeah. Oh iya, siap. Kakak ikut the best memang. Yo, yeah, betul. Ada Joy. Promosin dulu deh musik sewa Elektron dan Sound Kendari. Ibo, bener juga. Siapa ini ya? Baban. Oke oke.
1: Oh,
0: nanti.
1: Baban.
0: Oke okay, Kakak Yani ada Harun. Hai. Oke oke oke. Kita masuk ke segmen terakhir di rapid fire question. Ya kan? Kamu udah pernah dapat ini dong.
1: Sepertinya.
0: Sepertinya ya. Mudah-mudahan bisa menjawab tanpa berpikir panjang.
1: Iya.
0: Riani. Oke. Okay, ready?
1: Go.
0: Go. Oke. Okay. Cepet ya. Tampil solo, tampil duet.
1: Ya.
0: Tampil solo, tampil duet. Masih agak ngeblank ini.
1: Iya.
0: Iya, enggak apa-apa sayangku. Kita ulang, Nak. Are you ready?
1: Ready.
0: Oke, satu. Tampil solo, tampil duet.
1: Tampil solo atau tampil duet, mending tampil solo menurutku.
0: Solo, ya. Oke. Okay. Lagu ballad atau upbeat?
1: Ballad.
0: Ballad.
1: Iya.
0: Vokal pagi atau vokal malam?
1: Malam.
0: Malam. Mm-hmm. Nyanyi pakai mic favorit atau mic baru?
1: Mic favorit.
0: Lagu dengan nada tinggi atau nada rendah?
1: Nada rendah.
0: Asik.
1: Aku alto ya.
0: Oh iya, Riani alto ternyata. Ini yeah. Fun fact-nya loh ya. Tampil di panggung besar atau tampil akustik dekat penonton?
1: Aduh, pilihan yang sulit. Di? Di akustik aja.
0: Akustik aja bener ya, dekat sama penonton.
1: Iya,
0: oke benar-benar. Dapat standing ovation atau dipuji juri karena teknik vokal? Standing ovation atau dipuji juri karena teknik vokal?
1: Dipuji juri karena teknik vokal.
0: Iya, oke. Ya. Sebelum tampil dengerin musik atau sendirian? Menyendiri.
1: Menyendiri.
0: Oh iya benar. Lupa lirik sedikit atau suara monitor yang gak ada?
1: Oh iya itu ih parah sih itu. Mending lupa lirik sih.
0: Mending lupa lirik ya.
1: Iya.
0: Monitor itu adalah hal yang vital
1: iya,
0: buat kita
1: itu
0: penyanyi.
1: Jiwa kita ya.
0: Betul. Pilih lagu sendiri atau dipilihin orang lain?
1: Sendiri.
0: Sendiri. Kuliah jam 7 pagi atau latihan vokal jam 10 malam?
1: Kuliah mi.
0: Kuliah. Oke, tugas kelompok atau presentasi sendiri?
1: Tugas kelompok.
0: Yay. Deadline tugas atau deadline daftar lomba?
1: Tugas.
0: Tugas saya. Jadi penyanyi di acara kampus atau tampil di festival musik nasional?
1: I mau itu.
0: Hah?
1: Musik nasional.
0: Musik nasional.
1: Tampil.
0: Nilai A di mata kuliah atau dapat penghargaan menang musik, menang nyanyi lagi?
1: Menang nyanyi lagi. Iya.
0: A bisa dikejar teman
1: iya,
0: Pro 2, Bo.
1: Bisa.
0: Dapat piala atau dapat kesempatan rekaman lagu?
1: Dapat kesempatan rekaman lagu.
0: Amin.
1: Amin ya Allah.
0: Oke, okay. Dipuji suaranya merdu atau dibilang penampilannya penuh penghayatan?
1: Penuh penghayatan dong.
0: Iya, oke. Okay. Punya lagu original atau viral karena cover lagu?
1: Viral karena cover lagu.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Dikenal sebagai mahasiswa berprestasi atau penyanyi profesional?
1: Apakah tadi ulang?
0: Dikenal sebagai mahasiswa berprestasi atau penyanyi profesional?
1: Hahaha. Yang bisa dua-duanya kak?
0: Bisa.
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya. Dia adalah mahasiswa berprestasi dan penyanyi profesional. Betul.
1: Amin ya.
0: Terakhir. Batuk.
1: Batuk dulu ya.
0: Satu panggung lagi di Peksi Minas atau mulai perjalanan merilis single sendiri?
1: Merilis single sendiri.
0: Yeay. Amin ya Allah. Amin, amin, amin, amin. Semoga nih tahun depan ya deh ya. Amin ya Allah. Amin, amin, amin, amin. Allah. Kita akan tunggu kabar kamu selanjutnya di TV. Ya Allah, amin.
1: Amin.
0: Jangan sombong-sombong, Nah.
1: Ih, tidak loh. RRI itu sudah menjadi kayak rumah kedua saya.
0: Alhamdulillah.
1: Karena dekat sekali sama yang lain, staff-staff lain itu baik-baik.
0: Betul, betul. Ada Jihan di belakang ya kan. Ada kafe.
1: Semuanya welcome.
0: Pokoknya. Betul, betul, betul, betul, betul. Salam hangat buat kakak Yani, ada Syahdan, Deldi, hai. Ada Mado, ada Dahlia, ada Baban, ada Yeshi, ada Adifa, ada Joy, ada Kak Yuyun nih, semuanya ngefans semuanya.
1: Iya kak, fun fact juga.
0: Yes.
1: Ini yang tadi kakak bilang Syahdan Deldi, itu juga yang memotivasi saya bisa ke jenjang yang lebih nasional, kok jenjang lebih serius.
0: Ya Allah, ya Allah, benar-benar, ya Allah.
1: Ya,
0: siapa siapakah gerangan
1: beliau,
0: betul?
1: Beliau selalu ada di belakang layar saya, dia yang selalu apa namanya, kalau misalnya di setiap lomba mungkin dia selalu ada begitu, yang membantu saya siapkan pakaianku.
0: Oh ya Allah, iya kak.
1: Iya, kayak ini minus one-ku dia yang ini kan, pokoknya the best sih dia.
0: Kak Syahdan, kayaknya harus diundang kesini Nah sama kau nih. Ya Allah Kak Syahdan, pasti bangga banget punya anak didik kayak Riani pastinya ya. Aku kalau jadi Kak Syahdan pingsan.
1: BTW dia teman saya.
0: Benar juga ya. Hai Kak Syahdan.
1: Teman tapi menikah.
0: Oh iya benar, gak usah terlalu diinin-inin banget. Oh iya benar, terbang saya pak, oh iya benar.
1: Please deh.
0: Iya, halo Kak Yuyun, ada Mado. Hai Mado. Oh iya benar, Madonna, Mado, Madonna, Madonna, oke. Mungkin ya sebelum kita tutup, Iriani ada yang mau disampaikan untuk teman Pro 2 kah, atau untuk special thanks gitu untuk Kak Iko kah, untuk teman-teman kayak tadi Syahdan gitu, buat siapa boleh silakan.
1: Pokoknya kalau untuk RRI Pro 2 jangan bosan-bosan.
0: Tidak dong.
1: Mengundang bakat apa untuk dikorek ya. Bakat-bakat dan kemampuan yang luar biasa dari seluruh anak-anak berprestasi di Kota Kendari.
0: Yes.
1: Terima kasih banyak. DRR ini saya diangkat lah, nama saya lumayan lah. Iya, betul sekali kakak. Terus kalau untuk Kak Iko, terima kasih banyak sudah melatih saya, membentuk mental. Terus banyak terima kasih lah dari dulu hingga sekarang itu tidak terkira. Orang tua saya apalagi sudah support saya parah. Support sekali. Tidak apa namanya, tidak harus menuntun. Dituntut, saya tidak dituntut. Saya tidak dituntut menjadi juara satu. Yang penting lakukanlah semaumu. Yang penting tidak lupa dengan orang-orang yang sudah berada di belakang layarmu.
0: Yes.
1: Yang selalu mendukungmu.
0: Yes, ya. Setuju sekali.
1: Iya, pokoknya semuanya lah, teman-teman saya sudah menghibur saya di kala saya sedih. Iya, banyak sekali kesedihan
0: kayaknya
1: yang saya tuangkan.
0: Betul.
1: Tapi mereka bisa terima dan mereka bisa, ya ayo semangat, semangat, semangat.
0: Betul. Kamu terlihat kayak anak belet sekali ya. Tapi gitulah, itulah Iriani teman Pro 2 ya. Dengan segala keceriaannya ya kan, segala perjuangannya, akhirnya dia bisa membawa nama Sultra bagus dan juga jadi juara di tingkat nasional gitu ya. Sekali lagi makasih ya adik manis.
1: Terima kasih banyak adik
0: manis. Salamin Nah, salam buat Kak Iko Nah.
1: Oke. Okay.
0: Okay. Kita akan ketemu lagi di next event ya, kalau misalnya kamu lomba lagi, datang ke sini Nah. Awas kamu enggak mau datang.
1: Selalu.
0: Oke, itu dia tadi perbincangan kita sama Iriani teman Pro 2 ya. Senang banget nih kita udah kehadiran sosok seceria beliau nih ya teman Pro 2 ya. Jadi dari cerita perjalanan perjuangannya di balik panggung teman Pro 2 sampai kesibukan membagi waktu sebagai mahasiswa dan juga menyanyinya, ada satu hal yang kita bisa bawa pulang, yaitu bermimpilah setinggi mungkin, kalau bisa ambil goalsnya itu jangan juara satu, tapi mohon dilancarkan.
1: Iya.
0: Karena kelancaran itulah yang akan membawa kita menjadi juara.
1: Betul,
0: satu, teman Pro 2 ya. Itulah, dan jangan lupa bahwa kita juga masih berproses. Betul. Nah, jangan lupain teman-teman di belakang yang support kita gitu ya. Dan jangan lupain RRI tolong.
1: Tetap di hati.
0: Siapa tahu kalau udah jadi artis di Jakarta, nanti aku pindah ke Jakarta, kita calling-callingan.
1: Kita gasken. Kita pokoknya jalan.
0: Gas ya, aku jadi manajer, road manager kamu, Bo. Amin gitu ya. Sekali lagi selamat nih untuk Kiriani. Semoga prestasi ini jadi awal yang baik untuk langkah yang besar berikutnya ya. Amin, amin gitu ya. Jangan berhenti belajar, jadi diri sendiri. Amin. Oke, siapa tahu nih teman Pro 2 di antara kamu juga ada calon juara berikutnya yang hari ini masih duduk manis sambil dengerin perbincangan kita di sore hari ini ya. Pokoknya siapkan bakat kamu, berani coba, dan kasih kesempatan kamu sendiri untuk bersinar. Karena tahun depan masih ada Lomba Bintang Radio, kamu bisa ikutin Lomba Bintang Radio ya. Jadi banyak lomba-lomba yang bisa kamu ikutin dan betul, pelajarin dari situ semua. Oke, Dimas sama Reni pamit ya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, dan Dimas masih akan menemani kamu hingga pukul 7 malam. Stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama, kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

0: ada buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh. Aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.

Masih bersama Dimas di Sore Ceria Teman Pro 2 ya. Tadi kita udah seneng banget nih ngobrol sama Mbak Ode Iriani ya, peraih juara 1 Paskiminas ke-18 yang ada di Kota Jember tahun 2026. Paskiminas maksudnya ya. Oke, okay. Nah dengan prestasinya Wawde Iriani ya, yang berhasil membawa pulang medali emas sebagai juara satu lomba menyanyi pop wanita perempuan nasional ya, kita juga berharap nih ya Teman Pro 2 bahwasannya perwakilan RRI Kendari bisa mengulang prestasi yang gemilang juga yang sama dari Iriani Teman Pro 2. Karena di Bintang Radio nih RRI Kendari juga lagi sama-sama berjuang di tingkat nasional ya, 3 tahap penjurian supaya bisa tembus ke grand final Bintang Radio Indonesia 2026. Kalau Wawde Iriani tahun lalu berhasil tembus sampai Core Wheel, tahun ini Teman Pro 2 Core Wheel kita berhasil ditembus oleh ya Umar Talib Lawaru, berasal dari Bau-Bau Teman Pro 2 yang sedang mewakili RRI Kendari dan juga Core Wheel 4 di Bintang Radio tingkat nasional tahun 2026. Kemarin sudah menyanyikan lagu pop ya. Nanti di besok di hari Rabu ya akan menyanyikan lagu daerah Teman Pro 2. Jadi kita akan tunggu sama-sama penampilan spesial dari Umar dan Dimas. Mohon dukungannya untuk kamu semua pendengar setia Pro 2 FM dimanapun kamu berada Teman Pro 2 ya. Jangan lupa dukung Umar, caranya vote di Bintang Radio RRI Kendari. Salah, bintangradio.rri.id ya Teman Pro 2. Vote sebanyak-banyaknya, karena jangan sampai kita cuma keren nih Umar, keren, tapi kita gak dukung secara vote gitu. Karena vote itu menentukan banget nanti posisinya Umar apakah bisa lanjut ke grand final atau enggak Teman Pro 2 ya. Pokoknya Iriani berhasil memenangkan juara ya. Mudah-mudahan juga bisa kena juga Umar gitu ya, bisa terkena nih virus-virus baiknya juga dari Iriani ke Umar Teman Pro 2, bisa bawa pulang juara untuk kompetisi menyanyi tingkat nasional. Amin. Jadi buat kamu yang masih bingung gimana cara vote Umar di Bintang Radio, caranya klik bintangradio.rri.id, terus cari Umar Talib Lawaru ya dari RRI Kendari, terus vote Teman Pro 2 ya. Kita nantikan nanti penampilan selanjutnya dari Umar di final Bintang Radio putaran 1 ya. Jadi jangan kemana-mana, Dimas masih akan menemani kamu juga dengan informasi yang menarik di sore hari ini jam 5 sampai jam 6 sore berikut ini.

0: Kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Masih bersama Dimas di Sore Ceria nih, teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, what's happening in our country? Mungkin ada beberapa kabar yang perlu kita pantau ya. Sejak kemarin sampai hari ini, bahkan beberapa waktu lalu sampai detik ini nih. Dan salah satunya cukup dekat dengan kehidupan kita di Kota Kendari ini, yaitu kebakaran hutan dan lahan alias Karhutla, teman Pro 2. Per Selasa tanggal 13 Oktober, Kementerian Kehutanan mencatat lebih dari 1000 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia. Sementara itu, BNPB melaporkan sekitar 639 hektar lahan masih terbakar di 6 provinsi prioritas termasuk Kalimantan Tengah dan juga di Sumatera Selatan. Dampaknya juga bukan sekedar hutan yang terbakar, teman Pro 2. Karena di Papua Selatan, kabut asap itu bahkan mendorong sejumlah wilayah menerapkan pembelajaran daring. Asap Karhutla Indonesia juga dilaporkan berdampak sampai ke Malaysia dan juga Singapura, teman Pro 2. Terus gimana dengan Kendari? Kita juga perlu waspada, teman Pro 2, terhadap kabut asap yang belakangan lagi mengganggu aktivitas kita nih di pusat kota ini ya, teman Pro 2. Jadi jangan anggap remeh kalau misalnya udara yang kamu rasain di luar ruangan, di luar rumah gitu ya, itu terasa berasap atau jarak pandangnya mulai berkurang, teman Pro 2. Kamu bisa update terus kasih kabar ke teman-teman kamu di media sosial juga, supaya kita nih Kendarians tahu, teman Pro 2, what's happening in our city gitu ya, teman Pro 2. Karena asap itu gak kena batas wilayah ya, teman Pro 2 ya. Jadi kalau bisa kurangin aktivitas di luar ruangan gitu ya. Kalau misalnya kondisi udara di luar itu sedang buruk, pakai masker, teman Pro 2. Pantau juga informasi resmi dari BMKG, pantau juga informasi yang sedang terjadi di RRI Kendari gitu. Jangan lupa juga, jangan bakar-bakar sampah sembarangan ya, teman Pro 2, di momen atau di situasi yang sedang berasap kayak gini nih kota kita. Dan jangan sampai kita buka lahan dengan cara dibakar, karena lagi-lagi Dimas bilang asap itu gak kenal batas wilayah dan dampaknya bisa kita rasakan jauh dari lokasi kebakaran. Jadi stay safe, jaga diri, jaga lingkungan, karena Kendari juga rumah kita, teman Pro 2, tempat kita untuk mencari nafkah, tempat kita beraktivitas, dan tempat kita untuk menaungkan semua inspirasi-inspirasi dan inovasi kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan program 1 RRI Kendari untuk sama-sama kita dengarkan risalah sebelum maghrib, dan juga kita akan dengarkan sama-sama kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan juga sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pendengar muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan maghrib kali ini dengan tema mengerjakan sholat dengan berjamaah. Pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sholat yang dikerjakan berjamaah itu adalah lebih baik daripada sholat sendirian selama 40 tahun. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala alaihi salatu wasalam, salatul rajuli ma'al jama'ati khairu min salati arba'ina sanatan fi baitihi mungfiradan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang dengan berjamaah adalah lebih baik daripada salat sendirian di rumah selama 40 tahun. Dan diriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya diriwayatkan juga sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Adapun yang akan diraih dari sholat secara berjamaah yaitu ada 5. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, salat salawatil khamsa ma'al jama'ati falahu khamsata asya, al awalu la yusibuhu faqarun fid dunya wa thani yarfa'ullahu ta'ala anu adzabal qabri wa thalith yu'ta kitabahu biyamini warrabi yamurru solas sirati kalbarkil khatif wal khamis yudakhiluhu Allahu ta'ala jannata bila hisabi wala adhabi. Yang artinya diriwayatkan dari Nabi, barang siapa sholat 5 kali dengan berjamaah, maka dia meraih 5 perkara. Yang pertama, tidak akan menerima kefakiran di dunia. Yang kedua, Allah tidak akan mengadakan azab kubur. Yang ketiga adalah, akan menerima buku catatannya dengan tangan kanannya. Keempat, dia akan berjalan di atas sirat dengan cepat seperti kilat. Dan yang terakhir kelima adalah akan dimasukkan dalam surga tanpa dihisab dan diazab. Dengan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan renungan maghrib kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمه آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Segenap angkasawan angkasawati RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu semua teman Pro 2, dan untuk kamu yang masih berada di jalan tetap berhati-hati, jangan lupa untuk berhenti sejenak, istirahat sejenak, dan melaksanakan sholat maghrib. Tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

0: No, Dino, kau lihat ke itu foto WA di grup. Indah betul dekorasi nikahnya Roni, Di. Macam hotel mewah di Jakarta, weh.
1: Hei, itu di Fortune Hotel and Convention Kendari, hai. Memang itu tempatnya keren, adem, ada taman, kolam renang, sampai kolam ikan koi. Cocok betul buat foto-foto pengantin baru.
0: Serius kah? Kalau tempatnya bagus begitu, pasti mahal juga tuh.
1: Tunggu dulu, jangan kau salah, hai. Paket nikahnya sekarang mulai dari 75.000 net per pack saja. Murah, tapi fasilitasnya lengkap.
0: Lengkap bagaimana kau maksud?
1: Iya toh, kau tahu dia itu sudah free stall, gratis pilihan menu prasmanan, test food, gratis kamar pengantin, diskon harga kamar keluarga, dekorasi standar gratis, red carpet, meja register, dua buku tamu, lighting panggung, elektron, video slideshow, banner pernikahan, sampai mini garden. Nah, selain indoor, sekarang bisa juga terima wedding outdoor. Apalagi kau mau? Lengkap semua.
0: Puh, lengkap betul, Di. Sudah kekinian juga. Ada wedding outdoornya. Berarti kalau kita nikah di situ, tinggal bawa pengantinnya saja.
1: Nah, betul, Wana. Kalau kau mau info lebih lanjut, langsung hubungi saja Rikar di 0812-2263-0809 atau Fatma di 0821-8871-7407 atau Yelin di 0813-4395-1302. Maka kalau tidak mau repot, kau langsung saja ke sana.
0: Fix me, nikah di Fortune Hotel and Convention Kendari saja. Acara berkelas, hati tenang, tamu pun senang.
2: Fortune Hotel and Convention Kendari, Jalan Kedondong nomor 88 Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Hadiahkan momen terbaikmu, karena kebahagiaan dimulai dari sini.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM
2: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama Dimas di Sore Ceria ya. Kita masuk ke segmen For Your Information nih ya. Teman Pro 2, biasanya kalau misalnya habis makan terus ada sisa makanan, apa sih yang kita atau kamu bisa lakukan teman Pro 2? Dibuangkan ya ke tempat sampah gitu ya, gak akan disimpan lama-lama kan ya. Nah, ada siswa-siswi SMA Negeri 6 Tasikmalaya Jawa Barat ini ya, ternyata mereka punya cara yang kreatif untuk bisa memanfaatkan sisa makanan teman Pro 2. Jadi para siswa di sekolah ini bisa ngolah sisa makanan dari program makanan bergizi gratis alias MBG, dicampur dengan limbah organik kantin sekolah menjadi bahan pakan untuk hewan-hewan atau peternakan-peternakan yang ada di sekitar sekolah. Hasil olahannya dimanfaatkan untuk pakan mogot ya, ayam sampai ikan. Ini keren banget teman Pro 2. Tapi tunggu deh, inovasi ini gak berhenti sampai di situ aja. Sekolah ini juga punya peternakan ayam sendiri ternyata, dan telurnya bisa dipanen langsung dari sana. Jadi para siswa gak cuma belajar teori tentang lingkungan, tapi juga ngeliat langsung nih gimana limbah itu bisa dimanfaatkan kembali dan punya nilai guna. Kegiatan ini jadi bagian dari program kokurikuler yang sudah berjalan sejak 2025 ya. Tujuannya pastinya untuk ngurangin sampah, terus limbah makanan, sekaligus mengajarkan siswa tentang pemanfaatan limbah secara berkelanjutan. Nah, semuanya ya teman Pro 2, ini tuh bukti kalau peduli lingkungan gak harus selalu dimulai dengan sesuatu yang ribet, yang besar gitu. Kadang kita bisa ngubah cara kita memperlakukan sesuatu yang dianggap gak berguna pun, itu bisa jadi cara yang paling mudah teman Pro 2 ya. Ngeliat limbah, ngeliat sampah gitu ya. Coba bayangin kalau misalnya ide kayak gini diterapin lebih banyak di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Kendari. Coba teman Pro 2 ya, sampah makanan bisa berkurang pastinya, pengetahuan bisa bertambah, dan lingkungan juga lebih terjaga pastinya.

0: Nek, sini Nek, pegang tanganku, hati-hati Nek.
1: Eh, kamumu, kita kah itu? Kita sama siapa?
0: Rikard, astaga, sesama nenekku. Marepu kasihan, setengah mati minda melihat. Sudah bisa periksakan ke dokter, katanya dia katarak.
1: Kenapa pala kita tidak langsung operasi, Kak?
0: Masih menunggu antrian jadwalnya, kesian. Padahal toh sebenarnya dia mau sekali minta operasi.
1: Kalau mau begitu, Kak, kita langsung ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari saja, Kak. Di sana toh bisa langsung dilakukan tindakan operasi katarak. Dan sekarang toh, Kak, lagi ada promonya mereka. Hanya 8.500.000 saja sudah termasuk screening katarak, tindakan operasi katarak dengan metode Pako emulsifikasi yang modern, sampai 2 kali kontrol dokter pasca operasi, Kak.
0: Astaga, murahnya nih. Saya baru tahu di mana itu alamatnya.
1: Kita langsung saja, Kak, ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari di Jalan Kristina Martadiahu, depannya BTN Beringin Lepo-Lepo, atau langsung saja kita hubungi nomor admisinya mereka di 0811 4000 778.
0: Segera nih, Nenek, sini cepat, cus, gendong kita cepat.
1: Hei, Kak, hati-hati, Kak.

Teman Pro 2, siapa nih yang suka musik, udara sejuk, pemandangan alam yang bikin pikiran kita auto refresh, teman Pro 2. Dimas. Kalau kamu suka semuanya kayak Dimas, ini ada festival menarik yang bisa masuk watchlist sama wishlist kamu nih, teman Pro 2. Namanya Tomohon Jazz Festival 2026 yang akan digelar selama 2 hari, 23 sampai 24 Oktober di pelataran Taman Kelong Tomohon Sulawesi Utara, teman Pro 2. Menariknya festival ini tuh mengusung konsep family friendly festival. Jadi bukan cuma tempat untuk nikmatin penampilan musisi nasional aja ya, tapi juga ruang untuk menghabiskan waktu bareng keluarga, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Wah, coba bayangin teman Pro 2 ya, di Tomohon sana kita bisa nikmatin musik, latar belakangnya Gunung Lokon ya, pemandangan Danau Taman Kelong juga, ditambah udara sejuk khas pegunungan di Tomohon sono. Wah, gak cuma telinga yang dimanjain, tapi juga mata kita juga ikut bahagia. Boh. Di sela-sela pertunjukan, pengunjung bisa berburu foto dengan pemandangan alam, mencicipi kuliner khas Tomohon, sampai ngajak anak-anak bermain dan berkarya di area kumpul bocah bersama Yayasan Masarang Buku Main dan juga ada Utara Art Space gitu. Jadi festival ini bukan cuma soal musik, tapi juga tentang menciptakan momen seru bersama orang-orang tersayang dan sejenak menjauh dari rutinitas kita di kota-kota. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang punya rencana jalan-jalan ke Sulawesi Utara ya, di tanggal 23-24 Oktober, please mampir ke Tomohon Jazz Festival, karena acaranya akan keren banget sih teman Pro 2. Jujur akan keren banget.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro2 sudah menuju pukul 7 malam nih. Saatnya Dimas harus bergeser dari ruang dengar kamu di sore ceria. Karena nanti dijaga malam nih, di jam 7 malam kamu akan digantiin sama rekan Dimas. Ada Riani di situ. Hai Riani.
1: Hai, selamat malam.
0: Malam.
1: Wah, how are you? Hari ini ketemu lagi ya bareng Riani ya. Nanti bakal Riani temenin deh. Pokoknya dijaga malam sama nanti di midnight jam 12 malam. Dan juga nanti bakal ada obrolan komunitas pastinya. Yes. So, buat Dimas selamat istirahat.
0: Oke, thank you. Mudah-mudahan Riani kabarnya baik, sehat dan juga bahagia ya malam hari ini teman Pro2. So, Dimas saya harus pamit ya. Kita ketemu lagi besok, stay tune terus di 90.8 Pro2 Kendari. Karena tadi kata Riani, jam 7 malam ada obrolan komunitas yang seru banget. Dan jangan sampai dilewatkan. Bye-bye teman Pro2, sampai ketemu besok.

0: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, kota Kendari, Sulawesi Tenggara berpotensi terdampak sebaran asap yang dapat menurunkan kualitas udara dan mengurangi jarak pandang. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan serta menjaga kesehatan untuk mengantisipasi dampak kabut asap. Informasi tersebut disampaikan melalui siaran pers BMKG yang menyebutkan wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya mengalami kabut asap pada dini hari hingga pagi dengan jarak pandang kurang dari 5 km. Sebaran asap diperkirakan semakin pekat menjelang sore hingga malam hari. Dalam informasi tersebut, sumber asap disebut berasal dari wilayah Papua Selatan dan Maluku, dengan pergerakan sebaran yang berpotensi mempengaruhi sejumlah wilayah termasuk kota Kendari.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Radio, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara menyalurkan 12.400 liter air bersih kepada warga Desa Toari, Kecamatan Toari untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kekeringan yang menyebabkan keterbatasan sumber air. Bantuan tersebut menyasar 31 kepala keluarga atau sekitar 108 jiwa yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Distribusi dilakukan menggunakan armada tangki air dengan penyaluran secara bertahap hingga

ekonomi digital. Pemanfaatan AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai aktivitas, mulai dari menyusun materi promosi, menghasilkan ide konten media sosial, menyiapkan katalog produk, hingga mendukung pelayanan pelanggan. Penggunaan teknologi tersebut berpotensi membantu UMKM menjalankan kegiatan pemasaran secara lebih efisien sesuai keutuhan dan kemampuan usaha. Begini info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.
4: Selamat malam buat teman FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Riani malam hari ini, bakal temani kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam, kita bakal hadir sampai nanti di midnight jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Semoga hari ini kabarnya baik-baik aja ya teman Pro 2, di tengah udara yang mungkin agak kurang baik, disarankan untuk kamu banyak-banyak minum air putih, dan jika kamu beraktivitas di luar ruangan jangan lupa pakai masker teman Pro 2. Dan pastinya malam hari ini, Riani gak sendirian. Di obrolan komunitas kali ini bertemu dengan teman-teman dari Circle Baik. Halo kakak, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Gimana kabarnya hari ini?
6: Sehat, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Kita ketemu ada kakak Andi Rizky Amelia, MPSC Psikolog. Aduh, kakak psikolog gimana? Tadi
6: halo,
4: perjalanannya aman,
6: aman
4: ya kesini?
6: Aman
4: ya. Ada Ustadz Dengmat juga, gimana kabar hari ini?
7: Alhamdulillah, aman.
4: Alhamdulillah, baik. Semoga semuanya baik-baik juga. Karena malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang sepertinya sangat menginspirasi dan bikin hati adem ya. Bahas tentang sedekah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih. Ini dari Circle Baik. Konon katanya baru tahun ini menjadi yayasan, sebelumnya adalah komunitas. Kakak Ustadz Dengmat, boleh diceritakan sedikit perjalanan dari Circle Baik ini?
7: Ya, jadi awalnya Circle Baik ini adalah sebuah komunitas hijrah sebenarnya,
4: ya.
7: Komunitas anak muda yang belajar dan berproses untuk kebaikan.
4: Oke. Okay.
7: Nah, jadi kami mengemas dakwah, mengemas ajaran Islam itu yang relate dan dekat dengan anak muda.
4: Oh, okay.
7: Makanya event-event kami, kami ada event namanya Circle Sharing.
4: Circle Sharing
7: atau kajian pekanan. Event ini adalah event pekanan kita untuk sharing dan berbagi. Jadi biasanya komunitas-komunitas hijrah itu fokus ngobrolin tentang agama, tapi kalau kami di Circle Baik itu apa ya? Di Circle Baik itu dia variatif.
4: Variatif,
7: tidak hanya ngobrol tentang keislaman, kami juga punya kelas yang diampu oleh Kak Rizky, kelas mental health. Ya, jadi ada juga kelas mental health dan juga kelas-kelas bisnis dan sebagainya. Jadi termasuk juga di Circle Baik itu tidak hanya punya kelas, tapi kami juga punya event namanya hangout.
4: Hangout.
7: Jadi biasanya ngajinya di ruangan, di coffee shop, tapi sesekali kita ngaji di luar pantai, gunung dan sebagainya.
4: Oke. Sekalian refresh juga ya. Ilmunya dapat, funnya juga dapat. Nah, itu kalau dari founder Circle Baik, teman Bray 2. Kita ke pembinanya ada Kakak Rizky ini kayaknya. Halo, dari wajahnya udah adem banget ya. Pembawaannya tenang gitu. Selama jadi pembina Circle Baik itu Kak, apa yang mungkin standar dari Kak Rizky sendiri?
6: Baik. Sebenarnya kalau saya concernnya ke memang karena bidang keilmuan saya kak ya, terus kemudian memang teman saya ini, sahabat saya ini, kami sering ngobrol tentang apa sih kebutuhan anak muda, khususnya anak muda Sulawesi Tenggara gitu ya. Hijrahnya dalam artian memang kita harus belajar agama,
4: betul.
6: Oke, kita harus kembali ke basic kita gitu ya. Terus kemudian ada beberapa hal yang memang ini untuk generasi sekarang sangat intens, isu-isu ini ya, terutama terkait isu kesehatan mental. Jadi saya terkhusus untuk saya masuknya ke area situ kak.
4: Oh gitu. Jadi bagian dalam ya. Bagian dalam sebelah kiri tapi bagian mental gitu ya kan. Benar banget. Tapi ada yang menarik dari Circle Baik akhir-akhir ini, katanya ada mobil makan gratis ya. Itu program apa? Coba boleh tahu nggak sih kak motivasi awalnya ada program kerja itu mungkin?
7: Iya. Alhamdulillah setelah kemudian dari komunitas bertransformasi menjadi yayasan namanya Circle Baik Foundation, kami punya program yang namanya mobil makan gratis.
4: Okay.
7: Sebenarnya ini adalah hasil keresahan.
4: Keresahan ya, apa itu?
7: Tiap malam kita DM-DM-an.
4: Oh, boleh tahu gak sih dia isi DM-nya apa?
7: Tiap malam kita DM-DM-an.
6: Kalau ada konten,
7: ada konten-konten ibu yang kelaparan, bapak-bapak yang apa ojol yang masih jam 2 malam, 3 malam masih narik dan sebagainya. Itu ya kita linknya kami copy lalu kami DM. Saya kalau saya yang mulai, saya DM dulu Kak Kiki. Jadi itu hasil overthinking setiap malam.
4: Oke.
7: Sekaligus konsul dengan psikolog sih.
4: Iya. Tanggapan psikolognya, oh ya ini oke nih. Terus sejak kapan adanya mobil makan gratis itu Kakak?
7: Mobil makan gratis itu alhamdulillah kemarin pekan ke-6.
4: Pekan ke-6. Ya, berarti ke-6. Sudah sebulan lebih ya.
7: Ya
4: oke, okay. Itu tempatnya ada di mana Kak kalau boleh tahu?
7: Untuk sekarang kami di titik di setiap hari Sabtu siang di Bundaran Tank.
4: Oke, okay, Sabtu siang di Bundaran Tank. Dari jam berapa sampai jam berapa?
7: Dari jam 11.00 sampai habis Kak. Alhamdulillah sekarang sudah menyentuh angka 250 porsi.
4: Oh iya, Masya Allah.
7: Dan konsepnya itu Kak, kalau biasanya kan orang yang berbagi makan itu di Jumat ya.
4: Iya, iya betul. Saya baru mau menyinggung tapi takutnya tersinggung. Biasanya Jumat tapi kakaknya memilih hari Sabtu ya.
7: Karena kami obrolan Kak Kiki juga bilang kalau di Jumat terlalu banyak nih orang gitu ya. Terlalu
4: banyak iya, benar, orang. Oh iya benar.
7: Sementara orang butuh makan setiap hari.
4: Iya betul.
7: Jadi kami di hari Sabtu dan biasanya kalau orang berbagi makan itu dengan box kami prasmanan Kak.
4: Oh gitu. Iya. Jadi ambil sendiri gitu ya. Lalu untuk bisa ambil makan itu apakah ada syarat-syarat tertentu Kak? Atau bebas siapa
7: syaratnya
4: aja?
7: Itu Kak cuma satu.
4: Apa tuh?
7: Lapar.
4: OTW deh kita ya kan.
6: OTW. Jadi siapa saja boleh datang Kak.
4: Siapa saja boleh datang.
6: Kamu punya uang, enggak punya uang, datang aja.
4: Oh gitu. Intinya boleh ketemu sama teman-teman dari circle baik dan ketemu dengan mobil makan gratis ini. Adanya di hari Sabtu siang dari jam 11 sampai habis lah porsinya. Jadi ya porsi-porsi makan siang okay lah ya. Nah sejauh ini Kakak pas kita udah memulai tuh, pas awal-awal langsung banyak gak yang datang atau itu bertahap gitu, dikit dulu tambah dikit tambah lagi gitu. Gimana kemarin tuh?
7: Di awal kan kami alhamdulillah kami tim kami cukup aktif di sosial media Kak.
4: Iya,
7: jadi di awal tuh kami sudah lempar flyer. Bismillah insya Allah akan hadir mobil makan gratis di Kota Kendari. Dan itu viral Kak.
4: Aduh kayaknya saya pernah lihat ininya deh kayaknya. Betul.
7: Dan itu viral dan alhamdulillah kalau kami misalkan bukanya di jam 11.00 itu 30 menit porsi 250 itu habis Kak.
4: Udah habis gitu.
7: Dan tapi memang panjang.
4: Iya, tapi memang dari awal memang target 250 itu atau bertambah setiap
7: ininya? Bertahap Kak.
4: Oh, bertahap. Awalnya berapa porsi itu Kak? Yang tersedia.
7: Awalnya berapa Kiki?
6: Sekitar 150 ya.
7: 150-an Kak.
6: 100 sampai 150 di awal.
4: Oke, okay. Lalu mobil makan gratis ini apakah berdasar dari sebuah motivasi tersendiri yang berlangsung sementara atau mungkin akan berlangsung sampai bili-bili masa? Sampai nanti mungkin?
6: Sampai nanti ya, kayak gimana Kak?
7: Kalau kami, cita-cita kami berharap bahwa ini kebaikan ini tidak umurnya panjang ya, nggak mati. Dan kami berharap bahwa ini hanya pemacu, pemicu untuk kebaikan-kebaikan lain lahir. Bukan hanya di kami, mungkin di orang-orang lain. Dan mungkin ada yang bisa yang copy paste atau kemudian mencontoh kami itu ya sah-sah saja bagi kami. Kami berharap bahwa ini bisa menjadi pemantik kebaikan bagi apa ya, kelompok-kelompok lain atau orang-orang lain. Dan kami memang yakin bahwa kebaikan itu akan mengundang kebaikan lainnya.
4: Keren banget. Jadi kayaknya quotes of the day ya kan. Kita temui gitu ya kan. Tapi memang ya Kak, kalau topik kita malam hari ini kan giat sedekah beraksi bukan sekedar bernarasi. Nah ini kayaknya dekat banget juga sama kita kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang mungkin dalam hal ini mohon maaf cuma berwacana gitu, bikin narasi, oh ini nanti kita bikin gini-gini. Tapi dalam aksinya tuh agak sulit. Kira-kira menurut Kakak apa sih yang bikin orang itu kesulitan beraksi gitu?
7: Enak Kiki.
4: Kalau dari sisi di sisi mentalnya nih Kakak psikolog nih.
6: Sebenarnya komitmen saja sih Kak. Komitmen untuk memulai. Itu saja.
4: komitmen untuk memulai.
6: Betul, nah, betul. Sementara di situ saja. Mm-hmm. Itu yang sulit, Kak.
4: Iya sebenarnya. Yang itu yang paling beratnya biasanya.
6: Kami pun juga menjalani proses bertukar pikiran. Mm-hmm. Itu juga cukup lama loh, Kak.
7: Beroverthinking.
6: Bertukar konten ya, kita yang kayak tadi ya di awal kita saling apa namanya? Kirim-kirim DM kalau tentang ini kami share lagi kayak begitu. Itu juga cukup lama kayak begitu. Terus kemudian ada satu waktu, yaudah deh daripada ini pokoknya minggu ini harus jadi satu titik kayak begitu.
4: Oh, gitu.
6: Targetnya satu titik.
4: Mau enggak mau harus gas lah
6: iya,
4: pokoknya.
6: Mau tidak mau kita apa yang dibutuhkan? Ayo segera kita ini peralatan apa segala macam kita cukupkan. Itu cukup-cukupan dulu saat itu, yang penting mulai dulu sekali ya gitu ya, karena sebenarnya keresahan kita kan ini enggak mulai-mulai di awal.
4: Iya.
6: Jadi kami juga aduh gimana nih kayak gitu. Jadi resah juga. Nah, dari situ akhirnya yang penting memutuskan ini, dan ini sebenarnya konsep dimanapun ya. Kalau kita teman-teman, kalau kita punya sesuatu itu mulailah dulu.
4: Mulai aja dulu. Betul,
6: mulai aja dulu kayak gitu. Nanti perkara yang lain itu biarkan Allah yang urusin.
4: Benar banget.
6: Yang penting mulai ya.
4: Lalu seberapa penting sih Kak circle, bukan circle baik ya, circle pertemanan sehari-hari teman-teman itu untuk memulai hal-hal seperti ini tuh gimana sih? Apakah memang harus bergabung di circle tertentu atau dari diri sendiri aja dulu?
6: Sebenarnya karena ketua yayasannya se-oke ini kayak gitu ya.
4: Aduh, jadi, di depan banget loh ini oke-nya ya kan.
6: Soalnya harus ada yang bisa mengkoordinir di awal.
4: Oh, benar.
6: Tuh, enggak akan bisa jalan ini ini kegiatan kalau tidak ada satu dua orang yang memang punya konsistensi untuk memulai. Gitu.
4: Benar.
6: Itu aja kuncinya kayak gitu. Masalahnya ini pendirinya mau mulai nih. Kayak gitu ya. Berarti kan ada beberapa hal yang dia harus koordinir teman-temannya kayak gitu ya. Nah, itu dilakukan. Gitu. Jadilah ini. So, itu saja sebenarnya. Hanya kan sulitnya adalah memulai ya dan mengkoordinasi. Kakak, kita mengkoordinasi banyak kepala ya.
4: Betul, betul.
6: Kita pertimbangannya banyak sekali karena kita masak sendiri, Kak. Kayak gitu ya. Jadi sulitnya itu di situ. Kami harus menjaga supaya tim masak ini bisa tetap stabil secara mental.
4: Iya, benar banget.
6: Dan fisik ya, karena capek ya, Kak.
4: Iya, betul, betul, betul.
6: Dan mereka ini alhamdulillahnya mereka punya kerjaan lain selain memang ada di komunitas, ada di yayasan ini kayak gitu ya. Jadi mereka pekerja-pekerja juga ya kan, Kak, mahasiswa. Itu ya. Jadi mereka di sela-sela mereka selesai bekerja kayak gitu ya. Kalau kami kan setiap Sabtu ya, Kak, satu titik ini dulu sementara waktu. Tuh, nah itu ya mereka ke pasar ganti-gantian. Di sela-sela mereka pulang dari kantor ya.
7: Ada yang masih pakaian kantor.
6: Iya.
7: Potong-potong bawang.
6: Iya, betul. Jadi kita masih mengerjakan sendiri. Dan memang itu yang mengerjakan adalah orang-orang di yayasan.
4: Nah gitu. Berarti memang dari niat awal dari diri sendiri. Benar, dan itu didukung juga sama lingkungan. Betul. Gitu. Apalagi circle baik ini yang isinya memang orang yang insya Allah istiqomah gitu ya. Insya kan Allah. Kita menuju jalan yang benar aja nih. Ya kan, gak usah neko-neko. Iya. Ya kan. Bapak founder gimana melihat semangat dari mungkin teman-teman dari circle baik ini sendiri atau yayasannya?
7: Iya, di awal saya memang agak ragu kayaknya.
4: Ragu ya?
7: Iya.
4: Kenapa ragu?
7: Jangan sampai ini hanya
4: semangat
7: hanya
4: di awal.
7: Ya, semangat
4: oh
7: di
4: ya,
7: awal,
4: mengerti,
7: viral, viral
4: mengerti.
7: Di awal, dan seminggu besoknya semua orang hilang.
4: Ya. Takut di ghosting ya bapaknya.
7: Iya. Jadi sekali viral di sosial media, besok FOMO. Eh, minggu depannya nggak ada lagi.
4: Gitu. Tapi akhirnya
7: awalnya berpikirnya begitu. Tapi ternyata Masya Allah sekali ya teman-teman ini. Ya memang di circle baik itu kebanyakan anak-anak muda ya. Gen Z, milenial. Dia itu setiap minggu akan ada wajah-wajah baru.
4: Oh gitu.
7: Akan ada yang DM, akan ada yang chat, Kak, boleh nggak saya jadi volunteer?
4: Oh gitu. Ada mereka menawarkan diri seperti itu.
7: Iya.
4: Oh.
7: Itu yang sejak awal saya bilang bahwa ternyata memang kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan
4: benar
7: lain.
4: Benar, dan itu terjadi gitu.
7: Setiap pekannya itu, Kak, biasa, Kak, boleh enggak saya nyumbang satu rak telur? Bisa enggak saya nyumbang beras? Bisa enggak saya nyumbang ini itu? Ada apa saja. Buah dan sebagainya, semua pokoknya itu. Jadi saya yakin bahwa di saya mengatakan bahwa mobil makan gratis ini adalah milik kita semua, bukan hanya milik Yayasan Circle Baik, tapi milik kita semua. Jadi karena ini milik kita semua, kayaknya semua orang berpotensi untuk mengambil bagian kebaikan dari mobil makan
4: mobil
7: gratis
4: ini. Oke, yes. Oke. Okay. Lalu Kak, oh iya, ada yang komen di TikTok, ada-ada gitu katanya. Kayaknya kita semua berpegang sama prinsip itu ya kayaknya. Akan ada gitu loh orang Kendari bilang. Tapi penasaran nih Kak, berapa orang kira-kira yang gabung di Circle Baik sejauh ini? Berapa tim yang turun biasanya?
7: Kalau yang turun itu kurang lebih 10-15 orang Kak setiap pekannya. Dan dia berganti.
4: Berganti. Tapi dari Circle Baik sendiri tidak open recruitment gitu. Bilang kita butuh tenaga volunteer gitu. Gak ada gitu.
7: Gak ada Kak, karena memang di Circle Baik sudah ada timnya. Ya sudah ada timnya. Jadi di Circle Baik itu sudah ada yang namanya tim atau membernya dan ada volunteernya. Nah, kalau misalkan member semua sibuk nih, ada yang sibuk kuliah, sibuk kerja dan sebagainya, baru kami buka volunteer.
4: Oh gitu. Ya. Tapi sejauh ini apakah pernah membuka volunteer atau
7: di pekan kedua? Pekan kedua kami coba buka, kami butuh 5 orang dan itu
4: langsung ada gitu.
7: Bahkan bukan hanya 5 orang, itu waktu itu hadir 10 orang.
4: 10 orang gitu. Tapi ada seleksinya enggak kayak jangan dulu ya, kita enggak butuh kita cuma butuh 5 gitu. Enggak ya. Semua boleh.
7: Semua boleh.
4: Semua boleh.
7: Semua boleh berpartisipasi dalam kebaikan.
4: Oke. Terus Kakak yang di spill tadi kan ini mobilnya prasmanan ya. Menu-menunya prasmanan. Itu apakah dimasak sendiri sama teman-teman Circle Baik atau bekerja sama dengan mungkin UMKM atau mungkin pihak siapa begitu?
7: Dimasak sendiri Kak.
4: Dimasak ya, sendiri.
7: Belanja-belanja sendiri, dimasak-masak sendiri. Kadang mereka pakai uang sendiri untuk belanja.
4: Oh gitu.
7: Iya, itu kerennya mereka. Jadi syukurnya adalah di Circle Baik ini semua kita berlomba-lomba mengambil porsi kebaikan yang banyak. Jadi ada yang tidak sekedar kerja tapi dia Ustadz, bisa enggak saya buahnya setiap pekan? Bisa enggak saya lombonya cabenya setiap pekan. Jadi begitu-begitu saja. Akan ada seperti itu.
4: Oke. Ini ada yang tanya, ini temanya apa sih Kak? Oke. Jadi kita bahas tentang Circle Baik yang mana mereka ini ternyata sekarang tuh lagi menjalankan program mobil makan gratis, teman berdua. Jadi kalau misal kamu biasa ketemu sama mobil yang lagi bagi-bagi makanan tuh di Bundaran Tank setiap Sabtu siang jam 11 sampai ya waktu tidak ditentukan sampai porsinya habis, kamu boleh gabung dan boleh juga untuk berpartisipasi ya Kak. Mungkin mau nyumbang apa gitu. Iya benar, mobil makan gratis. Mungkin doi pernah juga dapat atau pernah lihat ya. Jangan ragu untuk singgah entahlah mau memberi sesuatu atau mengambil sesuatu, it's okay boleh, selama itu tidak merugikan pihak manapun rasanya. Lalu menurut Kakak ini kita kan tadi katanya aktif banget ya di media sosial. Seberapa berdampak sih media sosial dengan program-program dari Circle Baik ini Kak?
7: Iya, kalau dampaknya tuh Kak luar biasa. Jadi jadi sekarang di eventnya nih, event mobil makan gratis ini kan setiap hari ada saja nomor-nomor baru atau orang yang tidak dikenal bilang gini, Kak minggu ini saya nyumbang ini ya, minggu ini saya nyumbang ini ya. Dan itu semua saya lihat di TikTok, bagaimana cara untuk berpartisipasi, saya lihat di Instagram bagaimana cara berpartisipasinya. Jadi memang Masya Allah luar biasa, sosial media itu sangat membantu kami dalam ini siar kebaikan.
4: Iya benar banget ya. Tapi sejauh ini ada yang pernah request nggak Kak? Ini kan titiknya baru satu ya di Bundaran Tank. Ada Kakak di titik ini dong.
7: Gimana
4: Kak Kiki? Kak Rizky gimana tuh?
6: Jadi memang sebenarnya target kita Kak di beberapa titik, bahkan sebenarnya di setiap hari nextnya nanti ya, mudah-mudahan Allah berkenan gitu.
4: Amin.
6: Jadi memang targetnya kami sedang mencari juga titik-titik yang bisa digunakan gitu ya untuk mobil untuk kebaikan ini gitu ya. Titik pertama memang ini kami kebetulan ada teman juga kenalan gitu ya, mau untuk lahannya digunakan gitu, karena kan kami konsepnya kita makan bersama nih Kak.
4: Iya iya.
6: Gitu. Kalau Kakak lihat di sosmed kita, bahkan sekarang ada yang keluarga ya Kak.
7: Iya.
6: Dia bawa anak istrinya loh. Oh, silakan loh ya teman-teman lihat di sosmed kami gitu. itu sekarang sudah banyak. Bahkan yang lain tuh yang kalau kakak lihat di kontennya tuh mereka tuh ambil makan sambil konten juga gitu. Jadi itu beragam ya. Gitu ya. Kami targetnya supaya di titik-titik lain di Kota Kendari ini bisa kami masuki kayak gitu ya.
4: Okay.
6: Sekarang mungkin di Andonohu mungkin kami punya target ke depan di area Mandonga misalnya, area Wawa, Lepo-Lepo gitu ya. Tuh, kami memang target ke depan seperti itu kak. Kita usahakan juga setiap hari.
4: Iya, gitu ya. Tapi semoga bisa terwujud ini, ya.
6: Mudah-mudahan.
4: Tapi ini mungkin agak sensitif ya kak. Kalau misal boleh dijawab gitu. Ini kan menyediakan makanan, belanja ini itu pasti kan butuh dana ya. Itu dananya dari dana pribadi atau bekerja sama dengan beberapa pihak mungkin?
7: Ayo
4: boleh. Kalau misal tidak boleh dijawab juga tidak apa-apa, tapi kalau misal boleh kita biar tahu gitu.
7: Jadi ada-ada gitu.
6: Jadi di
7: program Mobil Makan Gratis ini selalu ada-ada saja orang yang yang kalau saya sudah petakan bahwa ini yang donatur pekanan rutin. Ada yang apa ya tiba di pekan itu. Jadi kami sudah, tim kami sudah memetakan bahwa ini adalah donatur tetap, ini donatur yang hanya pekanan atau bulanan sebagainya. Begitu kan.
4: Oke, okay. Tapi selebihnya dari kakak berdua gitu ya.
7: lebih kepada
4: Oke, okay, baik. Yang pasti itu dari circle baik ya, juga betul, ya, betul, seperti betul, itu betul. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk mungkin menerima teman-teman yang bersuka rela kalau misal ada yang mau gitu. Nama sosial medianya di mana kak? Biasanya main di mana? Instagram, TikTok mungkin.
7: TikTok.
4: Nama TikToknya apa?
7: Circle baik.
4: Jadi teman-teman kalau misal ini ada tidak pernah dapat, mungkin kamu boleh dapat semoga kamu dapat. Nanti kamu tinggal datang ke Bundaran Teng aja, mulai dari jam 11 jaga itu Bundaran Teng ya kan. Supaya dapat gitu. Dan kalau misal mau bantu share-share kontennya juga boleh ya di Instagramnya atau di TikTok di @circlebaik. Nah kak, ada yang biasanya bikin orang tuh bukan insecure sebenarnya, tapi enggan untuk melakukan bagi-bagi kayak gitu, apalagi dikontenin. Biasanya kayak, alah ini buat konten doang sih. Gimana tanggapan kak gitu? Adanya komen-komen kayak gitu tuh.
7: Kalau saya kak, kalau saya itu like and dislike itu selalu ada.
4: Iya betul.
7: Apapun yang kita lakukan, ada orang yang suka pasti ada yang orang yang nggak suka. Jadi guru kami mengajarkan bahwa innamal a'malu binniyah, bahwa segala sesuatunya tergantung niat kita. POV kami kalau misalkan orang hari ini bisa konten dengan perkara-perkara mohon maaf, bahkan mengajak orang kepada keburukan, kenapa konten-konten kebaikan itu tidak viral? Makanya kami setiap pekan atau setiap saat itu tim media kami genjot untuk bagaimana kontennya itu bisa viral, bisa FYP,
4: FYP minimal supaya, FYP dulu ya FYP. Biar orang-orang tuh lihat gitu,
7: supaya bisa menyentuh semua hati. Jadi terkadang memang apa deh, sedekah itu kan konsepnya ada yang sedekah sembunyi-sembunyi, tapi juga sedekah terang-terangan pun tidak terlarang.
4: Iya, gitu. Betul.
7: Sebagaimana kemudian Rasulullah itu mencontohkan demikian. Nah, maka kami konsepnya adalah Mobil Makan Gratis ini selalu hadir dengan konten-kontennya, tapi dengan catatan tersendiri kan. Ada beberapa orang yang mohon maaf hadir tapi tidak mau tershoot,
4: dipublish gitu ya,
7: sebagainya. Kami tetap hargai itu kak.
4: Oh oke, okay. Baik, seperti itu. Mungkin itu juga yang bisa bikin teman-teman nyaman mungkin ya, kalau misal yang mendapatkan apa namanya, gabungan dari circle baik dengan Mobil Makan Gratis yang dirasakan juga manfaatnya gitu ya kan. Dan ini tidak menutup kemungkinan juga untuk memberikan pengaruh-pengaruh terhadap teman-teman di luar sana yang mungkin sebelumnya aduh malas gitu berbagi, tapi akhirnya tergerak gitu hatinya, oh ini ada yang berbagi juga gitu. Sama seperti yang Kak Rizky tadi bilang ya, biasanya orang tuh hari Jumat gitu, tapi baginya kali ini hari Sabtu. Itu kayaknya gebrakan baru juga dan mungkin bisa diikuti sama teman-teman di luar sana. Nanti kita bakal bahas lagi ya teman radio, bagaimana sih beraksi yang bukan sekedar narasi, itu bukan cuma wacana aja, tapi benar-benar kita action dan orang-orang tuh merasakan manfaatnya bareng circle baik. Stay tune di Pro Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.
4: Lampu-lampu yang laman FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu masih di Jaga Malam teman Pro 2, obrolan komunitas bareng Yayasan Nasir Kalbaik, masih bareng Ustadz Dengmat dan juga Kak Rizky selaku founder dan juga pembina dari Nasir Kalbaik. Menjadi sebuah yayasan yang bermodalkan apa ya, niat yang tulus, ya gak sih Kak? Iya ya, sama-sama untuk selalu berbuat baik, dalam hal ini melakukan sedekah melalui program mobil makan gratis gitu ya. Apa challenge-nya sejauh ini Kak? Apakah ada kesulitan-kesulitan tertentu yang mungkin kadang-kadang gitu bikin kakak berdua ini kayak aduh capek ya ternyata gitu. Ada cerita-cerita mungkin dibalik program-program yang diusung dari Circle Baik ini?
5: Mungkin ini yang tepat untuk menjawab yang kakak yang di lapangan ya.
4: Oke. Langsung aja boleh kali Kak.
6: Oh iya, sejauh ini
5: tantangannya.
6: Ya, tantangannya apa? Tantangannya adalah kalau saya selama ini alhamdulillah sepanjang perjalanan mobil makan gratis ini selalu ada kemudahan-kemudahannya.
4: Ada kemudahan.
6: Meskipun jadi kan mobil makan gratis itu operasinya adalah di setiap Sabtu ya.
4: Iya.
6: Saya itu mulai overthinking di minggu. Ini cukup enggak? Bisa enggak capai 250 porsi sepekan ini? Karena kan kita belum tahu ini apakah kemudian di pekan ini banyak orang yang berdonasi. Sementara target kami itu adalah 250 porsi per pekan. Tapi ternyata itu hanya pikiran-pikiran kita. Jadi saya juga kadang berpikir mungkin tak, karena kan teman-teman volunteer, teman-teman tim ini adalah orang yang datang dengan sukarela, orang yang datang dengan ikhlas. Ya namanya orang datang sukarela kan enggak mungkin saya datang enggak. Tapi datang saja. Nah, saya berpikir jangan sampai mereka ini kecapean atau dengan kesibukan-kesibukannya akhirnya tidak ada yang datang. Ternyata makin kesini makin banyak yang datang, makin banyak orang yang tergerak. Bahkan mereka dengan senang hati mengajak teman-teman yang lainnya. Bahkan dari story mereka, postingan mereka, banyak orang-orang yang tergerak hatinya, boleh enggak saya ikut pekan depan, boleh enggak saya ikut bantu minggu depan, begitu Kak. Jadi memang alhamdulillah.

0: yang runningnya jadi ada kajian pekanan
1: kajian
0: atau circle
1: pekanan,
0: sharing.
1: Gitu.
0: Circle sharing ini dia variatif. Di minggu pertama biasanya membahas tentang keislaman, pekan kedua baru kemudian kelas mental health, baru di pekan ketiga biasanya umum, kadang ngobrolin tentang bisnis atau apapun itu, baru di pekan keempat biasanya hangout. Seperti itu polanya, Kak.
1: Oh, seperti itu polanya ya. Dan itu berulang gitu.
0: Berulang, Kak. Jadi kami inginnya bahwa circle baik ini bisa menjadi rumah bagi anak-anak muda untuk berproses dan belajar.
1: Seperti itu.
0: Dan di akhir tahun insya Allah kami ada event akbar tahunan namanya Muslimah Fest.
1: Itu dilaksanakan di mana tuh nanti, Kak?
0: Di salah satu hotel ya.
1: Rencananya di Kota Kendari ini gitu. Itu menyasar siapa aja? Teman-teman di Kota Kendari aja kah atau dari luar daerah juga ada?
0: Kalau belajar dari Muslimah Fest sebelumnya biasanya hadir dari luar kota juga, ada yang dari Bau-Bau bahkan ada yang dari Raha, ada yang dari Kolaka.
1: Tapi basically Sulawesi Tenggara.
0: Iya.
1: Sulawesi Tenggara.
0: Dan kerennya kemarin di ada yang datang dari Sulawesi Tengah.
1: Oh gitu, sampai lintas provinsi loh ya. Itu sistemnya gimana, Kak? Apakah melalui jalur undangan atau mendaftar, bagaimana?
0: Mendaftar, Kak.
1: Mendaftar
0: nanti
1: ya.
0: Ada link pendaftaran untuk join di Muslimah Fest Kendari.
1: Oh gitu.
0: Ya, Muslimah Fest Kendari ini bukan sekedar ngobrol tentang keislaman. Jadi di Muslimah Fest Kendari di tahun ini insyaallah kami akan menghadirkan Umi Pipik.
1: Wih, Masya Allah.
0: Dan pasangan hijrah Anissa Rahmah, ex Cherry Bell.
1: Iya, iya, iya.
0: Dan
1: Anandito
0: Dwis. Dan opener kita Kak Rizky Amelia.
1: Oh, iya.
0: Dan Dokter Lia. Jadi nanti ada berbagai macam sesi, Kak, di Muslimah Fest. Di awal kita akan membahas tentang Muslimah dan kecantikan oleh Dokter Lia. Nanti kemudian Muslimah dengan luka batinnya bareng Kak Kiki psikolog. Lalu kemudian sharing seputar kisah hijrah Anissa Rahmah dan Anandito Dwis. Di akhir ada muhasabah di TikTok bareng Umi Pipik.
1: Oh iya, gitu. Wah, beragam ya kegiatannya. Itu nantinya di bulan Desember ya, Kak. Awal, tengah, akhir ya.
0: Kami berharap ini bisa menjadi penutup tahun yang manis.
1: Amin. Semoga gitu dilancarkan segalanya. Dan ini apakah pendaftarannya sudah buka atau mungkin
0: sudah
1: kapan?
0: Sudah buka, Kak. Sekarang laporan terakhir sudah mencapai 400.
1: Wow, target berapa audiens, Kak?
0: 1.000 sampai 1.500.
1: 1.000 sampai 1.500 ya. Dan itu pendaftaran sudah dibuka. Sampai kapan, Kak?
0: Sampai Seoul.
1: Sampai Seoul itu boleh di spill kali, Kak, daftarnya lewat apa ya?
0: Nanti bisa DM Instagram kami Circle Baik atau di TikTok Circle Baik.
1: Oh, nanti, langsung di DM aja
0: ya,
1: gitu.
0: Nanti ada admin yang kasih link pendaftarannya.
1: Oke, seperti itu. Nah, kalau melihat dari anak muda di Kota Kendari gitu, Kak, dari Circle Baik sendiri ada enggak sih sebenarnya pesan terdalam yang pengen disampaikan gitu melalui program-program yang dilakukan gitu mungkin?
0: Ih, Kak pembina kayaknya. Oh, iya.
2: Oke, baik, pesan terdalam ya.
0: Ya biasanya kalau yang dalam-dalam kan.
1: Iya, mungkin biasanya
0: yang
1: kayak kita bikin program ini buat kamu tuh ngerti gitu loh, kayak gini-gini gitu. Apa sebenarnya yang pengen disampaikan gitu.
2: Jadi memang sebenarnya pada intinya gitu ya, hijrah yang dimaksud adalah memang bagaimana kita tidak hanya hubungan kita dengan Tuhan gitu ya, tapi dengan sesama manusia, bahkan hubungan kita dengan diri kita sendiri.
1: Iya.
2: Tuh, jadi memang kita mau semuanya seimbang,
1: betulah,
2: Kak. Apalagi di tengah kondisi saat ini ya, isu-isu banyak ya. Kita kita membawa isu-isu pribadi kita sendiri gitu ya. Terus kemudian teman-teman dari Circle Baik ini muncul gitu ya untuk membantu, untuk sama-sama, ayo sama-sama kita jalan gitu ya di kebaikan ini gitu. Memulai memang sulit, Kak. Tapi kalau misalnya tidak dari sekarang gitu ya, satu step gitu kita tidak mulai gitu, itu saya pikir kita tidak akan tahu bagaimana hasilnya. Jadi teman-teman kalau mau ada perubahan di hidup kita gitu ya, salah satu hal yang memang harus kita cari adalah support system.
1: Support system.
2: Di sini sudah ada salah satu support system yang bisa. Kamu mau dari segi apa? Dari segi agama ada spiritual, ya. Dari segi kesehatan.

0: kita sudah menjalin kerjasama-kerjasama dengan orang-orang di dunia kesehatan gitu ya, fisik maupun mental gitu ya,
1: dua-duanya diseimbangkan
0: ada, gitu ya,
2: fisik, mental, dan rohani.
0: Ya, betul, semuanya ada lengkap gitu ya. Jadi teman-teman mau cari apa gitu ya, semua ada gitu ya, sisa langkahnya saja mau tidak melangkah ke situ gitu ya. Di semua kegiatan pekanan dalam sebulan tuh kan beragam ya.
1: Iya, betul.
0: Yang kamu bisa masuki yang mana yang kamu butuhkan dulu gitu ya. Tidak perlu jadi anggota ya kan. Tidak perlu, tapi ketika ada kegiatan ini cobalah kamu melangkahkan kaki ke situ gitu ya. Jadi itu membuktikan bahwa oh ya, kamu ingin ada perubahan dalam hidupmu. Tuh, nah ini saya pikir dengan jumlah di dalam yayasan ini ya, baik itu orang-orang yang aktif gitu ya, pengurus maupun memang yang memang datang apa istilahnya, muncul dan hilang gitu ya, sesuai sama moodnya gitu, tidak apa-apa gitu ya. Yang penting pada kita lihat di setiap event-eventnya Circle Baik, apapun itu, itu pasti kita akan melihat banyak orang gitu kan, banyak anak muda dan muda Kendari itu, dan menurut saya itu sebuah prestasi ya, itu dimana anak muda sekarang ya kita lihat perbedaannya, dan mereka mau cari ilmu, mau cari spiritualisme lah, mau cari ketenangan gitu ya, mereka ada gitu. Jadi setiap kegiatan-kegiatan, entah itu pekanan gitu ya, entah itu setahun sekali ya, kayak Muslimah Fest, kakak harus lihat tuh yang dari bulan berapa tahun yang lalu ya, luar biasa animonya gitu. Itu kan menunjukkan bahwa ini banyak loh di luaran sana yang sedang mencari sesuatu begitu di luar dari dirinya gitu ya, yang bisa menenangkan gitu, yang bisa membuat damai gitu ya, yang bisa jalannya tuh biar lurus lagi ya gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Nah itu tempatnya memang ada di Circle Baik.
1: Circle Baik gitu ya. Nah dari tadi kan kita bahas tentang program-program gitu. Kenapa orang-orang tuh harus merasa dirinya kalau kita tuh harus balik gitu? Kenapa sih kak? Alasannya tuh apa biasanya?
0: Biasanya alasannya cuma satu kak, banyak masalah.
1: Sebenarnya itu sih ya yang biasa bikin orang tuh balik lagi, lagi.
0: Betul. Jadi namanya kita manusia hidup ya, ada saja masalahnya ya kak.
1: Betul
0: ya.
1: Betul.
0: Itu kadang-kadang kemampuan kita untuk mencerna masalah yang bertubi-tubi datang itu, gitu ya, entah dari beberapa aspek di kehidupan kita, dari keluarga, dari pasangan, tempat lingkungan kita, circle pertemanan, pekerjaan, kayak gitu, itu ada saja. Nah, ketika stresor-stresor itu menghinggapi kita ya, istilahnya menghujani kita gitu ya, kita mau kemana?
1: Iya betul.
0: Gitu ya. Kadang-kadang ya akhirnya kita mencari gimana sih yang bisa bikin tenang kak, di antara semua. Gitu ya. Kita pun menyadari keterbatasan kita sebagai manusia ya, bahwa ya kita ada hal yang lebih besar dari kita gitu ya, yang bisa bikin istilahnya jadi tempat kita tuh bergantung.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, kadang-kadang kita tuh sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, di titik itu kak, di titik itu kita akan mencari sesuatu yang tempat kita bisa berpegang.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Ya biasanya itu kak. Jadi dari hujanan masalah kan biasanya. Nah itu kita kadang-kadang satu tujuan itu saya, apa ya yang bisa bikin saya bertahan hidup gitu ya, di tengah hiruk pikuknya permasalahan kita.
1: Oke gitu. Oke. Mungkin itu bisa jadi alasan juga untuk teman-teman gabung gitu di program-programnya Circle Baik ini, atau mungkin ingin menjadi bagian dari Circle Baik, apakah boleh? Untuk teman-teman di luar sana kiranya gimana Bapak founder?
2: Boleh banget kak.
1: Boleh
2: jadi
1: ya.
2: Jadi semua, jadi kami ini open, jadi Circle Baik, kami berharap bahwa Circle Baik itu bisa menjadi rumah bagi semuanya. Rumah untuk orang-orang yang sedang berproses, rumah bagi orang-orang yang ingin pulang, rumah orang yang lagi punya problem. Betul tadi bahwa memang kita ini tidak bisa terhindar dari problem.
1: Betul.
2: Hanya terkadang bagaimana kita mengelola problem-problem itu. Nah, makanya kami hadir dengan circle, kalau dengan apa ya, komunitas-komunitas semacam ini, agar nantinya orang-orang bisa mengelola stres, bisa mengelola emosinya dengan baik gitu kak. Karena kami yakin bahwa circle itu atau kemudian kelompok pertemanan itu bisa menjadi support system yang paling bagus untuk kita. Kalau kata Rasulullah itu arrajulu dinu halil, bahwa seseorang itu tergantung dari agama temannya.
1: Gitu kan. Okay. Jadi memang sangat penting, sangat ya penting, lingkungan kak. Kita tempat tinggal kita atau tempat kita bergaul seperti itu, apalagi support system yang disebut sama Kak Rizky tadi itu benar-benar sangat berpengaruh gitu. Tapi semoga circle baik ini bisa menjadi tempat pulang gitu teman-teman untuk mungkin bergabung dengan teman-teman baru yang lebih bikin semangat lagi dan menginspirasi bahwa memang ada hal-hal baik yang perlu kita lakukan gitu ya kan, dan mendatangkan hal baik yang tadi seperti itu. Nah kakak ini sebagai founder kan ya, kedepannya kira-kira ada bocoran gak sih? Ini kan kita udah menuju akhir tahun ya kan, di akhir tahun nanti rencananya akan ada Muslimah Fest gitu sebagai acara tahunan dari Circle Baik. Di tahun depan ada gak sih rencana-rencana mungkin kayak kita bikin mobil makan gratis ada di seluruh titik kota mungkin atau mungkin sampai di luar kota mungkin.
2: Ya, kemarin sudah ada yang request kak ya, ada yang request di bau-bau.
1: Di bau-bau. Boleh kali, bau-bau rame kapan, juga tuh.
2: Kapan kokolakal gitu. Ya, rencana begitu kak, jadi rencana memang nanti kami akan nambah hari, biar nambah titik tentunya. Plus juga mungkin akan ada mobil makan gratis road to kampus, road to kemana.
1: Oh benar, benar-benar. Kak ini izin bertanya dari TikTok, cara berbagi gimana kak kalau mau ikut bersedekah tuh? Ya? Yeah. Gimana caranya?
2: Boleh nanti kak hubungi TikTok atau Instagram dari Circle Baik.
1: Oke, okay, boleh di DM langsung ya kak langsung, gimana ya. Mungkin mau berbagi apa gitu, mau gimana. Pokoknya nanti langsung di respon sama adminnya lah pokoknya ya. Di Instagram atau TikTok Circle Baik gitu. Oke, okay, last but not least kakak, kita udah gak terasa nih ada di penghujung acara malam hari ini. Sebenarnya masih mau ngobrol banyak tapi kita terbatas sama waktu, langsung aja mungkin harapannya ke depan untuk Circle Baik ataupun juga mungkin pesan yang pengen disampaikan sama teman-teman yang lagi dengerin kita malam hari ini, mungkin masih ada yang lagi di jalan atau sambil bekerja mungkin. Ayo kakak.
2: Jadi saya hanya mengutip perkataannya Rasulullah, menjadi jadilah manusia yang unik. Apa itu manusia yang unik? Manusia yang unik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi kalau bagi saya adalah siapapun kita, sebagai apapun kita, sekarang kita sedang menjadi apa, kita tetap berpeluang untuk menjadi lebih baik dan berpeluang untuk mengajak orang kepada kebaikan. Okay. Seperti itu kak.
1: Masya Allah, singkat, jelas, dan padat dan menyentuh ya kan. Dari kakak pembina Kak Rizky gimana kak?
0: Kalau dari saya, teman-teman kalau mau jadi baik, carilah circle yang oke. Gitu ya, yang semuanya ada gitu.
1: Okay.
0: Dalam artian kita juga bisa terbawa nantinya ke arah yang lebih baik. Tuh.
1: Oke, baik. Wah, ini jauh lebih singkat ya. Tapi semoga bisa bermakna untuk teman-teman Pradua. Ini selalu sehat kakak-kakak, kebaikan hati katanya. Amin. Ya, Masya Allah. Amin. Pokoknya semoga malam hari ini bisa menjadi malam yang baik untuk kamu. Ada inspirasi baru, ada mungkin dorongan baru, semangat baru untuk tetap berbagi bagaimana layaknya manusia yang harusnya bermanfaat sama manusia lain ya kakak ya. Dan terima kasih untuk Kak Rizky. Terima kasih Ustadz Daengmat yang sudah bergabung malam hari ini di obrolan komunitas. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat untuk kamu teman Pradua, dan yang pengen gabung mungkin di Circle Baik boleh deh nanti ditanya langsung aja di DM Instagramnya di @circlebaik atau TikToknya boleh, atau yang mau ikut berbagi juga nanti di mobil makan gratisnya yang ada di setiap hari Sabtu siang ya sampai jam tidak ditentukan, pokoknya mulai dari jam 11 siang ya teman Pradua. Dan kita doakan semoga next apapun program yang dijalankan semoga berjalan dengan lancar, memberikan kebaikan-kebaikan baru untuk teman Pradua yang lagi dengar kita dan juga khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara bisa merasakan manfaatnya. Dan ya teman Pradua, obrolan komunitas kita stop sampai di sini. Kita bakal ketemu lagi di esok hari di jam yang sama. Kamu boleh stay tune karena malam hari ini kita masih akan lanjut juga jaga malam. Selanjutnya akan gabung di Pradua Jakarta untuk MLC. Pastikan kamu stay tune di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman berdua.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya.
1: Hari apa ini? Selasa. Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Bener. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada yang habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran.

0: Suatu
1: tempe goreng.
0: Aduh, tempe goreng.
1: Kita malah ngobrol bareng sama Yeri Merian.
0: Yeri Merian alias salah satu personel dari C5.
1: Betul, dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
0: Ah, terakhir kita udah pernah ngobrol sama Om Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau enggak salah.
1: Iya, mereka collab sama band gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Nah, kali ini sendirian ini.
0: Sendokiran aja nih. Nanti kita bakal ngobrol sama Om Yeri, jadi teman pro 2 buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget mampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
1: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana, mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau sendong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
0: Atau kamu mau ngasih resep-resep masakan gak kamu usah, juga boleh, gak apa-apa. Kita terima komen aja.
1: Cuma terlalu random aja. Out of topic aja.
0: OT ya. Oke, teman pro 2, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC, Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
1: Asik.
0: Ada seorang yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calon tong.
2: Oh bukan,
0: Ada Om Yeri.
3: Hai. Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube mulai nunjuk nih.
0: Ya udah enggak usah.
1: Sorry.
3: Iya.
0: Aduh.
3: Baik. Gimana kabarnya? Sehat semua.
0: Luar biasa.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
3: Iya, betul.
1: Ya. Ini
0: Akang,
3: lagi sekalian lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan?
1: Iya, bener. Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya.
0: Karena
1: ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Ah, gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulek.
1: Gimana kabar Om Yeri?
3: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
3: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
1: Terakhir
3: sama Rutinitas. Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang. Paling baru ngeluarin yang single baru ya, terus yang kedua yang sendiri itu, terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga, itu juga sekarang
1: lagi proses itu.
3: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
3: Gitu, ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Benar. Gitu.
0: Oh, produktif banget lagi. Ya Om ya.
1: Kejar tayang ya. Kejar tayang ya Om ya.
3: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh, udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
3: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi apa ya, lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
3: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Summarecon Mall Bekasi.
1: Waduh.
0: Ya. Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
3: Iya nanti datang ya.
1: Boleh dong.
0: Siap.
1: Laksanakan. Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk project sendirinya produktif Om Yeri ya.
3: Iya, masih kuat ya.
0: Bener.
1: Masih kuat lah.
0: Karena sekarang ini. Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, project solonya nih ya.
3: Iya, yang terbaru sih, ya. Itu. Iya, kebetulan. Bener. Kebetulan itu.
0: Kebetulan ya. Ini jadi project solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
3: Kalau aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di project yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru 2 ya.
0: Baru 2.
3: Kalau single untuk project sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 band-nya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Oke. Okay.
3: Gitu, jadi udah 4 sih.
0: Bener.
3: Udah 4. Yang project sendirinya ya, di luar T5 tuh.
0: Di luar T5 ya, udah ada 4 nih. Gokil.
3: Udah 4 sih. Iya.
0: Gokil.
1: Udah lumayan banget.
3: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Bener.
0: Tetap berkarya ya Om.
1: Iya dong.
3: Iya, harus lah.
1: Tapi kalau buat Om Yeri tuh, kenapa akhirnya ada project solo? Apakah karena memang ini apa ya, gak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
3: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini gak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini T5 nggak ada di sini gitu. Itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku, kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop, R&B atau apa enggak, random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
3: Biar enggak stres.
1: Benar, itu penting. Itu penting.
3: Ah, jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
1: Iya.
3: Project Soul ini me time-nya gue lah.
0: Iya, udah. Karena emang semua apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
3: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
0: Iya benar.
1: Biar nggak stres.
3: Iya sih. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
1: Benar.
0: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar.
0: Gokil. Karena emang di project solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
3: Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada 80s-nya waktu menetes pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
0: Bener.
3: Yang project sendiri itu yang gak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya kalau di project yang bosnya, gue cari sesuatu yang gak, gue akan lebih bebas lah. Biar
0: asyik gitu. Iya, bener. Seru nih.
3: Seru-seruan.
1: Dan kayaknya ini emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Om Yeri sebelumnya ya. Dari judulnya beda, lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
0: Paling beda sih.
3: Kalau lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama yang masih rutinitas pagi itu. Kemarin lagunya apa ya, temanya gue lupa.
0: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA gak sih? Remaja gitu.
3: Iya, masa remaja.
1: Benar. Om Irinya aja lupa.
3: Om Irinya lupa. Iya, kemakan usia.
0: Waduh.
1: Iya.
0: Benar.
3: Nah yang sekarang lebih ngangkat, lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini, gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
0: Iya.
3: Itu cerita tentang orang putus sebenarnya, itu ceritanya.
1: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
0: Iya benar.
1: Jangan sampai.
0: Nah itu.
1: Jangan sampai.
3: Berarti ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ambil kesimpulan cepet banget, Om Yeri. Segitu
0: cepet banget.
1: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
3: Iya, benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
3: Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa, kita tuh kayaknya masih bisa happy lah, ketemu teman apa segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore, menjelang sore, kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu, kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawan jam segitu
3: biasanya.
1: Di
3: saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget. Apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disebut sama pasangan kita, itu kan berasa banget. Biasanya suatu senja malam tuh startnya tuh senja, biasanya udah aduh kok sepi ya gitu.
0: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
3: bengong gitu.
0: Sepi ya gitu.
3: Mata aja.
1: Iya.
3: Tahu-tahu air mata netes.
0: Netes ternyata kecolok matanya.
1: Salah dong. Ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu, Om ya.
0: Benar.
3: Iya sih, biasanya nge-capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
3: Iya betul.
1: Overthinking. Iya.
3: Overthinking.
1: Benar. Itu tuh menarik tuh. Yes. Nah mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
0: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri nanti boleh banget kita bacain ya.
0: Ya iya. Jadi langsung kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Ya yes, so jangan kemana-mana teman berdua masih di MLC
0: Music Live Chat.
2: Yeah.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yeay. Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih. Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin kalau ini ngambil apa ya, kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya, rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan, bukan senja doang, cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang tuh, belakangnya doang. Kenapa enggak di ujung doang judul lagu?
0: Agak aneh juga ya.
1: Lebih catchy. Di ujung.
2: apa ya? Satu kepanjangan, kedua itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Okay, aslinya rindu di ujung senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya ternyata mau itu tadinya.
0: Akhirnya dipilihlah senja.
1: Dipilihlah senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi udah pernah ngalamin seperti itu cuman dulu ya. Udah lama. Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gua nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gua ditinggalin cewek gua, ditinggalin pasangan. Ya beras, momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Kriko
2: lagi, dan kadang itu tuh kan gak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Akhirnya kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu, kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang gue biasanya gue jam segini gue ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah gitu, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahaya. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih, kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, caranya distractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio, kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak lupaan, capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: bukan.
1: Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. Bisa juga.
0: Saya jadi kan foto.
2: Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang. Kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa teman gue sendiri ketemuan lagi deh, kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi kan buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang nyelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
2: Iya. Jadi jadi intinya sih apa ya, nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100 sih.
1: Iya, pinjem waktu dulu.
0: Pinjem waktu dulu ya.
1: Bener. Oke. Alright.
0: Tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya.
0: Okay.
2: Pop folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau denger musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genre-nya. Mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang nganggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari, itu enggak juga. Kadang-kadang ada boringnya, gue harus cari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang. Gitu, iya benar. Kadang gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih mau dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin sebenarnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area itu tuh kadang-kadang.
1: Oke. Okay. Oh, itu juga jadi influence lu kali om ya?
2: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genre-nya R&B, ternyata adanya lagunya enak nih. Malah terinfluensi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu, gitu kalau gue.
0: Jadi ngulik ya,
1: jadi ngulik ya.
2: Iya,
1: benar. Ngulik. Coba Denny Caknan dong.
0: Salah. Terlalu ambiar
2: kan? Hari ini kan gue dengerin.
1: Nah, iya.
2: Itu. Caknan NDX. NDX, Ndar Boy gue dengerin.
1: Tuh kan, iya.
2: Asik kan om? Lagu-lagunya
1: asik kan?
2: Asik ya. Banget.
1: Bener.
2: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
1: Iya. Betul.
2: Keren.
1: Jadi nanti gua ditunggu ya. Beberapa... Ditunggu ambiarnya ya.
2: Gue ini hip, mungkin nggak ke ambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran itu bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
1: Oh iya.
2: Depannya.
1: Seru banget.
2: Seru banget. Itu hype-nya enak banget ya.
1: Bener.
2: Iya, karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Ndar Boy, NDX, gue hafal dulu ya.
1: Serius?
2: Oke. Serius, ada moon test nih.
0: Kita percaya.
1: Kita percaya.
0: Gaspol dangak.
1: Iya, kita percaya.
2: Ada apa coba? Dengan mantan.
1: Iya.
2: Iya. Gue dengerin
1: itu semua. Bener-bener. Iya sih, jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
1: Cukup random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
0: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hip dude gitu-gitu kan.
2: Termasuk yang bisa menikmatin gue, karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas gue, Enow. Itu gue dengerin.
1: Benar-benar.
2: Enow itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
2: Gue dengerin, iya. Gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru. Kacau. Kayak Perunggu gue dengerin.
1: Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya om ya?
2: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba, kan gue juga suka main TikTok, platform kayak TikTok, kayak gue boleh nyebutin, boleh.
1: Aman.
2: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk pemakai TikTok, Instagram, dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
1: Berarti lu langsung ini ya, ke counter untuk ngisi MP3 ya?
2: Di Winamp
1: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya?
2: Iya, di handphone gitu kan.
1: Mau diisiin lagu. Kok lagunya sih baru, tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
2: Wow.
1: Oke. Tapi gue penasaran sih, yes. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibes-nya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih? Gue penasaran.
0: Bener. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali om ya.
2: Boleh.
0: Oke. Kita dengerin dulu gitu. Single terbaru dari
1: Om Yeri dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagunya.
1: Iya, ada ya? Emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada di lirik ya.
2: Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya, di ujungnya.
1: Di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Benar.
2: Sekarang di ujung senja.
0: Oh, benar-benar.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s ya Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
1: Ada ya.
2: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin berdasar pagi juga kan soalnya.
1: Iya,
2: soalnya ada 80s. Jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya
2: gitu.
1: Sih, iya sih. Karena jadi apa ya, jadi senja di tahun 80-an.
0: Bener.
2: Iya, gitu. Iya memang apa sih namanya, kalau gak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau gak salah waktu amalan berdasar pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
1: Iya.
2: Aku bener. Lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya, Mus Mujiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris
1: era. Faris era.
2: Kebetulan, iya kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
2: Gitu
1: iya
2: sekarang.
1: Iya sih.
2: Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Farisnya sih tadi.
2: Iya.
1: Keren.
0: Oke loh.
1: Kalau menurut lo gimana, Dips?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Bener-bener. Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya tuh nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya
0: gitu.
2: Sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Nah, di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitu, itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gue kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
0: Benar-benar emosinya
2: ceritanya
0: luar
2: biasa sebenarnya.
0: Emosinya meledak-ledak loh tadi, sampai mobilnya juga
1: meledak-ledak meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Enzi, cuman ternyata aduh, kenapa? Kok gue jadi aneh ya.
1: Masa udah nyerah dulu, jangan dong. jangan.
0: Benar.
1: Oke.
0: Right.
1: Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua ngedengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Nice.
0: Asik. Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
1: Yai.
0: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
0: Ya, pertanyaan ya.
2: Iya, Lara. Halo Lara.
0: Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Oh,
2: dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya, benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku, karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
0: Iya,
2: benar. Maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
0: Betul.
1: Nah, nggak boleh dikorbankan ya.
0: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih kalau
1: di dunia
0: musik
2: tuh? Mimpi gue ya.
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalanin di luar musik gitu.
0: Betul.
2: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue dulu sendiri.
0: Oke.
2: Musik untuk di Indonesia, gitu gue nggak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup mandiri musik doang, kayaknya belum bisa.
0: Okay,
2: fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan, gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Oke, benar. Jadi bisa saling menopang lah ya.
2: Iya, benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
1: iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
0: Betul. Menarik ya. Benar. Bermusik dengan modal.
1: Nah, juga punya bisnis ya.
2: Tapi benar nggak sih maksudnya? Kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
0: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing,
0: Betul.
2: Iya kan itu.
0: Iya, benar.
1: Percaya. Apalagi juga dulu, maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik,
2: benar.
1: Oke. Gitu Lara ya, udah terjawab sama Om Yeri ya.
0: Gitu ya. Selanjutnya siapa Lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Kenapa tuh?
2: Ilham KDI katanya.
1: Karena kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Yeri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
0: Bener. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya
0: untuk
2: berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, makanya banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue. Menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan. Semua orang kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih. Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu, kalau nggak tahu.
0: Ada siklusnya.
1: Benar. Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan?
2: Iya, benar. Lagu Charlie itu kayak Charlie. Sebenarnya lagunya tuh nggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi. Apalagi sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan. Bahkan lagu itu gak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu. Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya. Di era digital tuh musik tuh bisa keren berkali-kali gitu.
1: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik lain apa itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya. Kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: dia masukin semua sekarang dan eventnya emang udah mulai udah kreatif semua sih sekarang.
1: Iya, parah,
2: mereka,
1: parah.
2: Mereka.
1: Iya. Kayak mana waktu itu ya? Antara Pespor atau Synchronize akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil lagi. Justus Herman, gitu-gitu kan.
2: Iya, benar. Iya, benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential, dia kolaborasi sama Soneta,
1: itu kan benar
2: hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Nah, itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue nggak suka dangdut, nggak usah,
0: nggak banget lu.
2: Iya, karena musik tuh nggak ada yang jelek menurut gue.
1: Iya.
2: Tergantung, iya, karena kan. Menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek. Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya.
1: Iya,
2: makanya nggak ada sih menurut. Kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana, nggak ada sih.
0: Nggak ada, benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
2: Iya betul.
1: Akan menemukan masanya kembali.
2: Iya. Dan itu tiap orang taste-nya beda soal.
1: Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus nggak bagus, bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Bisa jadi gitu.
0: Bisa.
1: Oke. Paham.
0: Oke. Ini single senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti
1: udah,
0: atau apa?
2: Udah ada di YouTube.
0: Ya. Bisa ditonton juga berarti
2: yang, om ya. AI sih video klipnya.
0: Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung nggak ya?
1: Om Yerinya bingung ya kita gimana ya? Oh ya, bingung kita harus mengerti ya.
0: Benar.
1: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Penting tuh. Atau seru. Mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali om ya.
2: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000, 10.000.
1: Di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
1: Gila zaman kapan.
0: Ya Allah tua.
1: Tua kita. Iya. Oke kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
0: Terima kasih ya.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan
2: kita nanti Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin.
0: Let's go dong.
1: Terus lancar ya.
0: Alright, terima kasih juga.
2: Thank you banget.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So kita pamit dulu, Ellen pamit,
0: Edita mau pamit,
1: dan juga
2: saya pamit juga Yeri Tiba.
1: Oke.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selamat bulan puasa lamaran FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Tadi kita udah gabung di Pro 2 Jakarta untuk MLC teman Pro 2. Sekarang siaran kembali bersama Riani di Pro 2 Kendari. Pastinya malam hari ini temani kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan tiba saatnya ya, kita ada di sharing time. Teman Pro 2 bakal temenin kamu dengan lagu-lagu pilihan pastinya, dan mau ngajak kamu sharing tentang satu hal yang mungkin sering di underestimate banyak orang, tapi ini adalah hal yang cukup berpengaruh di hidup kita. Apa dia teman Pro 2? Beberapa hal yang sering banget bikin kita tuh tiba-tiba drop. Ya, awalnya tuh berasal dari hal kecil, tapi lama-lama itu bisa berpengaruh besar untuk kita. Salah satunya adalah perkataan orang-orang. Iya, kadang kita mikir kayak kita gak mau lakuin ini karena nanti takut orang bilang kayak gini, takut orang bilang kayak gitu. Padahal sebenarnya teman Bradway, kita tuh harus berdasarkan dari apa yang kita pikirkan aja. Gak usah terlalu banyak memikirkan perkataan orang. Karena iya, misalnya ada sesuatu yang pengen kamu rencanakan gitu, atau pengen kamu lakukan, udah lama banget pengen kamu lakukan, terus tiba-tiba hanya karena kamu berpikir nanti orang cerita kamu kayak gimana, akhirnya kamu berhenti. Padahal sebenarnya mungkin bisa jadi hal itu bermanfaat juga buat orang lain, atau hal itu buat bermanfaat untuk kamu teman Pradua. Jadi mungkin salah satu hal yang suka bikin kita tuh tiba-tiba drop adalah terlalu banyak memikirkan perkataan orang. Iya, walaupun mungkin biasanya seharian kamu sibuk gitu, beraktivitas pagi sampai sore sibuk-sibuk, pas malam tiba, nah muncullah semua itu di pikiran. Akhirnya ya malam-malam tuh suka ada istilah biasanya waktu Indonesia bagian overthinking. Ya itu dia saatnya untuk kamu memikirkan kata-kata orang-orang, padahal sebenarnya itu pilihan yang tidak bijak teman berdua untuk menjaga stabilitas mentalnya kamu, happy-nya kamu gitu. Karena kalau terlalu banyak mikirin kata orang yang ada, nanti mungkin bisa berpengaruh sama mental kamu. Jatohnya cukup parah sih teman Pradua. Tapi kalau misal kamu tidak terlalu memikirkan, mungkin bisa jadi hal-hal tersebut yang udah lama pengen kamu lakuin, bisa kamu lakuin. Nah kalau kamu sendiri teman Pradua, kira-kira kalau malam tuh kamu suka mikirin gak sih hal-hal kecil yang biasa tiba-tiba bikin kamu drop?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Selamat pulang buat Lawan FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu ada di posisi kamu sering banget berusaha memahami keadaan orang lain? Iya, paham teman kamu yang sibuk atau keluarga kamu yang punya masalah, tapi gak pernah bertanya sama diri kamu sendiri, siapa yang paham keadaannya kamu? Kadang yang bikin lelah tuh bukan karena kita gak sanggup menghadapi masalah ya teman Pro 2, tapi karena kita ngerasa harus menghadapi semuanya sambil tetap terlihat baik-baik aja. Apalagi ada juga nih yang sering bikin kita tuh diam-diam langsung drop teman berdua. Apa dia? Iya, melihat pencapaian orang lain. Kalau kita scroll sosmed ya, di mana-mana tuh kayaknya kita ngelihat orang-orang flexing di media sosial kayak liburan kesini, abis beli barang ini, ya kan, apalagi beli barang mewah gitu, mobil, rumah, atau yang lainnya, teman radio, kita tuh ngerasa kayak, wah kita udah ketinggalan jauh banget nih, kita ada di sini-sini mulu nih, gak ada perkembangan. Nah, itu tuh kadang kita tanpa sadar tuh dengan kita mulai membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain itu, kita tuh ngedrop di dalam teman berdua. Kita ngerasa kita tuh gak ada apa-apanya. Padahal setiap orang tuh punya perjalanan dan waktunya masing-masing. That's why ada yang biasa mengatakan bahwa bunga mekar itu tidak selalu bersamaan. Iya, semua orang tuh punya prosesnya. Semua orang melalui perjalanannya masing-masing. Jadi kalau misal kamu ngebandingin hidup kamu dengan orang lain, jangan sampai kamu tuh agak keliru. Karena kita gak tahu ya apa yang sudah dia lewati dan kamu juga gimana usahanya. Jadi kayaknya hal ini yang kadang bikin kita tuh ngerasa tertinggal banget, jauh banget, bahkan mungkin tidak layak untuk mendapatkan sesuatu. Jangan sampai ya teman Pradua, karena kalau misal kamu tiba-tiba drop, tidak ada yang lebih mengerti diri kamu selain kamu sendiri. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu membuat kamu akhirnya jadi kurang produktif atau mungkin ngedown tiba-tiba dan akhirnya mempengaruhi bagaimana kinerja kamu. Kalau misal kamu tiba-tiba berpikiran begitu di tengah-tengah kesibukan teman berdua.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.
4: Selamat pulang ke Lawan FM Radio 2, Kendari, teman terbaik kamu. Masih di sharing time bareng Riani, teman Radio 2. Pernah gak sih kamu kalau misal udah malam tiba tuh, kamu udah mulai kepikiran tentang masa depan kamu? Ini nih yang suka pikirannya kemana-mana. Besok harus gimana ya, karir aku bakal kayak gimana nih, kapan nih bisa hidup lebih stabil, atau rencana kedepannya apa lagi ya. Wah, itu beribu-beribu pertanyaan tuh yang muncul tiba-tiba, teman Radio 2, yang kadang bisa bikin kita tuh diam-diam drop tau. Iya, memikirkan masa depan itu memang penting, tapi kalau semua kemungkinan buruk terus dipikirkan sekaligus, kamu bisa kehilangan kesempatan untuk menikmati apa yang sedang kita jalani hari ini, teman berdua. Jadi mungkin kayaknya mulai hari ini kita harus mulai untuk berhenti terlalu memikirkan masa depan, karena ya kita fokus aja untuk hari ini. Nanti kedepannya kita lakuin aja seperti biasa kebiasaan kita, dan mungkin melakukan hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi jangan terlalu dipikirin terlalu jauh, karena kita gak tahu ya apa yang bakal terjadi esok, beberapa jam ke depan, beberapa hari ke depan, kita gak tahu, teman Brady. Jadi kalau misal kamu udah sadar banyak hal kecil sebenarnya yang bisa diam-diam bikin kamu drop, kayaknya kita harus mulai stop. Dan Riani juga kayaknya harus mikirin itu mulai malam ini, teman Brady.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu, teman Radio Mansiwi bareng Riani di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita pasti masih bakal temani kamu ya teman Radio. Tapi sesaat lagi di jam 10 di Indonesia Tengah akan ada Story in Radio hadir ke ruang dengar kamu. Semoga bisa menghibur kamu malam hari ini, mungkin sambil di jalan atau mungkin sambil bekerja teman Radio. Riani masih temani sampai nanti jam 12 malam. Sebelumnya juga bakal ada jazz musik di jam 11, so pastikan kamu station di Radio Kendari, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Sejak kecil, ia tumbuh dengan mimpi besar untuk mengubah hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Namun, kehidupan tidak pernah memberinya jalan yang lurus dan mudah. Setiap langkah yang diambil, seolah selalu ada batu yang menghadang. Ketika banyak teman seusianya sibuk mengejar popularitas dan kesenangan sesaat, Arga lebih sering duduk dalam kesunyian, memikirkan masa depan dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar mampu mencapai hal besar. Ia bekerja setiap hari, mempelajari hal-hal baru meski seringkali tidak ada yang mendukung atau memahami pilihan yang ia ambil. Ia dikenal pendiam bukan karena tidak ingin menyampaikan pendapatnya, tapi karena ia lebih memilih berjuang dalam diam daripada membuang energi pada orang-orang yang meragukan. Suatu ketika, kegagalan besar menimpanya. Semua rencana yang ia susun dalam waktu lama runtuh dalam sekejap. Ia hampir menyerah, merasa dunia terlalu berat untuk dipikul oleh sepasang bahu yang masih rapuh. Namun di tengah kejatuhan itu, ia menyadari satu hal penting. Tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan yang menyakitkan. Ia mengerti bahwa kegagalan bukan titik akhir, melainkan batu loncatan yang harus dilalui agar ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Arga mulai kembali melangkah meski tertatih. Ia bangun sebelum matahari terbit, memulai hari ketika semua orang masih terlelap. Ia belajar lebih keras, bekerja lebih sabar, dan memperbaiki diri lebih tekun. Setiap hari, ia membuka mata dengan keyakinan bahwa jika ia terus bergerak walaupun perlahan, suatu hari nanti langkah kecilnya akan menjadi lompatan yang besar. Perjalanan itu tidak pernah menjadi mudah. Ada hari-hari di mana ia merasa tidak ada perkembangan sama sekali. Ada malam-malam ketika ia menangis dalam kesunyian karena merasa tertinggal jauh dari orang lain. Namun setiap kali kesedihan menguasai, ia mengingat bahwa pencapaian besar tidak pernah diciptakan dalam waktu semalam. Seiring berjalannya waktu, Arga tumbuh menjadi seseorang yang tidak hanya sukses, tapi juga mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Ia membantu mereka yang ingin membangun mimpi, namun belum menemukan keberanian untuk memulai. Ia menjadi bukti hidup bahwa harapan tidak boleh padam hanya karena jalan terasa gelap dan panjang. Dalam hati, ia selalu menyimpan kesadaran bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri. Selama tidak berhenti, tidak ada langkah yang sia-sia. Tidak peduli seberapa lambat kemajuan yang dibuat, yang terpenting adalah terus mencari cahaya dan tidak menyerah. Pada akhirnya, Arga memahami bahwa makna dari sebuah kemenangan bukan terletak pada tepuk tangan atau pengakuan yang datang dari luar. Kemenangan sejati adalah ketika seseorang mampu mengalahkan rasa takut, mengatasi keraguan, dan terus melangkah meskipun tidak ada yang percaya, bahkan ketika dirinya sendiri hampir tidak yakin. Dan itulah yang ia lakukan. Melangkah walau langkahnya seringkali tidak terlihat, menguat setiap kali jatuh, bertumbuh setiap kali gagal, karena ia tahu seorang pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah kalah, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti mencoba.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Di sebuah kampung kecil di pinggir kota, hidup seorang perempuan bernama Saras. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang jauh dari kata sempurna, namun penuh keteguhan. Rumah kayu tempat ia dibesarkan sering bocor saat hujan, lantainya dingin dan dindingnya tipis. Namun, di sanalah ia belajar arti keluarga. Ayah Saras adalah seorang buruh harian yang penghasilannya tidak menentu. Setiap pagi, ia berangkat dengan langkah pasti, meski wajahnya sering nampak lelah. Ibunya menghabiskan hari dengan mengurus rumah dan menerima jahitan kecil-kecilan. Tangannya jarang berhenti bergerak, seolah lelah bukan pilihan. Saras sebagai anak sulung, terbiasa membantu sejak kecil. Ia belajar menunda keinginan dan memahami keadaan tanpa banyak bertanya. Masa kecil Saras dipenuhi kesederhanaan. Ia sering melihat orang tuanya menahan diri demi kebutuhan anak-anaknya. Pakaian baru bukan hal yang rutin, dan mainan hanya sekedar pelengkap kebahagiaan. Namun, dari keterbatasan itu, Saras tumbuh dengan rasa empati yang kuat. Ia peka terhadap sekitar dan tak biasa melihat kehidupan apa adanya. Suatu waktu, keluarganya berada di titik terendah. Ayahnya sempat kehilangan pekerjaan dan suasana rumah menjadi lebih sunyi dari biasanya. Kecemasan terasa di setiap sudut, namun tak ada yang benar-benar runtuh. Saras melihat bagaimana ibunya tetap bangun lebih awal dan ayahnya tetap berusaha mencari jalan. Dari situ, ia belajar bahwa keluarga bukan tentang bebas dari masalah, tapi tentang tidak saling meninggalkan saat masalah datang. Tahun-tahun berlalu, Saras tumbuh dewasa. Ia berhasil melanjutkan pendidikan dengan segala keterbatasan. Setiap pencapaiannya bukan hanya miliknya, tapi milik keluarganya. Ia membawa nilai-nilai yang tertanam kuat sejak kecil. Kerja keras, ketulusan, dan rasa tanggung jawab. Dunia di luar rumah tidak selalu ramah, tapi ia sudah ditempa oleh kehidupan. Ketika Saras akhirnya mampu berdiri di atas kakinya sendiri, ia kembali menoleh ke rumah itu. Rumah yang dulu terasa sempit kini menjadi tempat yang paling luas maknanya. Di sanalah ia memahami bahwa keluarga tidak selalu mampu memberi segalanya, tapi selalu berusaha memberikan yang terbaik.

Suatu pagi, seorang perempuan berdiri di halte dengan langkah yang sedikit lelah. Ia membawa tas yang berisi mimpi-mimpi yang belum semuanya terwujud. Ada hari-hari ketika ia merasa tertinggal, merasa hidup orang lain berjalan lebih cepat, lebih rapi, lebih sempurna. Namun pagi itu, ia memilih tetap melangkah. Ia tahu, hidup bukan lomba siapa yang sampai duluan. Hidup adalah tentang siapa yang tetap berjalan, meski kadang ragu, meski sering lelah. Ada doa yang belum terjawab, ada usaha yang belum terlihat hasilnya. Tapi, ia belajar satu hal penting. Tidak semua proses harus dipahami sekarang. Cukup dijalani dengan jujur dan sabar. Ia pernah jatuh, pernah ingin berhenti. Namun setiap kali bangkit, ia menemukan versi dirinya yang lebih kuat. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia memilih tidak menyerah. Hari itu, ia tersenyum kecil. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena ia masih punya harapan. Ia masih percaya bahwa langkah kecil hari ini akan membawanya pada hari besar esok nanti. Dan mungkin cerita itu juga tentang kita, tentang orang-orang yang sedang berjuang diam-diam. Jika hari ini terasa berat, ingatlah satu hal. Selama kamu masih melangkah, kamu belum kalah.

Radio Fung dari teman terbaik kamu, teman radio jelang pukul 11 malam. Akan ada sajian jazz musik yang temani kamu malam hari ini sampai di akhir kebersamaan kita jam 12 malam. Untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk kamu yang pengen beristirahat, selamat beristirahat teman radio. Stay tune di Radio Fung dari teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman radio yang senantiasa setia di program Madua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madua, teman terbaik kamu. Rari Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman peraduan dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Batik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Siaran RRI Pro2 Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu edisi Rabu 14 Oktober 2026. Mengawali perjalanan kita di pagi hari ini, kami hadirkan sajian Inspira Kalbu yang akan disampaikan oleh Ustadz Rian Syaputra, SPD MPD, dengan topik Bahaya Meninggalkan Sholat. Selamat mendengarkan.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seluruh umat Islam melaksanakan salat 5 waktu. Setiap muslim pasti mengetahui kewajiban ini. Karena salat merupakan rukun Islam kedua dan tiangnya agama. Keislaman seseorang tak akan tegak kecuali dengan salat. Sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang jika diabaikan maka akan mendatangkan bahaya yang sangat besar. Apa saja bahaya jika meninggalkan sholat? Yang pertama, meninggalkan sholat adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah. Janganlah kamu mengkhianati Rasulnya, yaitu Muhammad SAW. Dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Semua kemaksiatan dan meninggalkan sholat nampaknya berada di garis terdepan adalah pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in bernama Abu Aliyah rahimahullah pernah mengatakan, amanat adalah apa yang diperintahkan kepada mereka dan apa yang mereka dilarang melakukannya. Itulah amanat. Salat termasuk amanat paling besar yang Allah bebankan kepada kita agar kita menjaganya. Barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka dia mengkhianati Allah dan membatalkan perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkannya dengan kamu ketika kamu mengatakan kami mendengar dan kami taati. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui isi hatimu. Yang kedua, meninggalkan salat termasuk sebab su'ul khotimah. Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki sholat. Laki-laki ini tidak menyempurnakan rukuknya. Dia sujud seperti ayam mematuk jagung. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lau mata hadha ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammad." Seandainya orang ini mati dalam keadaan demikian, maka dia mati bukan di atas agama Nabi Muhammad SAW. Bila orang sholat dengan buruk saja, diancam dengan su'ul khatimah, lalu bagaimana dengan orang yang tetap bersikukuh tidak mau sholat selama hidup hingga nafasnya naik ke kerongkongan? Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim."

apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, dahulu kami di dunia termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Wahai orang-orang yang masih meninggalkan sholat, bukankah mendirikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak terhingga, yang lebih mudah daripada minum nanah, potongan besi, dan didera azab yang keras di neraka, na'udzubillah min dzalik. Wahai orang-orang yang masih meninggalkan sholat, sampai kapan Tuhanmu memanggilmu dan kamu tetap berpaling, tidak menjawab panggilannya? Berapa besar dan banyak dia memberimu nikmat-nikmatnya, sementara kamu menentangnya dan bermaksiat, padahal dia selalu mengawasimu. Bersegeralah menuju pintunya dengan taubat, berlindunglah dengan keperkasaannya, karena dia dekat pada dirimu. Pendengar RRI yang sangat berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita taufik dan keistiqomahan dalam menjalankan perintah-perintah Allah, secara khusus melaksanakan salat, dan semoga Allah memberikan kita taufik dan keistiqomahan dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro 2, saatnya kami hadirkan sajian jazz musik hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.
1: Pro 2 FM Jazz Music.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini. Podcast.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

2. Tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isenia. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai membenahi kawasan olahraga terpadu Laki Dende di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan anggaran Rp35 miliar rupiah pada tahap pertama tahun 2026. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka meninjau lokasi pekerjaan pada hari Senin 12 Oktober 2026 lalu, bertepatan dengan pelaksanaan pemeriksaan bersama atau mutual check untuk memastikan kesiapan lokasi, tenaga kerja dan peralatan sebelum pekerjaan fisik dimulai. Adapun pada tahap pertama, pembenahan mencakup rehabilitasi gedung KONI, pembangunan jogging track, lapangan golf driving range, food court, lapangan tenis indoor, lapangan padel, plaza area pelataran, serta fasilitas panjat dinding atau wall climbing. Pekerjaan juga meliputi rehabilitasi lapangan mini soccer, lapangan basket, kolam renang, dan lapangan softball untuk meningkatkan kelayakan fasilitas olahraga yang sudah tersedia. Adapun tahap kedua yang direncanakan pada tahun anggaran 2027 mendatang, mencakup pembangunan gerbang dan papan nama kawasan, jalan akses ke seluruh area, tribun lapangan basket, lapangan voli, skate park, fasilitas menembak dan panahan musola, area bermain anak serta kolam retensi. Gubernur Andi Sumangaruka mengatakan kawasan ini diharapkan dapat digunakan masyarakat setelah seluruh fasilitas dan sarana olahraga selesai dibangun. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran meninjau tempat pengolahan sampah Reduce Reuse Recycle Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk mempelajari sistem pengelolaan sampah terpadu yang berpotensi diterapkan di Kota Kendari. TPS 3R Rawasari memiliki kapasitas pengolahan hingga 25 ton sampah per hari dengan sistem yang mengintegrasikan pemilahan sampah, pengolahan sampah organik melalui budidaya maggot atau black soldier fly serta pemanfaatan pengelolaan sampah residu menjadi refuse derived fuel. Dalam peninjauannya, Siska melihat proses operasional mulai dari pemilahan sampah hingga pengolahan dan pemanfaatan produk yang dihasilkan. Adapun sampah organik di fasilitas ini dimanfaatkan sebagai media budidaya maggot, sedangkan sampah yang memiliki nilai kalor diolah melalui pencacahan dan pengeringan menjadi RDF sebagai bahan bakar alternatif untuk kebutuhan industri. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Lomba dayung koli-koli dan perahu hias memeriahkan peringatan hari jadi ke-485 Kota Bau-Bau sekaligus 25 tahun sebagai daerah otonom di kawasan Pantai Kota Mara pada Senin lalu. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perikanan Kota Bau-Bau ini diikuti 46 peserta lomba dayung koli-koli dan 25 perahu hias yang menarik perhatian ribuan warga di sepanjang pesisir Kota Mara. Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau Yulia Widiarti mengatakan perlombaan tradisional ini menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi bahari dan identitas budaya masyarakat pesisir Buton. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi wisata bahari Kota Bau-Bau kepada wisatawan. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan sepeda kamu. Selamat pagi teman Pro 2 hingga pukul 10 pagi nanti. Mengawali ya di jam 6 pagi, lebih 6 menit sih waktu Indonesia Tengah. Kita mau sampaikan dulu nih informasi perakhiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara. Teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara pada hari Rabu 14 Oktober 2026 umumnya mengalami udara kabur di sejumlah kabupaten dan kota. Berdasarkan perakiran cuaca BMKG Sulawesi Tenggara, kondisi udara kabur ini diperkirakan terjadi di berbagai wilayah termasuk Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, Muna, Bombana, Wakatobi, serta sejumlah kabupaten lainnya. BMKG memperkirakan suhu udara di wilayah Sulawesi Tenggara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara bervariasi sekitar 37 hingga 99%. Bergantung pada wilayah masing-masing ya teman Pro 2. Nah, kondisi udara kabur tentunya perlu menjadi perhatian bagi kita semua, utamanya saat kamu beraktivitas di luar ruangan. Jadi masyarakat dihimbau teman Pro 2 tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan kualitas udara serta menggunakan masker apabila diperlukan. Tapi kalau kata Vivi, sebaiknya kalau kamu beraktivitas di luar ruangan nih teman Pro 2, untuk menggunakan masker, khususnya untuk wilayah yang terdampak kabut asap teman Pro 2. Itu menjadi informasi pertama Vivi di pukul 6 pagi ini teman Pro 2. Adapun untuk informasi perakiraan cuaca terbaru tentunya bisa kamu pantau melalui laman resmi BMKG dan tentunya untuk mengetahui juga perkembangan kondisi cuaca di masing-masing kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. So, teman Pro 2, kita tetap mengawali pagi hari ini dengan penuh semangat bersama Vivi temani kamu di sepeda.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2. Alright, teman Pro 2 ya. Tadi kita udah tahu bagaimana perkiraan cuaca di hari ini. Dan sayangnya masih kabut asap masih menyelimuti kota Kendari. Anyway, teman Pro 2, gimana kabarnya kamu pagi hari ini? Duh, pagi-pagi perakhiran cuacanya sih harusnya cerah ya, teman Pro 2. Namun, karena kita masih diselimuti kabut di wilayah Sulawesi Tenggara, kabut asap tepatnya teman Pro 2, tentunya menjadi adanya satu rutinitas baru yang harus kita perhatikan lagi nih teman Pro 2. Semoga buat teman-teman Pro 2 yang baru saja bangun dari tidurnya sudah mulai mengumpulkan nyawa ya. Mungkin yang lagi siap-siap berangkat kerja ataupun juga kuliah, sekolah, semoga semua urusannya di hari ini dilancarkan. Di hari Rabu ini teman Pro 2, kita sudah berada di pertengahan minggu ya, bulan Oktober ini. Buat kamu yang merasa minggu ini tuh berjalan sangat cepat atau justru merasa hari Jumat itu masih lama, keep calm, teman Pro 2, tenang, kita jalani pelan-pelan aja, tapi tetap bergerak ya teman Pro 2. Tapi sebelum memulai aktivitas, ada satu hal yang jangan sampai terlewat ya buat teman-teman Pro 2. Nah, ini Vivi bilang kalau di tengah kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara yang mana masih diselimuti oleh kabut asap, kita bertambah satu rutinitas baru lagi nih teman Pro 2. Jadi bukan hanya mengecek barang bawaan ketika kamu akan beraktivitas, pasti yang memastikan dompet dan juga ponsel itu sudah masuk tas, atau mengecek bensin kendaraan kamu. Nah, kita juga perlu memperhatikan kondisi udara di sekitar kita. Belakangan ini ya, kabut asap memang menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di kota Kendari. Jadi pagi ini yuk kita bukan hanya menyiapkan diri untuk aktivitas teman Pro 2, tapi juga belajar lebih peduli terhadap kesehatan dan kualitas udara yang kita hirup. Tentunya teman Pro 2, Vivi udah siap menemani kamu sedari subuh tadi sih ya. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2, pastiin segala kebutuhan yang diperlukan untuk aktivitas hari ini sudah kamu siapkan. Dan juga semangatnya jangan kantar nih teman Pro 2. Jadi pastiin juga kamu tetap di Pro 2 FM Kendari. Vivi juga udah siapin untuk pagi hari ini banyak informasi, obrolan ringan, dan juga tentunya musik-musik yang asik untuk menemani kamu. Saya pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Teman Pro 2 siapa nih yang setiap pagi tuh selalu punya alasan untuk men-skip yang namanya sarapan? Yes, melewatkan sarapan teman Pro 2. Mungkin ada yang bilang, ah belum lapar. Atau ada juga yang takut terlambat masuk kantor, masuk kuliah, atau masuk sekolah. Atau ada juga yang sudah buru-buru berangkat kuliah. Bahkan ada juga yang sengaja, yang memang sengaja tidak sarapan karena merasa bisa membantu menurunkan gula darah atau menjaga berat badan. Mungkin yang jadi pertanyaannya, apa emang benar kalau kita menunda yang namanya sarapan, gula darah itu bisa langsung turun teman Pro 2? Atau justru ada hal lain yang perlu kita pahami? Ternyata nih, menunda sarapan belum tentu otomatis menurunkan gula darah untuk semua orang, teman Pro 2. Bahkan, kebiasaan melewatkan sarapan secara rutin itu dikaitkan juga dengan kontrol gula darah yang kurang baik. Nah, dilansir dari situs rri.co.id, bahwasanya teman Pro 2, ada alasan kenapa menunda sarapan itu bisa jadi tidak menurunkan gula darah, atau bisa dibilang beberapa, untuk di beberapa orang nih teman Pro 2. So, pagi ini kita mau bahas santai itu juga sembari menemani teman-teman Pro 2 mungkin yang lagi menyiapkan sarapan di pagi hari ini. Tapi bukan berarti semua orang itu wajib makan pada jam yang persis sama ya teman Pro 2. Tetapi penting untuk memahami kebutuhan tubuh dan juga jangan asal mengikuti tren pola makan yang sedang ramai. Well teman Pro 2, pastiin kamu stay tune di Pro 2. Di next segment kita bahas lebih dalam lagi nih, kenapa sih kita sering men-skip yang namanya sarapan itu, dan apa benar menunda sarapan dapat menurunkan gula darah teman Pro 2.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Teman Pradua, kamu di tim mana sih? Sarapan sebelum beraktivitas atau tim yang baru makan menjelang siang? Digabung ya, makan pagi dan makan siangnya teman Pradua. Kadang tuh kita merasa melewatkan satu kali makan itu menjadi hal yang biasa. Tapi kalau dilakukan terus menerus, kebiasaan ini tetap perlu kita perhatikan ya teman Pradua. Apalagi kalau tujuannya untuk mengatur gula darah. Dilansir dari situs rri.co.id yang menjelaskan bahwa hasil penundaan sarapan itu bisa berbeda nih ke setiap orang. Adanya studi pada penderita diabetes tipe 2 dalam kondisi terkontrol menemukan respon gula darah setelah makan pagi itu bisa menurunkan ketika sarapan ditunda. Namun temuan ini tidak bisa digeneralisasi kepada semua orang. Kalau kamu pernah mencoba melewatkan sarapan karena mengikuti tren diet, apa sih yang jadi pertimbangan kamu teman Pradua? Apakah karena ingin mengatur berat badan kah? Jadwal yang padat kah? Atau memang belum lapar? Yang perlu diingat sih teman Pradua, mengatur waktu makan secara terencana itu berbeda dengan melewatkan makan karena kesibukan. Kita juga tidak bisa menyimpulkan, oh kondisi gula darah itu hanya dari rasa lapar atau kenyang nih. Nah, jadi buat teman-teman Pradua, kalau untuk sarapan, ya tentunya buat saja menu-menu yang sederhana, yang pastinya yang mengandung sumber karbohidrat, protein, dan juga serat. Misalnya nasi dengan telur dan juga sayur, atau juga roti gandum dengan telur dan buah. Pilihan porsinya tetap disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau misalnya punya waktu 10 menit sebelum berangkat, menu sarapan apa sih yang biasanya kamu siapkan di rumah teman Pradua? Jadi kita tidak harus menyiapkan menu yang mahal atau mengikuti pola makan yang rumit ya teman Pradua. Mulai dari pilihan sederhana saja dulu dan jadwal makan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh yang juga bisa menjadi langkah yang baik. Kalau mungkin teman Pradua tidak sempat menyiapkan sarapannya, setidaknya kamu udah siapin uang. Karena kalau pagi hari kan udah banyak juga tuh penjual sarapan ya. Disesuaikan dengan porsi dan juga kebutuhan kamu. Dan pastiin juga kamu memperhatikan nih, apa saja sih komposisi sarapannya teman Pradua. Yang perlu diingat ada sebaiknya adanya karbohidratnya, proteinnya, dan juga seratnya. Semoga ya teman Pradua tidak ada lagi yang menunda-nunda sarapan atau apalagi menunda sarapannya ya karena disengaja. Dan tentunya menunda sarapan bukan cara ajaib ya untuk menurunkan gula darah. Kondisi tubuh setiap orang itu berbeda dan pola makan secara keseluruhan juga punya peran pentingnya. Kalau selama ini kamu sering melewatkan sarapan karena terburu-buru, mungkin ini saatnya nih mulai menyiapkan pilihan sederhana dari malam sebelumnya. Tidak harus mewah, yang penting sesuai kebutuhan dan tetap memperhatikan keseimbangan gizi kamu. Buat kamu yang sedang menjalani pola puasa intermittent atau puasa kondisi gula darah tertentu, jangan asal mengubah jadwal makan hanya karena mengikuti tren, terutama bagi yang menggunakan obat diabetes teman Pradua. Perubahan pola makan sebaiknya dibicarakan dengan tenaga medis. Semoga setelah ini kita makin bijak memilih kebiasaan makan, bukan sekadar ikut-ikutan apa yang sedang viral ya.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sepada pagi hari ini ya. Udah jam 7 nih teman Pro 2, ada yang baru akan bergegas kah? Semoga tidak terlambat sampai tujuan ya. Semoga segala urusan teman Pro 2 berjalan dengan lancar. Ingat jangan lupa menggunakan masker ya teman Pro 2. Anyway teman Pro 2, Vivi mau sampaikan ini informasi yang membanggakan. Adanya prestasi membanggakan kembali datang dari dunia olahraga Indonesia. Kali ini atlet free diving atau selam bebas Indonesia Dimas Andika Mufli Hulafi berhasil memecahkan rekor nasional di ajang AIDA World Championship 2026 yang berlangsung di Limassol, Cyprus. Tampil di nomor constant wake, Dimas sukses menyelam hingga kedalaman 85 meter. Dan kerennya lagi nih teman Pro 2, Dimas berhasil mendapatkan white card yang menandakan penyelamannya dinyatakan sah dan berhasil oleh juri. Prestasi ini menambah catatan gemilang Dimas sepanjang tahun 2026. Sebelumnya ia juga berhasil memecahkan rekor nasional di nomor V immersion dengan kedalaman 81 meter dalam ajang Manado Depth Championship pada September lalu. Pencapaian ini tentunya jadi kabar membanggakan bagi Indonesia sekaligus menunjukkan kemampuan atlet tanah air untuk bersaing di panggung dunia. Semoga prestasi dari Dimas Andika ini bisa menjadi inspirasi bagi atlet-atlet muda Indonesia lainnya untuk terus berkembang dan berani menorehkan prestasi di tingkat internasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

teman Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, ada informasi lagi nih buat kita semua. Ini dari dunia pariwisata ya. Indonesia tuh berhasil masuk nih dalam daftar negara paling ramah di dunia tahun 2026 versi Condé Traveler. Melalui ajang Readers' Choice Award, Indonesia menempati posisi keempat dengan skor 97,5 dari 100, teman Pro 2. Nah, dalam daftar ini posisi pertama itu ditempati Costa Rica dengan skor 98,67. Kemudian Selandia Baru di posisi kedua dengan skor 98,46 dan Irlandia di posisi ketiga dengan skor 98,39. Penilaian ini didasarkan pada pengalaman para pelancong terhadap keramahan penduduk di negara yang mereka kunjungi. Nah, keramahan Indonesia sendiri tercermin dari banyak hal ya, teman Pro 2, mulai dari budaya gotong royong, cara warga menyambut wisatawan, sampai kebiasaan memberikan rekomendasi tempat wisata dan menawarkan jamuan makan. Belum lagi beragam tradisi lokal di setiap daerah yang bisa memberikan pengalaman tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Selain Indonesia, daftar 10 besar negara paling ramah di dunia tahun ini juga mencakup Bhutan, Portugal, Italia, Yunani, Thailand, dan juga India. Bagi teman Pro 2, pencapaian ini juga jadi pengingat ya, kalau daya tarik Indonesia tuh bukan hanya tentang keindahan alam dan destinasi wisatanya, tetapi juga keramahan masyarakat yang membuat pengunjung merasa diterima. Jadi, menurut kamu, kebiasaan sederhana apa nih dari masyarakat Indonesia yang paling menunjukkan keramahan kita kepada orang lain?

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Pro 2 punya rumah yang belum lengkap, ingin ganti furnitur, tapi khawatir soal budget dan cara pembayarannya? Tenang, Informa Kendari punya solusinya. Nikmati cashback hingga 10% plus hadiah langsung 4 pieces kursi dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 18 Oktober 2026. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Mau TV super besar? Beli TCL 115 inch Google TV free voucher 35 juta. Promo hingga 31 Oktober 2026. Belum jadi member? Free member Informa cukup dengan minimum transaksi Rp500.000. Ada juga diskon hingga 60% untuk produk-produk stok terakhir. Bingung memilih furnitur sesuai budget? Foto setiap ruangan kamu hubungi 0853-4244-2092. Tim Informa bantu konsepkan furnitur sesuai keinginan dan budget kamu. Cocok baru beli. Belanja makin mudah, tersedia cicilan tanpa survei dan promo furnitur tanpa DP sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Yuk segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia, lantai 2 dan 3 Living Plaza Kendari. Informa Kendari, lengkapi rumah impianmu sekarang juga.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu. Teman Prodi 2, Vivi tidak bosan-bosan ya untuk ngingetin menggunakan masker teman Prodi 2 ketika kamu akan beraktivitas di luar ruangan. Bahkan yang bakal berkendara juga nih. So, teman Prodi 2 memang ya di situasi beberapa hari terakhir ini kita tuh sedang menghadapi kondisi kabut asap yang berpotensi mengganggu kualitas udara sekaligus mengurangi jarak pandang. Mungkin teman-teman Prodi 2 juga sudah ngeh ketika keluar rumah melihat suasana sekitar tampak berkabut, bangunan di kejauhan terlihat samar atau jalan yang biasanya terlihat jelas justru tampak sedikit berbeda nih di beberapa hari terakhir ini teman Prodi 2. Termasuk di pagi hari ini. Nah, kondisi seperti ini jangan dianggap sepele ya, apalagi kalau kita sedang berkendara. Ketika jarak pandang berkurang, kemampuan kita untuk melihat kendaraan di depan, mengenali kondisi jalan, maupun mengantisipasi situasi yang muncul secara tiba-tiba juga bisa ikut terganggu. Makanya nih teman Prodi 2, Vivi mau ngobrol santai tentang kabut asap yang menyelimuti kota Kendari, utamanya yang dampaknya terhadap keselamatan pengguna jalan. Bukan untuk membuat kita khawatir berlebihan nih, tetapi supaya kita lebih memahami situasinya dan tahu apa sih yang perlu kita lakukan. Karena sesibuk apapun aktivitas kita ya teman Prodi 2, tentunya ada satu hal yang tetap harus menjadi prioritas, yaitu sampai di tujuan dengan selamat. Teman Prodi 2, supaya kita tidak hanya berasumsi berdasarkan apa yang terlihat di sekitar. Nah, ini Vivi ada dapat informasi yang dilansir dari situs sultra.antaranews.com teman Prodi 2. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menghimbau masyarakat serta pengguna transportasi darat, laut dan udara di Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penurunan jarak pandang akibat kabut asap. Dalam laporannya, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Kendari Heri Purnomo menjelaskan bahwa sebaran asap telah teramati di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara sejak dini hari hingga pagi, dan BMKG juga memperkirakan asap berpotensi semakin pekat menjelang sore hingga malam hari, sehingga jarak pandang bisa semakin pendek. Bahkan teman Prodi 2, jarak pandang ini berpotensi turun hingga kurang dari 5 km dan kondisi ini tentunya perlu menjadi perhatian khususnya bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan. BMKG juga menjelaskan bahwa sebaran asap ini tidak hanya berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di wilayah lokal. Asap dari luar Sulawesi Tenggara termasuk Maluku dan Papua Selatan juga dapat terbawa pergerakan angin regional. Jadi kita perlu berhati-hati dalam menyimpulkan asal asap yang terlihat di sekitar kita, teman Prodi 2. Informasi mengenai sumber dan perkembangan sebarannya tetap perlu merujuk pada pemantauan serta keterangan instansi terkait. Nah, buat teman Prodi 2, tentunya informasi ini mengingatkan kita lagi bahwa kondisi udara bukan hanya persoalan apakah langit itu terlihat cerah atau mendung. Ada faktor lain yang perlu diperhatikan, termasuk jarak pandang dan kualitas udara yang kita hirup. So, sebelum berangkat, biasakan memeriksa informasi cuaca dulu dan himbauan terbaru dari BMKG ya. Kalau kondisi di jalan terlihat berkabut atau jarak pandang terasa terbatas, jangan memaksakan diri untuk berkendara dengan kecepatan seperti biasanya. Lebih baik sedikit terlambat sampai tujuan daripada mengambil resiko yang sebenarnya bisa kita hindari.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Teman Pro2 punya rumah yang belum lengkap, ingin ganti furnitur tapi khawatir soal budget dan cara pembayarannya? Tenang, Informa Kendari punya solusinya. Nikmati cashback hingga 10% plus hadiah langsung 4 pieces kursi dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 18 Oktober 2026. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Multi TV super besar, beli TCL 115 inch Google TV, free voucher 35 juta. Promo hingga 31 Oktober 2026. Belum jadi member, free member Informa cukup dengan minimum transaksi Rp500.000. Ada juga diskon hingga 60% untuk produk-produk stok terakhir. Bingung memilih furnitur sesuai budget? Foto setiap ruangan kamu, hubungi 0853-4244-2092. Tim Informa bantu konsepkan furnitur sesuai keinginan dan budget kamu. Cocok? Baru beli. Belanja makin mudah, tersedia cicilan tanpa survei dan promo furnitur tanpa DP, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Yuk segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia, lantai 2 dan 3 Living Plaza Kendari. Informa Kendari, lengkapi rumah impianmu sekarang juga.